0: 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, Tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil Tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, Tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
1: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
0: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
2: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
0: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Pirgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
4: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
5: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
4: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
6: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan

0: inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
2: Laporan khusus.
3: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dan
4: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
3: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
4: Enda juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
3: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
4: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
5: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusak lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
4: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai, Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
6: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. ada kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
4: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.

0: nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
1: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu, menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
2: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober. Sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian, dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
6: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalan tol dalam kota, dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi dari jalan arteri maupun dari jalan tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal, dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalan tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalan tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser. Akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus lalu lintas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus lalu lintas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
5: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pagi-pagi yang indah, pendengar masih bersama Beta Funky Letter dan juga dari Ivan Rajamata. Pagi ini, kali ini dalam temani Anda, pagi ini dalam opini publik. Dan kita masih bahas soal apa sih yang paling Anda butuhkan ya, khususnya keluarga dalam pemulihan kesehatan pasca gempa. Jadi seperti yang tadi Kotong sudah bahas bersama dengan volunteer dari LKC Dompet Duafa yang beberapa waktu yang lalu sempat membantu gitu ya masyarakat di sana dalam pemulihan kesehatan. Banyak hal yang dibicarakan khususnya soal pemulihan kesehatan keluarga dalam hal pemberian obat-obatan, sanitasi dan juga MCK itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Pulau Flores. Nah, karena itu kira-kira selain itu apa yang menurut Anda apa yang paling dibutuhkan keluarga dalam pemulihan kesehatan pasca gempa? Apakah pemeriksaan kesehatan secara rutin, obat-obatan, dukungan psikologis atau air bersih dan sanitasi? Dari empat pilihan ini, Anda bisa ikutan polling di Instagramnya RRI Pro 1 Kupang ya. Selain Anda bisa memberikan komentarnya, pollingnya, Anda bisa juga memberikan pendapat Anda terkait dengan polling yang Anda pilih. Ya, Beta menyapa ada yang sudah bergabung juga di polling kali ini. Ada Kakak Asta yang menurut Kakak Asta itu adalah yang paling penting dukungan psikologis. Ya, terima kasih ya buat Kakak Asta yang sudah bergabung. Dari pilihan ini, terkadang yang paling dibutuhkan ini adalah dukungan psikologi juga ya. Karena ketika anak-anak di tempat-tempat pengungsian, ya bukan hanya anak-anak, kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, orang tua, masyarakat-masyarakat lainnya, juga mereka merasa ya trauma gitu ya, tidak bisa tidur di tempat pengungsian, setiap kali ada suara keras itu langsung takut. Atau ada orang tua yang memikirkan rumah, pekerjaan dan keselamatan keluarganya ya. Luka memang tidak kelihatan tapi rasa takut dan cemas itu pasti tetap ada. Karena itu yang pastinya bahwa apa yang harus membuat keluarga merasa lebih tenang, apakah dengan berbicara dengan keluarga, berkumpul bersama, mendapatkan pendampingan, atau sekadar memastikan anak-anak merasa aman. Ya, kalau ada keluarga yang di daerah pasca gempa di Flores yang saat ini masih merasa takut, biasanya cara menenangkannya bagaimana begitu ya. Yang pastinya juga saat ini ada begitu banyak dukungan-dukungan yang apa yang namanya dukungan-dukungan dari NGO ya, tadi disampaikan dalam dalam wawancara itu ada dari NGO-NGO yang turun, dari Dompet Duafa juga turun, bahkan dari dokter polisi juga turun ya, khususnya di daerah Riung dan juga di daerah Lambaleda khususnya di Manggarai Timur gitu ya. Itu yang disampaikan sama Kalisna dalam wawancara Kupang Pagi berkaitan dengan hal itu. Dan pendengar, Beta ajak lagi untuk Anda, berhubung waktu kita masih cukup panjang juga, ini masih sekitar 20 menit lagi, Beta mau tanya nih, kira-kira menurut Anda apa yang paling dibutuhkan keluarga gitu ya dalam pemulihan kesehatan pasca gempa? Mari Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152, di WA 0811-3820-9440. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mak Mary di Oesa.
0: Mak Mary di Oesa apa?
1: Oesa.
0: Oh, Oesa. Oh. Mak Mary di Oesa. Apa kabar Mama?
1: Puji Tuhan, kabar baik sekali Kak.
0: Kabar baik ya.
1: Saya masih trauma dengan tadi malam gempa itu.
0: Oh, di sana juga di Oesa juga rasa ya?
1: Sekali rasa ini. Saya pusing Kak.
0: Itu ada bikin aktivitas apa Mama kemarin malam?
1: Saya di rumah kan ini mau pegang air di gelas kecil mami, itu gelas lompat-lompat di sana, gelas di sebelah. Saya pusing satu jam lebih sampai kepala sakit.
0: Hmm. Nah, dampaknya apa nih Mama dari gempa kemarin? Ada yang rusak kok? Ke mana Mama?
1: Ini retak ini retak.
0: Di mana?
1: Di belakang itu retak, kata belum pleset, kata jadi retak. Di muka dengan jeteng, kamar mandi itu pleset, jadi retak.
0: Oh begitu ya?
1: Iya.
0: Nanti Mama bisa catat nomor untuk disampaikan ke BPBD.
1: Sama catat nomor kok kasih.
0: Boleh, nanti Mama catat nomor, beta kasih dan nomor. Iya.
1: Jadi supaya ini pakai yang betah kok yang ini apa ini dia tembus sampai di dalam.
0: Ini
1: kakak saya cari pen.
0: Silakan Mama dicari dulu penanya, dicatat dulu.
1: Sudah kakak.
0: Oke. Ini nanti Mama sampaikan ya, apa yang Mama alami.
1: Iya.
0: BPBD. Sebentar Mama ya, saya coba cari lagi di sini. BPBD Kabupaten Kupang.
1: Iya.
0: Itu nomornya di... atau nanti sebentar baru beta. Oh ya sudah ada di sini.
1: Ya baik.
0: Ya nomornya ini silakan Mama. 0811
1: iya.
0: 3820
1: iya.
0: 174
1: 1
0: 74
1: 0811 3820 174.
0: Iya betul Mama, itu namanya Pak Elfried ya. Itu Mama bisa sampaikan dalam bentuk WA dulu ya. Setelah itu baru nanti beliau kalau tidak berhalangan itu bisa nanti akan disampaikan. Iya, terima kasih banyak ya Mama Mary di OSAO yang sudah bergabung. Ini sempat juga disampaikan ya Mama Mary bahwa Mama Mary juga mengalami dampak dari gempa semalam ya. Mama Mary juga bisa hubungi untuk BPBD Pusdalops, nomornya itu di 0811 3844 777. 73 kali ya, Mak ya. Sekali lagi untuk Anda di wilayah Kabupaten Kupang yang merasa gempa semalam ada terdampak dari gempa yang membuat kerusakan, itu bisa Anda sampaikan saja di nomor BPBD 0811 3844 777 ya. Nomor itu bisa Anda hubungi di call center Pusdalops BPBD Provinsi NTT, bisa Anda sampaikan di sana. Iya, itu dia informasi yang sudah disampaikan sama Mama Mary ya di OESAO. Dan kita akan lanjut lagi pendengar di opini publik kali ini. Anda bisa menyampaikan, ya Anda bisa menyampaikan menurut Anda apa sih yang paling dibutuhkan keluarga dalam pemulihan kesehatan pasca gempa. Pemeriksaan rutin, obat-obatankah, dukungan psikologis atau air bersih dan sanitasi.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, pagi ini beta hadirkan informasi cek fakta yang kami kutip dari komdigi.go.id. Jadi ada unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan adanya beberapa pekerja bermain-main menginjak dan tidur di tumpukan beras yang diklaim terjadi saat proses pengemasan atau packing beras Bulog. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram @cendrawasiposreal yang menampilkan pihak Perum Bulog Kanwil Papua memberikan klarifikasi terkait video pekerja yang bermain-main dengan beras. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Papua Ahmad Mustari menyatakan bahwa video tersebut bukan terjadi di gudang Bulog Papua dan Papua Barat. Menurut Ahmad, video tersebut diambil saat beras masih berada di kapal kargo KM Sinei saat proses pembongkaran di Pelabuhan Jayapura. Beras tersebut juga disebut sebagai beras sisa yang tercecer pada saat proses pembongkaran beras. Selain itu, dilansir dari papua.antaranews.com, perusahaan umum atau Perum Bulog kantor wilayah Papua dan Papua Barat memastikan beras rusak atau tidak memenuhi standar kualitas tidak masuk ke gudang Bulog. Faktanya, video pekerja menginjak beras saat proses pembongkaran di atas kapal, di mana beras yang terlihat merupakan rice sweeping, yakni beras yang berasal dari karung yang mengalami kebocoran selama proses pengangkutan dan pembongkaran. Info tadi sekali lagi kami kutip untuk Anda di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kamari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di FM 94,4 MHz. Tentunya masih bersama Beta Fongkilete. Dan kali ini dalam dialog Kupang Menyapa. Ya, pendengar, gempa bumi tidak hanya meninggalkan kerusakan pada rumah dan fasilitas umum, tapi juga membawa persoalan lain yang tidak kalah penting, yaitu pemulihan kesehatan masyarakat. Setelah masa tanggap darurat berlalu, masyarakat yang terdampak masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kebutuhan pemeriksaan kesehatan, ketersediaan obat dan layanan rujukan, pemulihan kelompok rentan hingga kondisi tempat tinggal dan lingkungan yang harus kembali aman dan sehat. Lalu, apa saja tantangan terbesar dalam pemulihan kesehatan masyarakat pasca gempa Flores? Dan bagaimana pelayanan kesehatan tetap berjalan terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah terdampak? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di

0: Juga sudah hadir bersama kami Ibu Yuli, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Fongki, selamat pagi juga pendengar Pro 1 RRI di mana saja.
0: Kabar sehat ya Ibu ya?
1: Sehat sekali.
0: Iya. Oke. Masih ada aura Australianya juga. Kemudian di sini ada Kepala LKC Dompet Duafa Provinsi NTT, Kak Umi Muhammad yang sudah hadir bersama kami juga. Halo Kak Umi, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Kak Pungki, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kupang.
0: Boleh Kak mic-nya dekat maju lagi Kak, biar kita dengarnya suara lebih jelas lagi. Iya. Oke, pendengar kami ajak Anda, pendengar nanti di setengah bagian perjalanan dialog kita di kesempatan pagi hari ini, kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan ke ketiga narasumber kami, boleh Anda sampaikan di line telepon 0380-825-444 atau 8431152 ataupun di YouTube channel RRI Kupang. Baik, pendengar langsung saja. Kali ini beta kasih pertanyaan untuk dokter email setelah gempa Flores terjadi, seperti apa sih Ibu dengan teman-teman mungkin dari ID sendiri menyangkut dengan kondisi kesehatan masyarakat yang ditemukan berdasarkan laporan-laporan kegiatan pengabdian dan pelayanan dilakukan di sana nih. Dokter email, silakan.
3: Baik, selamat pagi. Gempa terjadi tanggal 15 Agustus 2026 dan pada saat gempa itu terjadi malam harinya tanggal 15, tanggal yang sama, kami seluruh pengurus ID wilayah Nusa Tenggara Timur langsung membentuk barisan. Kami semua berkumpul di rumah Ketua ID wilayah NTT Dr. Stefanus Soka, spesialis bedah. Dan di sana kami langsung membentuk tim. Berdasarkan bentukan tim hari itu, kami menetapkan 6 orang pertama yang harus turun ke lapangan. 6 orang itu adalah 1 dokter spesialis emergensi, Dr. Andre Sinambelan. Yang kedua dokter spesialis bedah, Dr. Stefanus Nangui, spesialis bedah. Kemudian dokter anestesi, spesialis anestesi. Yang keempat, dokter umum berjumlah 2 orang, dan satunya adalah dokter spesialis ortopedi. Rencana akan diberangkatkan hari itu adalah tanggal 16. 16 Agustus besoknya. Tetapi karena pada saat itu 16 Agustus itu kami tidak mendapatkan link akses ke sana karena pesawatnya full semua dan beberapa penerbangan dibatalkan, maka yang berangkat perdana adalah 2 orang dokter melalui Maumere pada tanggal 17 Agustus. Melalui Maumere itu dibantu dari pesawat dari kementerian, mereka numpang dari Maumere, Kupang ke Maumere, kemudian melakukan perjalanan darat. Itu dokter Iren, spesialis anestesi, dengan dokter Stefanus Nangoi dari Maumere. Kemudian mereka melakukan perjalanan darat dari Maumere menuju ke Manggarai Timur, melakukan penanganan awal di sana. Kemudian pada tanggal 18, dokter-dokter yang tersisa 4 orangnya diberangkatkan melalui Ruteng. Jadi turun di Ruteng kemudian melakukan pelayanan. Teman-teman yang bergerak di sana 6 hari pertama itu, mereka hanya bertugas sementara selama 4 hari. Kemudian 2 harinya sudah datang lagi bala bantuan berikut. Kami bekerja sama dengan ID Kota Kupang di bawah asuhan Dr. Anton, spesialis forensik, dan teman-teman kami membentuk tim yang turun berjumlah 20 orang, yaitu 10 orang perawat dan 10 orang dokter umum yang tersebar di sana. Kemudian mereka semua kami berangkatkan melalui kapal Dharma Rucita kapal Dharma Rucita, dan tembus ke daerah perbatasan. Berbagi mereka, ada yang ditugaskan ke Nagikeo dan ada yang ditugaskan ke Manggarai Raya. Jadi mulai dari Manggarai Barat tidak ya, karena kurang berdampak, Manggarai Tengah dan Manggarai Timur. Kemudian

0: hari kelima kejadian gempa itu ketua ID wilayah sudah langsung turun. Mm-hmm. Dan saya baru kemarin pagi kembali ke Kupang.
1: Oh, okay.
0: Ya, saya berada di lokasi bencana baru kemarin jam 10 landing Kupang. Dan
1: itu lokasinya di mana, dokter?
0: Saya ke Manggarai Tengah dan Manggarai Timur sampai di Dampek dan Pota. Oh, itu daerah yang paling berdampak dan ke Fongki. Dan pemirsa sekalian yang belum melihat lokasinya, mungkin hanya melalui ini, saya kesana sampai sakit loh. Sakit bukan karena capek, tapi sakit karena sedih melihat
1: kejadian hancur, terjadi ya?
0: Ya, hancur. Hancurnya daerah yang luar biasa itu, semua didampak itu hanya satu rumah yang tidak terdampak. Seluruhnya kena rata tanah dan yang lainnya retak dan tidak layak untuk dihuni.
1: Jadi ketika ibu dokter dan teman-teman ketika diturunkan saat itu, situasi yang terjadi di sana bagaimana? Apakah faskes-faskes yang ada di sana juga ada yang rata dengan tanah? Bagaimana dengan pelayanan kesehatan di sana? Seperti apa nih, dokter?
0: Ya, jadi kalau untuk Manggarai Tengah di daerah rumah sakit di Ruteng itu tidak layak digunakan. Jadi dari Pemda setempat, kebetulan pas hari kejadian itu kepala rumah sakitnya berada di Kupang.
1: Okay.
0: Mereka semua spesialis bedah sedang mengikuti pelatihan bedah otak dan berangkat bersama-sama dengan tim kami untuk kembali ke Ruteng. Jadi rumah sakit Ruteng itu tidak layak digunakan, sehingga membangun rumah sakit lapangan yang awalnya dibangun di stadion. Namun karena akses ke sananya susah, jadi dipindahkan ke, saat ini dipindahkan dekat lapangan udara Frans Sales Lega di situ. Tapi ya jujur, lebih baik jangan sakit saat ini di Ruteng, karena kondisinya sangat memprihatinkan. Dan hari Selasa kemarin, balon udara yang digunakan untuk kamar operasi pun sempat meledak karena panas.
1: Panas sekali.
0: Saat ini di Ruteng siang panas sekali dan malam sangat dingin. Ya, dan gempa masih tremor-tremor di 4 sampai 5 masih terjadi.
1: Jadi selama di sana, ibu dokter, keluhan kesehatan apa nih yang paling banyak ditemukan pasca gempa ini?
0: Ya, pasca gempa sebenarnya yang paling sering dialami, dikeluhkan yang kita mulai bergerak itu adalah, kalau untuk dari segi kesehatan, ISPA, penyakit saluran pernapasan, dan diare sudah mulai merambak kemana-mana, karena rata-rata semua tidur di tenda-tenda pengungsian dan masih banyak sekali tenda pengungsian yang tidak layak untuk dihuni. Ya, jadi kemarin seperti di Reo itu, Kak, tendanya tuh dibangun di lorong jalan yang samping-sampingnya itu got. Dan saya lewat aja aroma got itu tuh tercium oleh kita. Tetapi ya tenda itu dibangun di situ karena rumah samping-samping sudah pada rubuh. Jadi tenda dibangun di lorong got itu dan mereka tidur di situ.
1: Dan ini sudah hampir satu bulan lebih ya. Benar, dokter ya. Bagaimana dengan keadaan fasilitas kesehatan yang dulunya waktu gempa itu terjadi tidak layak? Bagaimana dengan sekarang kondisinya? Apakah sudah kembali beroperasi dengan fasilitas seadanya atau bagaimana nih, dokter?
0: Ya, jadi saat ini pelayanan rumah sakit dan puskesmas, kebetulan saya kemarin turun itu, kami Ikatan Dokter Indonesia Wilayah NTT itu sangat dibantu oleh kitabisa.com. Mungkin Kak Oki pernah dengar ya. Kitabisa.com itu sangat membantu kami. Jadi kemarin itu kami turun bersama dengan bantuan dari kitabisa.com dan bantuan dari Ikatan Dokter Indonesia seluruh Indonesia.
1: Okay.
0: Jadi seluruh Indonesia tuh mengirimkan bantuan kepada kami, dan bantuan-bantuan itu kemarin dari hari pertama sudah mulai kami buka galang dananya. Dan kemarin itu bersama Kitabisa kami membantu 25 puskesmas yang ada di Manggarai Tengah dengan memberikan obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat ini. Kemudian alat kesehatan mulai dari termometer, tensimeter, USG Doppler, kemudian alat nebu untuk penguapan, kemudian oksigen regulator, kursi roda, tongkat, semuanya kami siapkan. Itu sampai permisi pembalut, pamper, semua itu kami siapkan dari sana, dan saya bersama tim kami drop ke semua puskesmas, 25 puskesmas itu, kemudian satu pustu di Manggarai Barat karena memang dia yang berdampak, kemudian puskesmas di Reo dan puskesmas di Dampek, kemudian saat ini di posko kami sudah menyiapkan air cooler untuk kami siap kirimkan ke Nagikeo. Karena di Nagikeo sendiri itu siangnya sangat panas, dan mereka sebenarnya membutuhkan standing AC sebenarnya. Cuman kami agak kesulitan untuk transport ke sananya, dan biayanya cukup mahal ya. Karena ruang ICU, NICU itu sangat tidak layak karena panas, Kak. Ruang operasinya itu panas sekali. Jadi kami sudah menyiapkan, dan kami kemarin sudah mengirimkan surat ke BNPB untuk membantu kami distribusikan ke Nagikeo untuk bisa dibantu di sana.
1: Jadi pendengar, kita dapat gambaran banyak ya terkait dengan situasi kesehatan yang terjadi di sana. Selama ini yang kita lihat bahwa itu hanya puing-puing reruntuhan, tapi ternyata pemulihan kesehatan di sana juga perlu mendapatkan perhatian. Nah, kali ini dari Ibu Yuli sendiri mendengar kondisi pasca gempa, ya mendapatkan laporan-laporan dari teman-teman mungkin yang ada di sana juga. Ini bagaimana memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan agar tetap bisa mendapatkan rujukan kesehatan nih, Ibu Yuli?
2: Baik, Kak Pongki. Jadi ketika terjadi bencana di tanggal 15, sorenya itu kami langsung mengadakan rapat Zoom bersama Pak Menteri Kesehatan, jajaran kesehatan, baik itu Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten di 7 kabupaten terdampak, 8 awalnya dengan Flores Timur, tetapi laporannya Flores Timur itu tidak berdampak, memang gempa, namun tidak ada yang berdampak, sehingga 7 itu yang difokuskan, juga para direktur rumah sakit maupun kepala puskesmas untuk melaporkan situasi dari masing-masing kabupaten. Jadi di situ dianalisa sehingga mana yang terdampak, mana yang masih bisa melakukan pelayanan, mana yang tidak ada jaringan internetnya, mana yang butuh untuk cepat ditindaklanjuti, diusahakan agar pasien-pasiennya itu langsung dilakukan triase, setidaknya ada tidak yang dalam kondisi gawat darurat, sehingga bisa dilakukan rujukan. Dan di tanggal 26 itu memang sudah ada tim dari Kementerian Kesehatan yang sudah turun, maupun regional kita, karena regional Bali Nusra, jadi dari regional kami di Bali itu sudah turun. Untuk provinsi sendiri kami baru turun itu di tanggal 17 itu, kami dengan bantuan Kementerian Kesehatan menugaskan emergency medical team yang ada di Provinsi NTT untuk turun ke lokasi bencana untuk mendukung bersama dengan tim dari regional maupun dari pusat. Namun memang ketika awal itu kendalanya banyak terkait penerbangan. Yang satu karena masih sering terjadi gempa, ada landasan-landasan yang tidak memungkinkan untuk pendaratan. Sehingga tim itu turunnya di tanggal 18 menggunakan Hercules. Kebetulan Hercules itu turunnya cuma bisa di landasan besar di Maumere dan juga di Labuan Bajo. Sehingga tim ke Labuan Bajo, sehingga perjalanannya ditugaskan ke Nagikeo. Karena yang paling terdampak adalah Nagikeo dan Manggarai Timur. Sehingga ditugaskan ke Nagikeo untuk melakukan, jadi penugasannya selama 14 hari untuk setiap tim kesehatan yang diturunkan ke lokasi-lokasi bencana itu 14 hari, kemudian ditarik kembali untuk diganti dengan tim-tim yang lain. Jadi
1: itu timnya dengan tupoksi apa nih?
2: Ya, timnya itu kita kenalnya dengan nama TCKMT, Tenaga Cadangan Kesehatan Emergency Medical Team. Jadi dia ada dari dokter, baik umum, spesialis, semua spesialis. Kemudian ada dari perawat, ada dari bidan, dari promosi kesehatan, dari psikolog, psikolog klinis, semua tenaga, maupun tenaga administrasi, logistik, mau farmasi, mau FKM, semuanya itu. Jadi ada portal dari Kementerian Kesehatan yang siapapun bisa mendaftar sebagai relawan.
1: Oh, yeah.
2: Ya, jadi didaftarkan di situ sehingga ketika terjadi bencana seperti ini, mobilisasi dari relawan-relawan ini tinggal diklik dari aplikasi tersebut untuk dimobilisasi.
1: Nanti dari dihubungi. Dari tim yang diturunkan itu semuanya berada pada satu titik dengan apa, lokasi gempa yang berat atau bagaimana?
2: Oh tidak, jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari kabupaten. Jadi nanti dilaporkan yang terdampak sekian, yang dibutuhkan misalnya, kebetulan kemarin itu banyak ketika terjadi gempa, nakes, tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang rumahnya juga terdampak, keluarganya juga terkena, sehingga mereka selain melihat keluarga, mereka juga tetap harus melakukan pelayanan kesehatan, sehingga bantuan itu diberikan sesuai dengan ada kebutuhan yang diberikan oleh kabupaten, itulah yang akan dikirimkan. Yeah. Jadi tenaga itu bisa dari Kota Kupang, bisa dari kabupaten yang ada di, bisa dari daratan Flores, bisa dari daratan Timur, Sumba, maupun lebih banyaknya memang dari luar. Ada dari Aceh, Kalimantan, Jawa. Semua itu dimobilisasi yang masuk dalam tim TCKMT tersebut. Ya. Selain itu juga memang banyak yang memang mau membantu, mau terlibat. Yang pertama dari provinsi NTB, tetangga kita, itu langsung turun dengan 56 orang dengan ambulans, kepala dinasnya, sekdanya langsung turun. Itu langsung ke mereka ke Manggarai Timur, ke lokasi Pantai Utara, di Dampet dan Pota. Kemudian ada juga dari provinsi yang lain, dari Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Jadi mereka apa yang dibutuhkan oleh provinsi NTT itu yang mereka akan support, baik itu tenaga maupun logistik. Jadi mereka meminta kebutuhan kami, kami memberikan. Jadi ketika terjadi gempa, masing-masing dinas kesehatan mengecek kesiapan mereka, apa yang mereka butuhkan ketika terdampak. Bahkan mereka mendata alat-alat kesehatan apa saja yang rusak selain dari bangunan. Ya, jadi itu didata untuk dilaporkan.
1: Baik, jadi ketika tim itu turun, apa yang mereka butuhkan itu langsung di-list oleh pemerintah provinsi dan langsung disalurkan, begitu ya?
2: Kebetulan ketika itu kami tanggal 16, secara kesehatan kami adanya HEOC, Health Emergency Operation Center, yaitu pusat kendali operasi kesehatan, diaktifkan baik dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten kota, yaitu poskonya ada di kantor dinas kesehatan baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi yang mengolah data semua, baik kebutuhan relawan, kebutuhan logistik, data-data keluar, baik itu ada yang meninggal, ada yang dirawat, baik luka ringan, luka berat, maupun alat-alat yang rusak, paskes yang terdampak, seperti
1: sejauh
2: itu.
1: Ini yang paling banyak yang dibutuhkan itu dari tim menghubungi ke apa ya, Kementerian Kesehatan ataupun dari dinas kesehatan, ini paling banyak yang diminta apa?
2: Yang awal-awal memang dokter, terutama karena trauma banyak, itu bedah ortopedi yang banyak dan spesialis bedah itu banyak. Karena memang banyak reruntuhan yang jatuh, jadi memang dari teman-teman dokter, dari Pak Boy, dari Pak Abi itu turun, bahkan dengan jadwalnya sampai dengan selesai gempa. Jadi ada yang, jadi mereka berganti terus. Jadi organisasi profesi memang bekerja membantu ya, dari organisasi ID secara umum maupun anak-anak organisasi, dari para dokter spesialis, dari PPNI, dari IB, semuanya turun untuk membantu dalam kegiatan bencana ini.
1: Baik, terima kasih Bu Yuli. Pendengar, kita akan lanjut lagi di segmen yang kedua, nanti kita akan berbincang juga dengan LKC Dompet Duafa, bagaimana dengan teman-teman yang diturunkan juga di LK di apa Flores ya, karena tadi sempat beta beromong dengan Kakak Lisna terkait dengan pengalaman beliau turun ke wilayah di Lambaleda dan juga di Riung, itu sudah diceritakan tadi dalam wawancara Kupang Pagi. Kita akan lanjut lagi setelah pariwara berikut ini. Kami ajak Anda, setelah ini Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon, WA dan juga SMS.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
4: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kita lanjut lagi mendengar di dialog kita pada saat ini, tantangan pemulihan kesehatan pasca gempa Flores. Dan tadi sudah disampaikan sama Dr. Imel, kemudian Ibu Yuli, dan kali ini seperti apa sih tantangan yang dihadapi ya teman-teman yang diturunkan dari LKC Dompet Duafa NTT nih. Khususnya kali ini Kak Umi, mungkin bisa diceritakan Kak Umi seperti apa sih tantangan yang dihadapi teman-teman, karena teman-teman di sana juga mereka berjibaku ya membantu nakes dan semuanya untuk menyangkut dengan kesehatan ya. Silakan Kakak.
3: Baik, terima kasih Kak Pungki. Jadi saat terjadi gempa dari Dompet Duafa, karena memang itu adalah salah satu bagiannya dari tugas kami, jadi memang kami langsung merespon. Tentunya yang pertama kami koordinasi dulu nih dengan Dinas Kesehatan untuk mengetahui lokasi mana yang paling membutuhkan dan kebutuhan tenaga medisnya seperti apa. Jadi salah satu yang saya hubungi adalah Ibu Yuli di Dinas Kesehatan untuk mengetahui kebutuhan tenaga medis. Dari informasi Ibu Yuli, akhirnya kami petakan untuk lokasi yang akan kami intervensi adalah 3 kabupaten yang paling terdampak. Iya. Yang pertama Manggarai Timur, kemudian yang kedua Nagekeo, dan yang ketiga kami menambah intervensi di Kabupaten Ngada. Jadi langsung nih tanggal 15 itu tim memang langsung ditugaskan ya, karena kebetulan ada satu staff kami yang bertugas di Lambaleda. Jadi memang dengan peralatan kebutuhan seadanya di sana langsung memberikan pertolongan pertama kepada warga yang terkena reruntuhan. Itu di Lambaleda Utara, tepatnya di Desa Satar Kampas, masuk dalam wilayah kerja Puskesmas Dampek. Karena memang saat itu Puskesmas Dampek cukup parah ya, fasilitas kesehatan yang rusak, sehingga memang semua warga yang terdampak itu harus diungsikan ke tenda darurat yang dibuat oleh BPBD seperti itu. Kemudian tanggal 17-nya langsung tim dari Jakarta dan juga Kupang, ada dokter, ada perawat, ada bidan yang kami turunkan untuk respon di Lambaleda Utara.
2: Iya.
3: Kemudian di tanggal 19 kami memberangkatkan lagi tim kedua untuk di wilayah Nagekeo, Kabupaten Nagekeo, sama juga timnya dokter, kemudian perawat, ada tenaga SKM juga yang kami turunkan. Kemudian dilanjutkan juga dengan di Kabupaten Ngada. Jadi tim yang bertugas itu kami mulai respon dari tanggal 15 sampai dengan terakhir kemarin di tanggal 18 September untuk merespon di 3 kabupaten. Karena di lokasi itu hampir semua sudah ada posko utama ya, ya dibangun oleh pemerintah, dan juga memang Dinas Kesehatan menyiapkan tim nih untuk bertugas di posko utama, sehingga pelayanan yang kami lakukan biasanya kami mobile. Jadi mendekatkan pelayanan langsung ke titik-titik pengungsi yang mungkin mereka agak kesulitan nih untuk mengakses ke posko utama seperti itu. Jadi setiap hari tim mobile tentunya dengan koordinasi dulu nih dengan Dinas Kesehatan di mana lokasi yang membutuhkan, sehingga tidak tumpang tindih ya, karena memang di awal itu kan tenaga kesehatan cukup banyak ya yang turun. Nah, ketika tidak ada informasi, kadang tuh di satu lokasi sudah ada nih misalnya NGO A yang turun, kemudian nanti berikutnya ada lagi nih NGO B yang masuk seperti itu. Sehingga memang kami koordinasi dulu di awal, sehingga lokasi yang memang kami turun itu betul-betul memang belum mendapatkan pelayanan. Karena luar biasa sekali nih Kak Pongki dan pemirsa, di wilayah Flores ya, itu jangkauannya cukup sulit. Tim kalau mau ke sana saja itu perjalanan kadang bisa sampai 4 jam, 3 jam hanya untuk sampai ke lokasi.
2: Itu tim itu mereka bergerak di bidang apa? Apakah juga ada perawat di situ yang membantu atau bagaimana?
3: Iya, jadi kalau tim kami kebetulan yang ke sana itu kan tim kesehatan ya, Kak. Jadi tim kesehatan kami memang posko utamanya ada di Desa Satar Kampas. Itu tim kami stay-nya di Satar Kampas, Lambaleda Utara. Kemudian secara mobile, jadi ke lokasi-lokasi yang ada di wilayah Lambaleda Utara. Jadi setiap hari turun ke titik-titik lokasi lah yang membutuhkan, Kak. Itu kami dari Satar Kampas sampai ke lokasi, ada satu kecamatan namanya Kecamatan Elar. Itu cukup jauh, Kak. Sampai dengan 3-4 jam untuk tim sampai ke lokasi. kemudian memberikan pelayanan, kadang nanti kembali lagi sampai ke posko di Satar Kampas, itu mungkin bisa jam 10 malam, seperti itu, saking jauhnya.
2: Itu bagaimana kalau masyarakat mau mendapatkan pelayanan, ya, begitu
3: dan
2: ya?
3: Dan bahkan di Kecamatan Elar, itu justru lebih dekat dengan Kabupaten Ngada, Kecamatan Riung. Ya. Lebih jauh nih dari wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Itulah uniknya ya, Kak.
2: Iya. Jadi sejauh ini tim-tim yang diturunkan itu ini kan sudah masuk di pasca gempa, iya, begitu ya. Apakah tim juga masih merasa kesulitan untuk menembus wilayah-wilayah itu atau bagaimana? Okay.
3: Kalau untuk yang sekarang aksesnya sudah mudah ya, Kak. Maksudnya jalannya juga sudah baik, sudah diperbaiki sehingga memang tim sudah tidak kesulitan lagi. Cuma memang jauh. Itu yang masih menjadi tantangan ya untuk ke lokasi seperti itu, Kak.
2: Oke, baik, terima kasih banyak. Lalu kira-kira dari teman-teman yang sudah turun ke lapangan, ini bagaimana dengan kondisi kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang difabel yang tentunya berada di wilayah terdampak nih? Karena tadi Beta sempat bawa meningkalisna katanya banyak ibu hamil juga yang ditangani, yeah, begitu ya. Ada orang tua lansia yang hipertensi, ini juga mendapatkan penanganan.
3: Iya, yeah, jadi betul, Kak. Jadi kalau untuk kelompok rentan itu kan memang perlu diperhatikan sekali ya, Kak, ketika kondisi seperti ini. Apalagi bayi balita. Dan kita NTT sendiri kan diketahui bahwa kita ini penyumbang angka kurang gizi atau stunting kan terbanyak ya, Kak, dibandingkan dengan wilayah lain. Apalagi dengan kondisi gempa seperti ini, dikhawatirkan kita akan menyumbang lagi nih lebih banyak angka stunting lah, atau angka kurang gizi nih bagi anak-anak. Sehingga memang salah satu fokus yang dilakukan oleh Dompet Duafa juga, Kak, adalah membuka dapur PMBA. Jadi PMBA itu pemberian makanan untuk bayi dan anak, termasuk juga dengan ibu hamil.
2: Wow.
3: Jadi memang kami membuka dapurnya, memberdayakan orang tua yang kebetulan ada di tenda pengungsi. Kemudian kami libatkan juga tenaga gizi dari puskesmas setempat. Kemudian dimasak bersama dan berikan kepada bayi balita itu selama 14 hari yang kami berikan kepada anak-anak. Kalau dari data yang kami dapat, kebetulan kami baru mengintervensi dapur PMB satu lokasi ya, Kak.
2: Yeah, yeah.
3: Itu dengan sasaran 30 balita dan ada 4 ibu hamil. Dari data itu kami dapatkan ada 2 anak yang memang mengalami penurunan berat badan. Dari kondisi awal, kemudian ibu hamilnya, ada satu ibu hamil yang mengalami istilahnya kayak kurang energi kronis, jadi kurang gizi nih yang mengakibatkan ibunya memang kekurangan gizi seperti itu, Kak.
2: Okay.
3: Jadi bisa jadi di tempat yang lain kondisi ini juga dialami nih oleh anak-anak yang tinggal di posko pengungsi seperti itu, Kak, ataupun yang memang mereka buat tenda mandiri karena bantuan yang biasa diterima kan mungkin bisa kita lihat ya, Kak, makanan yang siap saji seperti yang tadi, mungkin ada mie dan lain-lain yang mungkin dari sisi nutrisinya mungkin kurang seperti itu. Sementara kalau untuk lansia yang kami temukan itu memang beberapa lansia yang memang mereka sudah punya riwayat kayak penyakit kronis, Kak, seperti yang tadi Kak Pongki bilang, ada hipertensi, ada diabetes mellitus, atau orang bilang penyakit gula, kemudian penyakit lainnya ya, termasuk dengan penyakit menular TBC, itu ada yang akhirnya putus obat. Karena kan harus rutin ya, Kak, minum obat setiap hari. Nah, dengan kondisi seperti itu kan, ya mungkin karena akses juga ke faskes yang cukup jauh, mereka juga terbatas nih aksesnya ke sana, sehingga memang beberapa tidak melanjutkan obat seperti itu.
2: Oke, baik, terima kasih Kak Umi. Kami ajak Anda pendengar, adakah yang ingin bertanya dengan ketiga narasumber kami? Silakan di line telepon WA dan juga SMS. Beta lanjut lagi ke dokter email nih. Jadi sejauh ini dokter, apa yang paling dibutuhkan sama teman-teman yang turut membantu menangani kesehatan di wilayah terdampak gempa? Masalah dengan ketersediaan obat-obatan kah, atau apa yang paling dibutuhkan di sana?
0: Iya, baik, Kak Pongki. Sebenarnya kalau kita mau jujur ke diri sendiri ya, nakes yang ada di wilayah terdampak itu mereka juga harus dibantu.
2: Dibantu dalam hal apa nih, dokter? Ya,
0: karena mereka juga korban gempa.
2: Oh ya.
0: Iya. Jadi dari 25 puskesmas di Manggarai Tengah, kemudian puskesmas yang ada di Manggarai Timur, kemudian Nagikeo, kemudian Maumere terutama di Pulau Babi, kemudian di ND, itu nakes-nakesnya itu tuh luar biasa berjibaku.
2: Oke, dokter, kita tahan dulu ya. Yeah. Ada yang sudah bergabung bersama kami di line telepon. Halo, selamat pagi, Pak Aser.
1: Ya, halo, selamat pagi.
2: Pak Aser, kita ada dengan topik di pagi hari ini, tantangan pemulihan kesehatan pasca gempa Flores. Ada dokter Imel, ada Ibu Yuli dari Dinkes, dan juga kakak Umi dari LKC Dompet Du'afa. Yang ingin ditanyakan ke siapa nih, Pak Aser?
1: Ya, terima kasih dulu. Memang acara yang cukup bagus. Pagi ini kita bisa diberikan informasi yang aktual tentang kegiatan bencana di daratan Flores yang dampaknya sampai di Kupang juga kita terasa guncangan. Yang kedua, kita juga harus lebih berhati-hati karena tadi malam baru di Kupang diguncang oleh bencana gempa. Juga salah satu yang perlu kita beri perhatian. Terima kasih untuk kedua narasumber yang luar biasa pagi ini. Yang ingin kami tanyakan di sini tentang tempat penginapan yang harus bolak-balik 4 kilometer atau 4 jam ini.
2: Ya, sekitar itulah, bolak-balik dengan waktu yang cukup lama.
1: Ya, cukup lama, 4 jam itu memang cukup lama. Kira-kira latar belakangnya apa sehingga membuat salah satu tenda sementara di lokasi bencana itu? Karena apa? Korban bencana atau yang terdampak bencana sangat membutuhkan. Yang pertama itu tenaga kesehatan. Saya rasa itu terlalu penting dan sangat penting dibutuhkan. Karena mereka paling tidak itu ada beberapa hal. Salah satunya bisa memberikan solusi tentang penenangan jiwa atau mental daripada yang terdampak, khususnya yang tadi sudah disampaikan, rentan ibu hamil, anak-anak, dan lain sebagainya.
2: Baik, baik.
1: Terus yang kedua, dengan adanya jarak yang begitu jauh, itu rasa-rasanya seperti ditinggalkan untuk para korban berencana yang sementara ini mereka hadapi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tiga narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Sudah bisa memberikan informasi tentang saudara-saudara kita, si bangsa dan si tanah air, baik dari NTB, dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi, dan seluruh penjuru yang begitu antusiasi untuk hadir dalam memberikan pertolongan pertama pada bencana yang mereka hadapi.
2: Terima kasih Pak Aser, kami sudah memahami apa yang ditanyakan.
1: Oke. Sejahtera buat semua.
2: Pagi. Terima kasih Pak Aser di Nasi Panaf yang sudah bergabung ya. Dokter mungkin bisa menyampaikan adakah pengalaman-pengalaman teman-teman yang mungkin dokter melayani dengan waktu yang cukup lama harus melayani masyarakat bolak-balik seperti itu. Nanti boleh dilanjutkan ya dengan apa yang tadi ditanyakan di awal. Silakan dokter.
0: Iya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak. Secara geografis memang wilayah Elar itu wilayah Manggarai Timur yang paling luar. Jadi Elar itu kebetulan untuk kampung oma saya. Elar itu perbatasan wilayah Manggarai Timur, tetapi dia perbatasannya lebih dekat ke Riung. Riung itu masuk di Kabupaten Ngada. Ngada yang paling luar, yang lebih dekat ke Manggarai Timur itu Riung. Jadi kalau kita mau bicara sebenarnya orang-orang dari Elar dia akan lebih gampang untuk melakukan pengobatan, dia akan bergerak ke Ngada karena memang jaraknya jauh. Dan di sana ini di tahun-tahun 2020-an mulai bisa kita masuk dengan mobil. Kalau dulu kita pakai truk. Truk ya, memang jalannya susah dan jangkauannya memang jauh ke sana. Sementara memang daerah sana juga sudah ada yang sudah ada tim yang sudah turun dari awal, ya. Dan kami kalau tim turun sudah langsung dengan obat-obatan sudah kami sisihkan untuk bergerak ke lokasi bencana.
2: Okay.
0: Dan Kak Pongki perlu diingat bahwa dalam bencana darurat bencana besar seperti itu kita sudah ada line-nya. Jadi kalau sudah pasien datang kita sudah bisa harus memisahkan ini gawat darurat yang mana. Ini garis hitam berarti sudah tidak bisa kita tolong geser.
2: Prioritaskan sudah yang ada, lain ya, gitu ya.
0: Skala prioritasnya sudah mulai jalan seperti itu. Nah, tidak ditinggalkan tetapi tidak ditinggalkan, tidak dilupakan, sama-sama dirangkul. Hanya memang kesulitannya gini, teman-teman yang datang kan bantuan tuh datang dari banyak dari banyak daerah, termaksud yang kemarin ortopedi awal yang datang itu dari Ujung Pandang itu banyak sekali yang turun. Nah, kalau Ujung Pandang masih enak tuh, lokasinya hampir sama dengan kita. Tapi kalau teman-teman yang kemarin ada satu korban juga, dokter yang dari Semarang, sebenarnya korbannya bukan karena gempa, korbannya karena beliau jalan dan licin dan terjatuh. Itu kan kesulitannya di daerah Jawa, kita jalannya kan lurus semua, Kak Pongki. Tapi kalau kita mulai jalan dari Manggarai Timur, kita menuju ke Ngada, itu Aimere itu kita putar ular naga sampai dari angka 0 sampai 99. Jadi pemputarannya itu besar sekali dan banyak sekali. Jadi orang yang tidak biasa jalan akan mengalami mabuk perjalanan. Itu yang dialami oleh tim dokter yang datang. Jadi waktu mereka datang antusias mau berobat, tetapi menikmati perjalanan yang begitu luar biasa sampai sana dia butuh waktu istirahat sejenak. Begitu juga waktu kita keluar dari Manggarai menuju ke Reo, itu juga ular naganya banyak.
2: Agak kesulitan juga ya, Ibu ya, sampai ke tempat-tempat untuk dijangkau ya. Lalu bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan yang saat ini, apakah yang dibutuhkan itu pemeriksaan rutin kah, obat-obatan kah, atau apa yang dilihat dari teman-teman di sana?
0: Baik, kalau misalnya untuk saat ini pasca gempa ya, sebenarnya seperti kemarin waktu kami turun, kami bekerja sama dengan pramuka, kuarcap-kuarcap di daerah-daerah, di bawah binaan teman-teman spesialis jiwa, jadi dari Manggarai sampai di Maumere, teman-teman spesialis jiwa kami kumpulkan, kemudian kami mulai dengan trauma healing. Sekarang yang paling dibutuhkan itu adalah pemulihan. Pemulihan yang pertama, pemulihan kesehatan berjalan bersama trauma healing. Jadi untuk obat-obatan dan trauma healing ini sudah kita jadikan satu paket. Anak-anak waktu kita turun dan kita mulai bercerita, kita mulai bagikan permen, mainan, kita ajak mereka bermain, itu sudah kita melihat senyum di wajah mereka. Itu merupakan suatu pemulihan yang awal sudah bisa kita buat. Yang kedua, Kak Pongki, sebenarnya adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan pangan sandang papan. Jadi sampai berapa lama mereka harus bertahan di tenda-tenda darurat. Ya, sementara panas di pagi hari dan malam sangat dingin. Semoga saja tidak terjadi hujan dulu. Karena kalau hujan bagaimana dengan tenda-tenda mereka? Karena tenda rata-rata tanpa alas. Ya, jadi hanya dikasih kayu aja di dalamnya supaya bisa dikasih spon. Jadi pemenuhan pangan sandang papan ini yang menjadi kerja berat buat pemerintah kita, apalagi dengan efisiensi saat ini. Pasti juga dinas-dinas terkait tidak banyak bergerak. Cuman saya masih tetap optimis, Kak, karena terlalu banyak orang yang mau membantu kita. Saya turun pada saat gempa Aceh. Waktu itu kami masih status mahasiswa di Jakarta, dan kami turun waktu saat gempa Aceh itu, gempa dan kekuatan yang lebih rendah dari itu, dengan begitu banyak orang yang meninggal, dan saya melihat mujizat yang luar biasa di Pulau Flores itu. Dengan 7,4 notabene yang meninggalnya tidak sedahsyat itu, walaupun iya, korban rumah dan segala macam itu berarti hancur, ya? Ya hancur, berarti Tuhan masih sayang Nusa Tenggara Timur ya.
2: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Jadi itu yang menjadi beban kita adalah pangan sandang papan dan kebutuhan kesehatan dan trauma healing PR okay kita.
2: Nah ini beta melanjutkan apa yang disampaikan dokter email dari Dinkes sendiri, bagaimana apakah juga trauma healing ini juga sudah juga menjadi program untuk masyarakat di Flores dalam pasca gempa ini, Ibu Yuli?
4: Ya, baik. Terima kasih, Kak Pongki. Jadi terkait trauma healing ini, kami tim ada turun dua kali dari rumah sakit khusus daerah jiwa Naimata Kupang.
2: Iya.
4: Jadi mereka turun di 7 kabupaten terdampak untuk melakukan pendampingan penguatan psikologi ya di tenda-tenda. Jadi nanti diatur oleh posko, jadi mereka setiap hari itu berganti-ganti di tempatnya. Kemudian ada laporan, jadi berapa yang dilayani, berapa yang didampingi. Jadi memang waktu itu diharapkan dari kabupaten kalau kesana, kalau bisa bawa mainan, bawa hal-hal yang menyenangkan anak-anak seperti yeah itu. Jadi memang banyak juga yang diberikan oleh para donatur-donatur, mainan-mainan yang diberikan. Jadi itu yang didistribusi supaya anak-anak itu hanya tidak nyanyi dan lain sebagainya, tapi dialihkan untuk bermain yeah seperti itu, Kak Pongki. Jadi kami sudah turun di 7 kabupaten terdampak untuk melakukan pendampingan psikologi dari Rumah Sakit Kesehatan Jiwa Naimata. Namun juga ada tenaga psikologi, relawan-relawan yang datang, bahkan dari Universitas Nusa Cendana juga mendukung, menurunkan tim untuk turun ke lokasi terdampak, dan juga dari kampus-kampus yang ada di luar NTT juga sudah turun. Yeah. Jadi itu tetap kami lakukan, bahkan sesudah masa tanggap darurat ini akan ada pelatihan-pelatihan yang diberikan pendampingan trauma healing. Okay. Jadi ke faskesnya supaya turun ke bawahnya. Juga kepada sekolah-sekolah seperti okay itu.
2: Jadi sekarang ini dalam pasca gempa, pemulihan apa yang akan dilakukan selain trauma healing?
4: Iya, selain itu kami karena banyak faskes yang terdampak, baik rumah sakit, puskesmas, pustu, itu jadi kami melakukan penilaian. Penilaian awal, kemudian dilakukan verifikasi oleh Kementerian PUPR. Jadi kami melaporkannya ke Dinas PUPR maupun ke Kementerian Kesehatan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi untuk menilai masing-masing gedung dalam tiap faskes. Mana yang masih aman untuk digunakan, mana masih yang penggunaan secara terbatas, maupun mana yang tidak aman untuk digunakan. Setelah itu akan dilakukan pembersihan. Jadi pembersihannya akan dilakukan oleh tim dari PUPR untuk membersihkan bukan saja faskes tapi semua infrastruktur pelayanan publik itu nanti dibersihkan. Jadi yang penilaian oleh PUPR-nya hijau, artinya ringan, tidak aman untuk digunakan, itu bisa untuk dilakukan pelayanan. Jadi sampai dengan saat ini kami masih terus memperbarui data ketika sudah dilakukan pembersihan, mana yang sudah bisa dilakukan, apakah poli rawat jalannya sudah bisa masuk, ataupun ada bagian gedung yang tidak jadi, misalnya ada laboratoriumnya yang, gedung labnya yang rusak, atau poli mananya yang rusak, itu diidentifikasi.
2: Nanti kalau yang rusak-rusak itu apakah memang akan digantikan oleh Kemenkes atau bagaimana?
4: Bukan Kemenkes, itu nanti akan didata, jadi nanti dalam dokumen R3P untuk pemulihan ini nanti kami sebagai sektor kesehatan kami melakukan pendataan. Nah, terkait rehabilitasi maupun rekonstruksi untuk membangun kembali itu itu pada sesuai dengan apakah ke siapa itu, yang kami hanya melakukan penilaian saja. Jadi saat ini memang karena dari awal masih terjadi gempa-gempa, gempa susulan, sehingga ketika ada plafon yang jatuh, itu kan belum ada yang berani. Jadi ketika gempa itu kan semua pelayanan kesehatan dilakukan di luar gedung karena belum ada yang berani untuk masuk. Baik. Karena tidak ada yang masuk, kemudian gempa lagi, takut ada yang rubuh lagi kan. Karena ada yang misalnya di awal ringan, tapi karena terus gempa susulan, dia bisa jadi rusak sedang. Seperti itu. Baik. Jadi kami usaha yang dilakukan ke Pongki, saat ini kami mendata untuk mau dibangun puskesmas modular. Untuk puskesmas-puskesmas yang rusak. Karena 1-2-3 tahun ke depan ini tidak mungkin dilakukan di luar. Sehingga nanti dicari lahan pemerintah untuk bisa dibangun.
2: Bangun ulang.
4: Dibangun sementara ke Pongki.
2: Kemudian
4: untuk rumah sakit, kebetulan ada 3, 2 yang sudah rumah sakit lapangan di RSUD Ruteng, itu yang sudah tadi disampaikan oleh Dr. Imelda, kemudian juga di RSUD Airamo, itu juga rumah sakit lapangan yang tadi disampaikan Dr. Imelda Panas itu, kemudian yang ketiga itu di rumah sakit Pratama Watunggong, itu yang ada di arah utara di wilayah Dampek, Pota, Reo, seperti itu yang terdampak. Itu juga walaupun rumah sakit lapangan tidak sebesar dan seluas yang di Ruteng dan di Airamo, tetapi itu juga membantu dalam pelayanan.
2: Baik, terima kasih banyak Ibu Yuli. Dari Kak Umi sendiri, nanti tim-tim yang sudah diturunkan itu kapan ditarik nih, atau masih terus berlanjut di sana?
3: Kalau untuk tim Nakes kebetulan sudah ditarik Kak di tanggal 18. Kemudian ini sekarang kami melakukan kembali Kak, tapi tidak full 14 hari sesuai kebutuhan di lapangan. Jadi tim kami di lokasi itu hanya tersisa 2 orang, bidan dan perawat. Namun kami kerjasama dengan puskesmas setempat untuk ke lokasi-lokasi yang direkomendasikan oleh puskesmas, seperti itu. Jadi kerjasama dengan puskesmas untuk ke lokasi dan memberikan pelayanan ke masyarakat. Nah, dalam pelayanan juga kita saling support ya Kak. Jadi misalkan Dompet Duafa juga menyediakan obat-obatan, kalau terbatas disupport juga dari puskesmas, seperti itu.
2: Oke, jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah kembali ke Kupang, ada tidak rekomendasi-rekomendasi yang perlu disampaikan kepada ID mungkin, ataupun juga dari Kementerian Kesehatan ataupun KBPPD?
3: Oke, jadi kalau untuk saat ini sebenarnya untuk kebutuhan adalah trauma healing ya Kak. Jadi sebenarnya beberapa warga tuh sudah bisa menerima kondisi sih. Cuman balik lagi, tidak semua warga bisa menerima kondisi itu. Jadi memang perlu juga nih untuk memperhatikan trauma healing ke masyarakat ya, baik itu yang psikolog klinis maupun yang umum, sehingga masyarakat itu bisa ya menerima kondisi ini dengan baik dan bisa kembali nih untuk melanjutkan aktivitasnya, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat ini juga memang kebutuhannya adalah air bersih ya Kak. Air bersih dan juga sanitasi, khususnya adalah jamban di beberapa fasilitas kesehatan dan juga di posko pengungsi, seperti itu Kak. Jadi memang dikhawatirkan kalau memang warga masih tetap di tenda utama dengan jumlah yang padat, sementara air bersihnya juga terbatas, sanitasi juga terbatas, dikhawatirkan mungkin akan muncul penyakit baru ya Kak. Mungkin diarenya kasusnya akan bertambah, seperti itu. Jadi memang perlu untuk diperhatikan nih air bersih dan juga sanitasinya. Dan yang ketiga, mungkin perlu diperhatikan juga untuk kulambu ya Kak. Karena memang karena memang beberapa warga itu kan ada yang karena mungkin rumahnya tidak rusak secara keseluruhan, akhirnya mereka memilih untuk membuat tenda mandiri di depan rumahnya atau di samping rumahnya, seperti itu. Nah, kalau tenda mandiri ini ya beratapkan terpal seperti itu Kak, tapi samping kiri kanannya kadang terbuka, seperti itu. Jadi memang untuk kelompok rentan, terutama yang bayi balita, itu memang sangat membutuhkan ya. Dan ibu hamil itu sangat membutuhkan support untuk kelambu, seperti itu.
2: Oke, jadi ini rekomendasi yang nanti disampaikan kepada stakeholder terkait untuk membantu begitu ya. Oke.
3: Dan yang terakhir Kak, mungkin perlu juga ya untuk diperkuat pelayanan kesehatan, terutama kepada lansia yang memang sudah memiliki penyakit kronis, seperti itu Kak. Karena dikhawatirkan ya Kak, seperti yang tadi saya info di awal, takutnya mereka putus obat. Mm-hmm. Karena memang mungkin kondisinya sejauh ini secara fisik kelihatannya baik Kak. Yeah. Jadi mungkin tidak mendapatkan obat rutin. Nah ini mungkin perlu juga untuk dipantau ya Kak. Dipantau ya entahlah mungkin sesuai dengan kewenangannya puskesmas ya, mau turun berapa kali. Tapi perlu diperhatikan agar masyarakat yang memang lansia ini, khususnya lansia dengan penyakit kronis, okay, itu mungkin tetap diperhatikan untuk kebutuhan obat rutinnya seperti itu sih Kak.
2: Oke, okay, terima kasih. Waktu kita tinggal 2 menit lagi, kita mengakhiri dialog ke Kupang Menyapa saat ini. Beta kasih kesempatan untuk masing-masing narasumber bisa menyampaikan closing statementnya 1 menit ya. Beta mulai dari Ibu Dokter Imel, dilanjutkan sama Ibu Yuli, ditutup sama Kak Umi. Silakan.
0: Iya, terima kasih. Sebagai closingnya, Ikatan Dokter Indonesia wilayah Nusa Tenggara Timur mengucapkan limpah terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dari IDI cabang seluruh Indonesia maupun dari orang perorangan ataupun dari kita bisa yang sudah membantu Nusa Tenggara Timur, terutama Flores dalam pasca gempa ini dari awal hingga hari ini. Untuk itu kami Ikatan Dokter Indonesia Wilayah NTT tetap bersinergi bersama-sama dengan seluruh daerah yang berdampak pada saat ini untuk tetap berupaya memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan kemanusiaan kepada saudara-saudara yang terkena bencana. Dan pada saat ini pemulihan kesehatan bekerja sama dengan tim dari Pramuka di setiap sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah tingkat atas, akan tetap menjalankan program trauma healing bersama dengan spesialis jiwa yang ada di setiap kabupaten yang berdampak, disupport dari Ikatan Dokter Jiwa Nusa Tenggara Timur, dan akan tetap bekerja sama untuk pemulihan pasca trauma ini. Besar harapan kami bahwa pemulihan untuk pangan sandang papan korban terdampak ini tetap diperhatikan sehingga tidak terjadi masalah-masalah kedepannya, baik masalah kesehatan maupun masalah mental yang akan mengganggu jalannya kehidupan masyarakat di Flores. Yeah. Yang menjadi perhatian kita semua bahwa pemerintah boleh memberikan perhatian khusus untuk bisa membangun bangunan baik faskes maupun rumah sakit ataupun bangunan-bangunan tempat tinggal yang tahan terhadap gempa. Karena bercermin dari kenyataan yang kita hadapi saat ini, cukup banyak korban baik jiwa maupun korban materi yang sudah terjadi, sehingga kedepannya kita perlu memperhatikan struktur bangunan yang baik untuk menjamin keselamatan kita yang berada di daerah-daerah rawan gempa seperti ini. Juga saya sedikit meminta bantuan, korban-korban ini kan tersebar di seluruh wilayah Flores dari ujung sampai di ujung ya, dari Manggarai Tengah sampai di Maumere. Bantuan yang datang itu banyak sekali, tetapi prosedur untuk pengambilan bantuan itu prosedurnya cukup rumit. Jadi bantuan-bantuan yang ada bisa segera disalurkan, tidak menumpuk di satu titik, supaya bisa segera disalurkan karena masih banyak puskesmas-puskesmas, masih banyak masyarakat-masyarakat berdampak yang sampai saat ini masih minim sekali. Karena lebih banyak bantuan itu akan bergerak di daerah-daerah yang dilihat secara umum tempatnya itu benar-benar hancur. Yeah. Tetapi di pinggiran daripada itu mereka tidak tersentuh oleh bantuan. Okay. Ya, mungkin itu. Baik. Dan semoga bencana ini cepat berlalu dan jangan ada tremor-tremor lagi di daerah itu. Ya, terima
2: itu
0: kasih.
2: Itu yang harapan kita bersama. Terima kasih Dokter Imel. Silakan Ibu Yuli.
4: Baik, terima kasih Kak Fongki. untuk Bapak Ibu semua, baik yang ada di 7 kabupaten terdampak, bencana ini bisa datang kapan saja. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu putus asa, sama seperti para tenaga kesehatan yang ada di 7 kabupaten terdampak, walaupun mereka terdampak secara keluarga, secara pribadi, tetapi mereka masih tetap kuat, bertahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para korban gempa. Karena itu pemerintah tetap hadir di tengah keterbatasan kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kami tetap berusaha memberikan pelayanan dengan menghadirkan tenaga medis, tenaga kesehatan, yeah, dan juga pendampingan psikososial untuk para korban gempa. Kami juga berusaha untuk melakukan penilaian terhadap setiap kerusakan, berusaha agar pelayanan kesehatan serusak apapun fasilitas kesehatan yang terdampak, baik itu rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat, akan dilakukan perbaikan, akan ada tempat pelayanan sementara sampai dengan adanya pemulihan yang utuh dengan dibangunnya tempat pelayanan kesehatan, baik itu puskesmas modular maupun rumah sakit lapangan, baik itu berupa tenda, iya, maupun kontainer-kontainer yang memudahkan. Karena terus terang kita sekarang akan memasuki musim penghujan juga, sehingga pemerintah berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat di tengah-tengah bencana gempa ini, sehingga pelayanan tetap berjalan. Yang sakit diobati, jikalau tidak mampu akan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih baik, dan ya, yang sehat akan diusahakan tetap sehat dengan memperhatikan kelompok rentan yang ada. Ya. Jadi jangan pernah takut untuk melapor ke kami, okay, ada di Dinas Kesehatan maupun Faskes, untuk kami mendampingi Bapak Ibu di tempat pengungsian.
2: Ya, terima kasih banyak. Singkat Ibu Umi, kita sudah lewat 5 menit, silakan.
3: Oke, baik, terima kasih. Mungkin singkat saja dari saya, Kak. Ya. Harapannya agar pelayanan kesehatan bisa tetap kembali berfungsi, baik itu di dalam gedung maupun di luar gedung, sehingga masyarakat kita yang saat ini masih berada di lokasi titik pengungsi bisa mendapatkan pelayanan dengan menyeluruh seperti sedia kala ketika belum terjadi gempa. Dan harapannya juga masyarakat mungkin bisa saling menjaga, saling informasi, tidak hanya menjaga keluarganya tapi juga lihat sekelilingnya. Ketika mungkin ada yang kondisi kesehatannya mulai mengalami penurunan, mungkin bisa segera berkabar kepada entah mungkin kepala desa atau kader, ataupun mungkin bisa langsung menghubungi ke tenaga kesehatan agar bisa segera dilakukan kunjungan. Jangan sampai warga kita ada yang kondisinya

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Ya, pendengar, selamat siang. Kita jumpa lagi di Kupang Siang ini. Tentunya masih bersama Fongki Lete. Beta hadirkan informasi-informasi yang beta kutip untuk Anda dari portal kami, rri.co.id. Ya, pendengar, kalau beberapa hari saja mungkin masih bisa gotong, apa ya, merasakan panas yang sangat luar biasa, ya, hari tanpa hujan yang berlangsung berbulan-bulan. Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kupang itu mencatat hingga akhir September 2026, sebagian besar wilayah NTT mengalami hari hujan hari tanpa hujan kategori ekstrim panjang lebih dari 60 hari. Bahkan di sejumlah wilayah durasinya lebih dari 130 hari tanpa hujan yang signifikan. Wilayah-wilayah yang tercatat kondisi ekstrim itu antara lain Kota Kupang, Lembata, Ngada, ND, Sumba Timur, Sika, Alor, Kabupaten Kupang, dan Belu. Di beberapa daerah curah hujan pada akhir September juga sangat rendah hingga sekitar 0 sampai 50 mm dalam satu dasarian. Karena itu pendengar Pro 1, mari kotong sama-sama hemat air, ya, kita gunakan air seperlunya, simpan cadangan air untuk kebutuhan penting, dan waspada terhadap kebakaran lahan karena kondisi kering seperti ini api lebih mudah menyebar.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Tahukah Anda, menaruh tas siaga bencana juga ada aturannya. Tas siaga sebaiknya disimpan dekat pintu keluar rumah. Di pintu depan, pintu belakang, atau lorong menuju jalur evakuasi. Supaya saat darurat, tas bisa langsung diambil tanpa panik. Garasi, gudang yang mudah diakses, atau lemari dekat pintu utama juga bisa jadi pilihan. Yang penting, mudah dijangkau, tidak terkunci, dan tidak tertimbun barang berat. Pastikan semua anggota keluarga tahu satu lokasi yang sama. Bahkan, jika memungkinkan, siapkan tas siaga tambahan di dalam kendaraan. Ingat, simpan tas di tempat kering dan tidak lembab agar isinya tetap aman. Karena tas siaga yang siap bisa menyelamatkan Anda dan keluarga.
1: Ya, peringat Pro 1, setelah gempa yang rusak, bukan hanya rumah dan bangunan ya, dapur keluarga, usaha kecil, pasar, pertanian, sampai pada aktivitas pariwisata juga ikut terdampak. Inilah yang sekarang jadi tantangan pemulihan ekonomi masyarakat Flores. Gempa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus lalu menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi dan ribuan warga mengalami kerusakan. Kondisi ini juga ikut mengganggu kegiatan usaha, produksi pertanian, distribusi barang, transportasi hingga kunjungan wisatawan. Nah, ketika usaha berhenti sementara, pastinya pemasukan keluarga juga ikut berkurang. Di sisi lain, pendengar, gangguan distribusi dan perubahan kebutuhan masyarakat bisa membuat harga sejumlah barang mengalami kenaikan. Karena itu, pemulihan ekonomi sondehannya bisa menunggu bangunan selesai diperbaiki, tapi juga ini menghidupkan kembali aktivitas dari masyarakat. Data dari BPS menyebutkan bahwa sejumlah kabupaten di Flores memiliki kapasitas adaptasi yang lebih rendah, artinya bahwa pemulihan membutuhkan dukungan infrastruktur, akses terhadap layanan dasar, serta penguatan kemampuan ekonomi masyarakat secara bertahap.

0: Jessica, bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong, terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir.
1: Terlalu lebe dong Johnny. Tapi apa yang lu bilang ada benarnya, Ju?
0: Makanya, cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simpel, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
2: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi, mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik, dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital, karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan menjaga keamanan diri.

Di ufuk selatan Indonesia, di sebuah pulau kecil bernama Rote, bersemayam sebuah mahakarya budaya yang tak hanya mengeluarkan suara merdu, tapi juga merekam sejarah dan identitas bangsa. Alat musik tradisional ini tak hanya memikat mata dengan bentuknya yang unik menyerupai kelopak bunga, tetapi juga menggugah telinga dengan nada-nada yang mengalun seperti bisikan angin di antara dedaunan lontar. Saya, Rani Veronica, berikut cerita tentang harmoni dari selatan Indonesia. Sasando.

0: podcastku, Beta Pung Podcast.
1: Kalau sebutan sesando itu sebutan asli dialek orang Rote Ti atau orang Rote Barat Daya. Paling tepatnya Rote Lalukoen, itu kakek buyut saya yang ada di Rote.
2: Secara turun-temurun, musik sasando diwariskan oleh keluarga Pah untuk terus dilestarikan hingga saat ini. Salah satu anak dari maestro sasando NTT, Yeremia August Pah, yaitu Citron Pah, selalu berusaha mengenalkan sasando kepada masyarakat banyak, secara khusus kaum muda, mulai dari sejarah hingga pembuatan sasando.
1: Sejarah yang jelas adalah datang dari helai daun lontar seperti ini. Ini pun bisa menghasilkan suara. Saya buktikan ya. Ini bagian dari sejarah sebenarnya. Banyak orang yang bilang sejarah musik sesando itu datang dari sebuah mimpi. Lalu dilakukan atau diadegankan oleh seorang kesatria bernama Sangguana. Alasannya dia ingin menikahi seorang putri raja.

0: Ini dari daun lontar. Ini cerita dari daun lontar. Jadi prosesnya ada fakta dari sini lari ke bentuk daun yang sudah dibikin daun utuh itu high. Di batang bambu juga itu sebelum adanya sekrup seperti ini ada besi, ada senar. Itu ada di batang bambu yang dicungkil lalu dikasih penyangga lalu dipetik.
1: Sasando terbuat dari bambu dan dilengkapi dengan dawai-dawai yang dipetik menggunakan jari. Bagian paling ikonik adalah resonatornya yang terbuat dari anyaman daun lontar kering membentuk semacam tabung besar yang melingkupi alat musik ini. Inilah yang memberikan sasando resonansi suara yang khas, lembut, mendalam, dan seolah berbicara langsung ke jiwa.
0: Batang bambu kosong, dicungkil bagian tulangnya, dikasih penyangga, menghasilkan suara. Dan dari sini, berkembanglah ke yang namanya sasando meko yang 10 senar atau dia sudah berbahan stainless. Tetap ada high atau lontarnya. Karena ini bagian dari resonansi suara. Speaker lah, kalau orang barat bilang speakernya di sini. Bukan di amplifier ya.
1: Jitron Pah, penerus warisan budaya sasando, sekaligus seorang musisi sasando yang sangat mengetahui perkembangan dan perubahan dari alat musik tradisional ini, yang kemudian menjadi alat musik modern dengan tidak meninggalkan ciri khas kedaerahannya sejak awal mula diciptakan.
0: Jadi ada dua, ada pentatonik, ada diatonik. Pentatonik itu sederhana, di mana hanya bisa memainkan lagu seperti sayurnya begini. I do si lili lili li, sarisan duria de tedeng tedeng ting tedeng ting. Nah, bunyinya begitu sah. Orang yang suka itu cuma orang-orang yang keturunan zaman dulu sampai hari ini yang memang hobi ke situ, tapi anak-anak generasi sekarang itu lebih suka yang musik sasando yang bisa mengiringi lagu-lagu pop atau lagu-lagu pop barat atau lagu-lagu pop Indonesia, macam-macam.
1: Musik sasando tidak kalah dengan alat musik modern lainnya. Tentunya, perkembangan zaman turut mempengaruhi setiap irama yang dimainkan.
0: Itu ada melodi, ada bass, ada ritme. Banyak pemain musik ini tidak sadar bahwa harus cerita tiga karakter tersebut. Kebanyakan melodi dan ritme, tidak bass, bassnya hilang. Kalau perfectnya itu bunyi kayak gini, kalau dengan bass.

0: Petikan alunan melodi Sasando tidak hanya terdengar di Nusantara, namun pernah bergema di beberapa negara, salah satunya di Bosnia.
1: Terakhir saya ke Bosnia, di Sarajevo. Itu keren kegiatan dari Kemendikbud. Kami di sana bukan hanya sekedar perform musik, orang menikmati, senang. Ada workshop. Nah, workshopnya ini. Kita harus bawa daun lontar dari Kupang sampai ke Eropa sana untuk demonstrasi bikin seperti ini. Sama tadi ya, demonstrasi membuat alunan Sasando pertama, bagian dari sejarah Sasando dari selembar daun lontar.
0: Hal yang sangat membanggakan bukanlah bermain di luar negeri untuk memperkenalkan Sasando. Namun, ketika alat musik Sasando ini dimainkan oleh Jitron untuk mengiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam acara kenegaraan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
1: Dan beta bangga itu semua mengalami satu proses perdebatan yang luar biasa. Mereka tidak mau pakai sando, harus pakai musik asli W.R. Supratman. Ibu Menteri Siti Nurbaya datang, oh tidak, sekali-sekali kita harus pakai musik khas Indonesia asli, yaitu musik sesang. Dia bisa kok, ini Ibu Menteri yang ngomong. Dia bisa kok, saya tahu dia bisa. Ini siap Ibu. Iring Indonesia Raya ini satu pejabat, satu negara ini ada di dalam itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta. Iring Indonesia Raya,

0: Rasa sando sudah tidak lagi dianggap musik tradisional semata, tapi juga sudah dapat disejajarkan dengan musik modern yang bisa dimainkan di semua genre yang ada di dunia.
1: Ini musik bukan hanya bo lele bo ofalanga tebe onanano. Sampai hari ini orang masih pandang sebelah mata, oh dia yang musik tradisional. Sono sepaksisan, pakai bensa, pakai keyboard sa. Padahal lo sono tahu kalau sesano bisa main lagu-lagu DJ dong. David Guetta na, Maroon 5 na. Padahal lo mau pakai band. Setiap event. Ane pakai dangdut, kok dia bisa dangdut, kopi dangdut jadi sikat. Jadi sebenarnya ini musik ini sangat spesial. Bukan untuk NTT saja, seluruh dunia.

0: Sekarang tidur ada di sofa.
1: Di tengah gempuran musik modern, suara Sasando tetap bertahan. Para pemain muda dari NTT hingga daerah lain terus melestarikannya, bahkan memadukannya dengan genre kontemporer seperti jazz dan pop. Di tangan generasi baru, Sasando bukan hanya warisan, tapi juga inovasi.

0: Beta hanya mau berharap ini musik Susando bukan hanya dinikmati saja. Kasian kalau kita semuanya mendengar, menikmati. Tapi beta mau siapapun yang memang jatuh cinta, suka, berniat, mau memilikinya dan melestarikan. Yaitu mau pelajari, mau ikut mengembangkan, atau melestarikan. Jadi harapannya bukan di kalangan tertentu, tapi semua kalangan. Mau pemerintah, mau masyarakat sipil, swasta dan lain-lain. Atau siniman-siniman yang lain sekalipun. Itu harapan beta ke situ. Agar dari kebebasan siapapun yang mau pelajari ini, itu salah satu poin dari banyak poin-poin untuk menjadi syarat bagaimana ini bisa maju.
1: Sebagai seorang pewaris yang mengemban amanah sang ayah, Maestro Sasando Nusa Tenggara Timur, Jitron Pah akan tetap berjuang untuk melestarikan alat musik ini secara khusus kepada generasi penerus selanjutnya, yaitu anak cucunya, agar musik Sasando tetap dilestarikan dan terus berinovasi sebagai harmoni dari selatan Indonesia yang mendunia.
0: Beta tetap berjuang, mau tidak ada bantuan dari manapun, mau pakai uang pribadi pun, beta tetap berjuang untuk kembangkan terus ini alat musik sampai manapun. Mau generasikan ke anak cucu pun tetap, itu wajib.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar, jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Ya, hari ini hari Kamis 1 Oktober 2026, dan 1 Oktober kita bangsa Indonesia ya memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila, dan dalam rangka juga memperingati Hari Kesaktian Pancasila, siang ini mengawali kebersamaan kita. Kita di rangkaian Kupang Siang kita awali dengan Kita Indonesia. Untuk edisi hari ini kita akan bicara ya tentang peran komunitas etnis ya dalam merawat kerukunan di Kota Kupang. Ya, pendengar Pro 1, Kota Kupang ini sudah menjadi rumah ya bagi begitu banyak orang dengan latar belakang suku, budaya, bahasa, tradisi yang berbeda. Dan perbedaan ini bukan harus sesuatu yang dijauhkan, tapi menjadi kekuatan ya ketika setiap komunitas itu mampu saling menghargai dan saling membangun hubungan yang baik. Nah, bagaimana peran komunitas etnis ini dalam menjaga kerukunan di Kota Kupang? Dan yang akan sama-sama sharing di Kita Indonesia untuk edisi hari ini, ya kami ingin mengucapkan terima kasih untuk narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Kupang. Kami ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya Bapak Arahdon Arakian STMT, Ketua Umum Keluarga Besar Lama Holot Kupang atau Kabela ya singkatannya. Selamat siang Bapak.
3: Selamat siang.
2: Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1.
3: Sama-sama.
2: Baik. Ya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Mualim Caniago SAG MPD, Ketua Ikatan Keluarga Minang Sayo Sakato Kupang. Selamat siang Bapak.
4: Selamat siang Ibu Linda.
2: Terima kasih sudah hadir kembali ya di studio Pro 1 RRI Kupang. Baik, ini di rangkaian Kupang siang ini kita mulai dulu dengan boleh sedikit sharing begitu ya dengan pengalamannya masing-masing kalau bicara tentang komunitas etnis di Kota Kupang ya. Sebenarnya apa yang paling utama yang ingin dibangun? Apakah soal mungkin karena jauh dari kampung halaman begitu ya, jadi pengen tetap untuk menjaga budayanya kah? Atau pengen mempererat hubungan kekeluargaannya kah? Atau juga ingin membangun ya hubungan dengan masyarakat luas atau seperti apa? Saya mulai dulu, mohon maaf saya menyapa dengan Bapak
3: Pak Don.
2: Pak Don.
3: Arsitek Don. AR itu AR itu arsitek.
2: Oke, okay. Luar biasa.
3: Gelar profesi.
2: Oh, gelar profesi. Iya. Yeah. Baik, Pak Don. Bapak boleh sedikit sharing ya pengalamannya ya bersama dengan keluarga besar Lama Holot Kupang. Silakan Bapak.
3: Baik, terima kasih Bu Linda dan pendengar RRI Pro 1 Kupang. Barangkali sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Linda ini, saya sedikit pengantar tentang etnis Lama Holot ya.
2: Boleh? Baik, baik. Ya, supaya kita baik juga bisa lebih mengetahui ya Bapak.
3: Nah,
2: ya.
3: Karena di beberapa apa namanya publikasi atau di beberapa tulisan yang tersebar di media sosial, menurut saya ada beberapa definisi atau pemahaman tentang etnis Lama

0: dan Kabupaten Alor. Secara administrasi ya, secara geografis pun sebetulnya dari beberapa studi antropologi secara keseluruhan dari tiga wilayah administrasi maupun secara geografis itulah yang disebut dengan wilayah geografis atau administrasi budaya Lamholot. Lalu dalam definisi atau pengertian yang secara etimologinya itu kata Lamholot itu berasal dari dua suku kata.
1: Iya.
0: Dari kata lama dan holot.
1: Holot.
0: Iya.
1: Oke.
0: Lama itu kira-kira bermakna kampung gitu ya. Lalu holot itu sambung. Jadi artinya Lamholot itu kampung yang disambung-sambungkan.
1: Sambung menyambung.
0: Oh, okay. Ada juga definisi dari beberapa referensi yang lain. Lamholot itu berasal dari kata lamak dan holot, lamak. Lamak itu piring, ya, piring makan yang disambung-sambungkan. Okay. Nah, ini kira-kira kalau didefinisikan maka Lamholot itu sebetulnya kumpulan dari kampung-kampung yang sambung-menyambung mulai dari Flores Timur Daratan sampai ke Alor Pantar.
1: Okay.
0: Nah, secara secara lebih spesifik tadi administrasi kabupaten, tapi dalam kajian studi antropologinya itu Lamholot itu terdiri dari istilah kami orang Lamholot menyebutnya watan. watan itu cenderung ke wilayah geografis pantai ya.
1: Okay.
0: Jadi terdiri dari 5 watan. Watan yang pertama watan Flores Timur Daratan, lalu watan Adonara, watan Solor, watan Lembata, lalu watan Alor Pantar. Sehingga dalam penyebutan etis Lamholot itu sering, mungkin Ibu Linda juga sering dengar Solor Watan Lema. Nah, itu sebetulnya mengidentifikasi kami sebagai orang Lamholot. Jadi kalau ditanya siapa itu orang Lamholot, kira-kira penjelasannya seperti tadi itu. Jadi, saya mungkin juga menyambung langsung ke filosofi silakan. Tentang Kabela dulu ya, keluarga besar Lamholot.
1: Okay.
0: Jadi sengaja kami tidak menggunakan kata ikatan di depan, ikatan keluarga.
1: Ya, biasanya
0: keluarga.
1: Kan ada ikatan ikatan keluarga.
0: Gitu. Kita langsung menggunakan frasa keluarga besar Lamholot. Itu sebetulnya ada beberapa dasar pemikiran. Jadi keluarga kalau ikatan bisa saja lepas.
1: Okay.
0: kalau ikatan ya, ataupun dengan kata lain. Tapi ketika kita menggunakan kata keluarga besar, semua orang yang merasa orang Lamholot sebagai keluarga besar Lamholot
1: sudah bisa menjangkau pasti. Semuanya ya, gitu.
0: Kira-kira gitu. Maka kita menggunakan kata keluarga besar Lamholot yang kemudian kita singkat dengan Kabela. Lalu ini masuk ke agak sedikit nilai tadi. Nah, di dalam kata akronim Kabela itu, keluarga besar Lamholot, ada K dan Bela. Bela itu sebetulnya salah satu nilai, semacam kesepakatan secara adat bagi sesama orang Lamholot, tidak boleh saling menyakiti. Yang kalau dalam bahasa Lamholot ya itu frasanya kira-kira begini. Nayubaya belabaya. Maknanya kira-kira hampir sama dengan kayak orang Maluku bela gandong. Nah, itu. Jadi sehingga sebetulnya sebagai sesama orang Lamholot, kami itu sebetulnya saling menyapa dengan bela. Bela. Bela. Jadi kalau saya menyapa saudara saya dari Alor misalnya, Bela disambung dengan namanya. Itu panggilan kekakraban yang penuh makna bagi kita sesama orang Lamholot. Nah, lalu makna kata Bela sebagai orang Lamholot yang ditinggal di mana, di Kota Kupang.
1: Iya.
0: Bela itu artinya juga beta Lamholot. Kira-kira.
1: Agak sedikit diplesetkan gitu ya.
0: Akronimnya begitu. Nah, lalu tadi pertanyaan selalu.
1: Ya, ini apa sebenarnya begitu ya, untuk tujuan utamanya ya ketika ingin membentuk ya keluarga besar Lamholot Kabela ini.
0: Ya, jadi

0: Sebetulnya tujuan dasar wadah atau dibentuknya paguyuban keluarga besar ini lebih kepada menanamkan kembali nilai-nilai ya, nilai-nilai lam holot yang ada di tadinya di kampung, sekarang kita bermigrasi di Kota Kupang sebagai tempat baru, tempat kita apa namanya menjalankan profesi kita semua. Nah, dari nilai-nilai yang ada di kampung sebetulnya ada beberapa kalau dalam dalam dalam dalam budaya kita orang Lam Holot. Tapi yang paling utama itu pertama itu nilai kalau dalam bahasa Lam Holot itu namanya gemohing. Gemohing itu sebetulnya ada satu kata yang disetarakan dengan kata gotong royong.
1: Yeah.
0: Jadi kata gotong royong itu ada atau sudah terelaborasikan di dalam kata atau nilai gemohing bagi orang Lam Holot. Jadi saling membantu, saling mendukung, saling ya merasa sebagai sesama orang Lam Holot. Itu sebetulnya diikat oleh salah satu nilai tadi itu, gemohing.
1: Oh, iya. Walaupun mungkin ada di luar dari Lam Holot kawasan itu ya, tapi tetap ya saling menjaga lah begitu.
0: Menjaga. Lalu nilai yang kedua ada satu, ini saya pakai kata Lam Holot ya, karena ini kita bicara tentang itu namanya ike kuat. Ike kuat itu merasa sama sepenanggungan, ikut merasakan apa yang menjadi misalnya ada keluarga yang meninggal atau ada keluarga yang menikah. Itu kita saling memberikan dukungan sebagai sesama orang Lam Holot, yaitu namanya nilai tadi itu, nilai ike kuat. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sama saudara kita.
1: Senasib sepenanggungan lah gitu ya.
0: Nah, kemudian nilai yang berikut itu yang paling menonjol juga adalah bagaimana kita menanamkan identitas ya. Identitas kita sebagai orang Lam Holot. Biasanya ketika kita ingin menunjukkan eksistensi kita, maka itu dia bisa muncul dalam berbagai macam produk budaya, bisa dalam bentuk tarian, bisa dalam bentuk produk-produk kayak gini, kain tenun, ataupun produk-produk budaya lainnya dalam bentuk syair, lagu, ataupun apa namanya, ya ini yang paling ke ini ya.
1: Menunjukkan identitas.
0: Menunjukkan identitas.
1: Menjaga
0: identitas. Lalu mungkin satu nilai yang juga tidak kalah penting itu Lam Holot itu kuat dalam menghargai atau menghormati yang lebih tua. Jadi biasanya di dalam kegiatan-kegiatan apakah itu yang bersifat ritual keadatan, sudah pasti kita akan sangat menghormati yang tetua-tua adat. Makanya kalau di setiap peristiwa adat mesti ada peran atau orang-orang tua yang kita tuahkan dalam posisi adatnya untuk mengambil bagian di dalam posisi itu. Nah itu kira-kira nilai kelam holotan yang tadinya itu muncul dan timbul di kampung ketika kita ada di Kota Kupang, di perkotaan
1: tetap ingin dijaga dan disampaikan begitu ya. Baik,
0: begitu.
1: Terima kasih Pak Dian. Saya lanjut lagi Bapak. Mohon maaf saya pecah supaya saya tidak salah menyapa ini Bapak.
2: Pak Mualim aja.
1: Pak Mualim, oke Bapak silakan. Ini dari versi keluarga Minang Sayo Sakato. Silakan.
2: Oke, terima kasih. Selamat siang Ibu Selamat Linda. Siang. Selamat siang Bapak Ar. Bapak Don.
1: Oke.
2: Yang pertama sebelum saya menyampaikan sesuatu yang semestinya disampaikan secara tidak langsung dari Pak Don tadi Ibu ada edukasi buat saya Ibu.
1: Oh iya.
2: Edukasi intelektual.
1: Benar.
2: Karena bagaimanapun saya juga merupakan istri bagian orang daripada alam holot juga, Ibu.
1: Oh, begitu.
2: Karena istri saya dari First Timur, Adonara.
1: Oh, gitu.
2: Jadi secara tidak langsung Pak Don memberikan mentransfer kepada saya supaya saya paham. Begini alam holot ternyata.
1: Oke. Okay. Berarti secara tidak langsung Bapak juga menjadi bagian dari keluarga besar alam holot. Oke.
2: Oke, terima kasih. Yang pertama, kami dari Ikatan Keluarga Minang Saio Sakato Kupang ini baru saja melakukan ulang tahun yang ke-51.
1: Oke.
2: Karena kami hadir di Kota Kupang ini pada tanggal 27 September 1975. 51 tahun yang lalu. Jadi baru
1: kemarin,
2: saja
1: baru beberapa hari.
2: Baru beberapa hari kami melakukan ulang tahun tentang berdirinya IKM Saio Sakato ini. Mungkin karena dari sisi budaya kami sering membawa sebuah filsafat ini kemanapun kami pergi merantau jauh, Ibu Linda. Apa itu nanti Pak Don tolong terjemahkan Pak ya, ini pakai bahasa Minang Pak. Yaitu lima bumi dipijak, situ langit dijunjung, lima air disawak, situ ranting dipatahkan. Itu artinya orang Minang yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya itu tidak lagi dikatakan sebagai orang-orang Padang yang ada di Kupang, bukan, tetapi orang Kupang yang berasal dari Minang.
1: Oh iya.
2: Begitu. Karena filosofinya adalah karena kita membangun budaya ini, ya kan? Artinya adalah kita karena domisilinya kita berada di Kota Kupang, otomatis kita juga membangun daripada Kota Kupang yang ada. Nah, begitu. Tidak ada ceritanya orang-orang Minang yang tinggal di Kupang baru dia membangun kampung yang ada di Sumatera sana. Dan sampai hari ini saya belum ada rumah, Bu, di Padang, Bu. Belum saya bangun, tetapi
1: kalau di Kupang,
2: di Kupang saya sudah bangun. Karena saya sadar bahwasanya saya adalah warga Kota Kupang, saya membangun Kota Kupang, saya membayar pajak di Kota Kupang, Ibu. Ini sebagai wujud nyata karena kami berada di Kota Kupang ini. Kemudian dari sisi budaya, karena memang kita ini dari kecil sudah diajarkan untuk merantau, Ibu. Kita diajarkan merantau. Kemudian satu falsafah tadi yang kami gonggong kemanapun kami pergi, selalu kami bawa itu. Sehingga saya berulang kali menyampaikan di hadapan para pemimpin di tempat ini, baik di Kapoldanya, di Pak Gubernurnya, Pemda Kota dan sebagainya, ketika ada dialog-dialog kita lakukan, ya saya memberikan jaminan kepada mereka, Ibu. Mohon, saya bilang, kerjasama ini Bapak bisa melihat ya tidak ada orang Minang yang tersandung dalam persoalan apapun begitu, dalam hal hukum, dalam kawin mawin dan segala macam dan segala macamnya. Nah, inilah budaya ini kami pelihara dari dahulu sampai dengan sekarang. Nah, tadi dari Pak Don menyampaikan bahwasanya kalau misalkan ikatan itu kan dengan tali bisa saja dia lepas, Ibu. Tapi alhamdulillah kami di Minang belum ada yang terlepas.
1: Bahkan sampai 51 tahun begitu ya.
2: Jadi ada kabela, tapi sebenarnya ikabela. Ini kalau saya, versi saya itu ikatan keluarga besar lama holot. Karena kami ikatan keluarga Minang. Jadi kita diikat dengan falsafah tadi itu.
1: Baik, luar biasa. Jadi memang ya karena memang dari sananya sudah apa ya, kalau mau dibilang pejuang lah gitu ya. Sudah diajarkan untuk merantau, berjuang gitu. Jadi memang tetap harus tetap tangguh dimanapun berada gitu ya Bapak ya. Nah, ini masih ke Pak Walim sebelum saya lanjut ke Pak Don. Ini hal yang sama juga yang nanti ditanyakan juga ke Pak Don. Ini bagaimana, karena kan sesuai dengan topik kita begitu ya, perannya komunitas ini, komunitas etnis dalam kerukunan kita di Nusa ya secara umum Nusa Tenggara Timur ya, yeah, tapi khususnya untuk Kota Kupang gitu. Ini boleh diceritakan, boleh di sharing juga kegiatan-kegiatan atau bentuk hal-hal ataupun mungkinkah ada seperti kayak program-program begitu yang dilakukan ke program kemasyarakatan gitu atau kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan untuk membangun hubungan ya kekeluargaan, kerukunan, kebersamaan dengan masyarakat Kota Kupang. Silakan.
2: Oke. Dari puluhan tahun kita berada di Kota Kupang, kemudian kita juga sudah kawin-mawin dengan penduduk setempat, termasuk saya, Bu.
1: Sudah membangun rumahnya di Kupang.
2: Jadi dalam hal ini memang kalau kita lihat dengan skala nasional, itu memang prekat kita itu kita tidak boleh lepas daripada pilar Pancasila, kemudian pilar Undang-Undang Dasar, Bhinneka dan NKRI, itu betul, ya kan? Tetapi dalam skop yang kecil kedaerahan ya Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, saya malah lebih cenderung dengan adanya program dialog bersama dan musyawarah. Karena inilah satu-satunya prekat ya, artinya sambung rasa kita dengan penduduk setempat ya kan. Lagi pula kami biasa di dalam program Majlis Taklim itu ada namanya NT Berbagi. Nah, NT Berbagi ini kita juga pernah melaksanakan donor darah dengan moto setitik darah untuk sejuta nyawa. Nah, ini berkali-kali kita mengadakan kerjasama dengan UPTD Palang Merah Indonesia, dan itu merupakan program kami yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
1: Kegiatan sosial.
2: Iya, kegiatan sosial. Artinya darah yang kami sumbangkan tentu tidak ada hukumnya atau ketentuan darah kami ini hanya untuk darah orang Padang saja. Tidak ada, Bu. Yang ada ini darah kami untuk semua begitu. Artinya dalam hal mempererat daripada kerukunan ini ya tentu adanya rasa gotong royong di antara kita. Kemudian kebersamaan, tapi saya malah lebih cenderung adanya dialog saja, Ibu. Dialog dan musyawarah itulah yang hal yang sangat merekatkan kita. Sehingga apapun persoalan yang kita hadapi, salah pahamkah atau apakah namanya, kalau kita dialog akan ada titik temu yang bisa kita banggakan dan kita pegang. Demikian, Bu Linda.
1: Baik, terima kasih. Saya ke Pak Don, silakan Bapak.
0: Pertanyaannya
1: mungkin tadi, boleh sedikit diceritakan tentang kegiatan kah ataupun mungkin ada program-program yang sudah dilakukan gitu ya, keluarga Kabila untuk mempererat kerukunan kebersamaan di Kota Kupang dengan masyarakat di Kota Kupang. Silakan.
0: Iya, baik, Bu Linda dan pemirsa RRI pendengar.
1: Pemirsa kita juga live YouTube. Kita juga sementara
0: saya
1: live YouTube.
0: Kemarin begitu diinformasikan oleh sekretaris FPK tentang tema ini. Sebetulnya saya ingin juga menyampaikan pada kesempatan ini bahwasanya saya kebetulan ya mendalami ilmu arsitektur dan perkotaan. Sehingga saya sedikit melihat tema diskusi ini dari perspektif keilmuan saya tadi itu. Sehingga ketika bicara tentang kerukunan peran etnis
2: dalam merawat
0: kerukunan di Kota Kupang, saya ingin melihat sebelum sampai kepada menjawab pertanyaan tadi itu, saya ingin melihat perspektif dari ilmu perkotaan, Bu. Jadi dari perspektif ilmu perkotaan sebetulnya kita, kalau saya terutama, tidak hanya melihat kota ini yang diisi oleh bangunan dan infrastruktur, tetapi lebih kepada kota itu sebagai ruang perjumpaan. Sehingga di dalam ilmu perkotaan itu, kota itu terbentuk oleh dua komponen sebetulnya. Ada ruang fisik yang kita jadikan sebagai tempat kita bangun rumah, bangun infrastruktur, jalan dan sebagainya. Tetapi di situ juga ada orang. CT scan namanya, atau yang kemudian kita menyebutnya dalam konteks ilmu perkotaan tadi namanya urban fabric. Sehingga itu tadi ya, kita melihat kerukunan etnis dalam konteks warga perkotaan, menurut saya peran etnis ini menjadi sangat sangat penting. Bagaimana kita berperan dalam menciptakan kerukunan itu dalam berbagai macam bentuk kegiatan. Nah, tentu kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berciri khas atau bernuansa etnis masing-masing menjadi tidak menjadi persoalan. Tetapi dalam dampaknya terhadap kerukunan itu juga menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama. Saya kasih contoh, di Kota Kupang ini kita mengenal ada Kampung Solor. Kita mengenal ada Kampung Alor. Kita mengenal juga ada Kampung Sabu. Dan ada beberapa beberapa istilah-istilah yang kita kenal, yang itulah yang tadi saya maksudkan bahwa kota ini tidak hanya ruang fisiknya, tetapi ada orang
1: yang ruang untuk bersosialisasi
0: diri. Nah, karena itu di dalam menciptakan kerukunan bersama, memang kita ini, saya dengan Pak Caniago ini, kita berada di satu-satu forum, namanya Forum Pembauran Kebangsaan. Menurut saya itu juga satu wadah yang cukup bagus untuk kita saling berbaur, saling mengenal masing-masing identitas dan budaya kita. Tapi lebih spesifik, kita di Lamholot itu, dan sebetulnya sudah, kalau bicara tentang aktivitas atau kegiatan, sebetulnya sudah lama. Saya ini melanjutkan estafet kepemimpinan yang baru juga dipilih melalui sebuah musyawarah besar di tahun ini, awal tahun ini. Dan kami memulai kegiatan itu dengan sebuah festival yang kita selenggarakan di Gor Flebemor. Namanya Festival Budaya Lamholot. Itu kita mendatangkan 3 bupati dari kabupaten tadi itu, kemudian berbagai macam pentas budaya sebagai produk budaya Lamholot kita pentaskan di situ. Tujuannya apa? Tujuannya itu tadi tuh, lebih merekatkan kekerabatan di antara kita sebagai orang Lamholot, tetapi juga tidak bermaksud untuk mengganggu atau menimbulkan keruwetan di dalam konteks kehidupan kita sebagai warga kota Kupang. Nah, kami ke depan, saya sudah menggagas di tahun depan itu kita akan menyelenggarakan sebuah turnamen sepak bola yang kita sudah gagas, namanya Lamholot Cup. Lamholot Cup ini nanti kita akan selenggarakan yang melibatkan tidak hanya dari etnis Lamholot. Kita akan membuka ini, dia sifatnya open tournament. Kita akan buka untuk seluruh kelompok masyarakat yang tidak hanya di Kota Kupang juga. Ini terbuka, namanya open tournament. Jadi akan kita buka untuk seluruh masyarakat NTT. Lalu kita juga sebetulnya sedang menggagas ambulans. Jadi ambulans ini tujuannya untuk melayani, tidak hanya melayani keluarga Lamholot, tetapi juga seluruh masyarakat Kota Kupang yang ketika membutuhkan itu akan kami layani. Jadi ini beberapa rencana kegiatan yang on the way ya. Terus kegiatan-kegiatan lain sebetulnya hampir sama. Kita pada prinsipnya terus menjaga, merawat hubungan antar etnis. Misalnya ketika terjadi ada kekeributan, saya kemarin itu baru dihubungi oleh beberapa orang gara-gara ada keributan antar anak muda, berawal dari cekcok di live TikTok, lalu berujung kepada saling pukul memukul
1: di dunia maya.
0: Di dunia maya lanjut
1: berujung ke, lanjut ke dunia nyata begitu.
0: Nah, aduh. Akhirnya saya sekarang setengah menangani begitu, tentu bersama dengan aparat hukum dan juga melibatkan beberapa tokoh-tokoh dari etnis yang terlibat di persoalan itu. Nah, itu sebetulnya. Lalu kami juga berusaha untuk hadir di setiap event kebudayaan yang berciri khas Lamholot tentunya. Nah, karena kita orang Lamholot ini secara umum sebetulnya besar sekali tadi itu, besar sekali. Tapi di masing-masing dari ketiga wilayah administrasi itu sebetulnya juga punya semacam ikatan keluarga tersendiri. Gitu. Misalnya ada ikatan keluarga Alor, ada ikatan keluarga Adonara, Solo dan sebagainya. Nah, kita berusaha untuk hadir di situ sebagai sebuah ini ya, sebagai sebuah wadah yang menaungi keseluruhan. Kita juga punya koperasi, Bu, koperasi Lamholot. Jadi
1: sampai membuka koperasi.
0: Bukan sampai, sudah. Dan itu sudah digagas oleh almarhum Pak Fras Tubura ya, ketika beliau masih aktif menjadi gubernur. Dan itu bahkan dari data terakhir itu anggota koperasi itu lebih banyak bukan orang Lamholot. Jadi anggota koperasi Lamholot malah lebih besar dari orang yang bukan orang Lamholot. Nah, itu kira-kira menyentuh kepada hal-hal yang sifatnya kebutuhan pokok ya. Kira-kira begitu.
1: Baik. Lebih menyentuh begitu ya, kebutuhan-kebutuhan pokok begitu. Dan ini juga seperti kayak apa ya, itu berarti seperti kayak membuka diri begitu ya Bapak ya. Betul. Membuka diri begitu ya untuk bisa sama-sama berjalan ya, sama-sama membangun begitu ya, sama-sama memperhatikan ya sesama warga masyarakat Kota Kupang begitu. Betul. Ya Bapak ya.
0: Ada satu istilah begini, nasionalisme itu biasanya berawal dari primordialisme. Bisa dibuktikan kalau kita primordial dengan etnis kita, biasanya disitulah tumbuh nasionalisme. Ketika kita bangga dengan suku bangsa kita, secara tidak sadar kita bangga kita sebagai orang Indonesia sesungguhnya.
1: Karena kita kan bagian dari bangsa Indonesia begitu. Benar. Ya. Setiap budaya, setiap etnis, saya setiap suku merupakan bagian dari bangsa Indonesia.
0: Jadi
1: gitu.
0: Itu tesis saya. Nasionalisme itu bermula dari primordialisme. Menurut saya.
1: Iya. Oke, baik. Ya. Nah, ini masih dengan kerukunan begitu ya, dengan yang dilakukan, banyak hal yang sudah dilakukan oleh setiap komunitas etnis yang tergabung gitu. Ini khususnya yang kita sharing adalah Giri Lamholot dan juga Binang ya Bapak ya. Nah, ini tadi sempat disinggung ya, dan itu jadi ada sudah jadi pertanyaan yang sudah disiapkan juga. Tadi sempat disinggung soal adanya konflik begitu ya, yang namanya untuk menjarakan. Ya pasti datang dari latar belakang yang berbeda begitu ya. Datang dari latar belakang yang berbeda, memang pasti saja ada gesekan-gesekan tertentu. Nah, bagaimana ini dari masing-masing kelompok etnis ini menjaga begitu ya, menyikapi agar setiap hal yang berbeda-berbeda ini tidak menjadi satu gesekan-gesekan yang tadi sempat disinggung berkembang menjadi konflik. Pak Polip, silakan.
2: Pertama, IKM Syah Soekarto ini memang bersyukur sekali karena kita berada di bawah sebuah wadah yang namanya Forum Pembauran Kebangsaan ini yang diketuai oleh bapaknya Pak Wali Kota itu, Bapak Theodorus Widodo, yang telah menghimpun kami selama ini, membesarkan kita. Saya melihat sebagai rumah besar kami, itu memang banyak hal yang telah kami lakukan. Gitu. Kemudian sebagai simbol untuk merawat daripada kerukunan ini, kami Minang ini, Ibu, sudah memiliki sebuah rumah besar, Ibu. rumah besar yang kami istilahkan sebagai rumah gadang. Rumah gadang Saiyo Sakato yang beralamatkan di Ebufu. Oh. Di samping Masjid Al-Muhajirin.
0: Saya dekat saja,
2: Pak. Ah, itu. Oh. Jadi itu sudah diresmikan langsung oleh gubernur. Oleh gubernur Sumatera Barat di 8 Juni 2024 yang lalu. Di situ saya menyampaikan kepada khalayak ramai bahwasanya gedung ini adalah milik daripada Minang, ya kan, dan difungsikan oleh warga NTT. Begitu. Oh. Sehingga ini minta maaf nih Pak Don. Siap. Saya akan mengajak ini Pak Don datang ke gedung saya.
0: Siap.
2: Karena gedung kami itu ada namanya lapangan bulu tangkis yang dua kami siapkan. Silakan berolahraga.
0: Kita tetangga itu sebetulnya.
2: Tetangga. Jadi di samping olah fisik juga olah pikir segala macamnya kita akan bersatu situ. Nah, kemudian Ibu tadi menyentuh sedikit tentang mungkin ada konflik segala macam. Nah, inilah yang kami tangkap Ibu. Dengan adanya rumah gadang ini, di situ kami hadirkan mereka-mereka yang berpotensi untuk mungkin beda pendapat kah, kemudian beda visi, beda misi, adanya rumah gadang, ada yang namanya penengah dan segala macamnya, para penasehat, disitulah kami hadir. Gitu.
1: Oke. Okay.
2: Nah, artinya kalau di Minang itu ada namanya antara mamak dan kemenakan. Tetapi kalau kita di rantau ini Bu, ada namanya orang tua dan penasehat. Oh. Oleh karena itu kami berusaha bagaimana menyambung sehingga ide kita, visi dan misi kita, baik para pengurus yang tergolong, ya saya mengatakan saya masih muda ini Bu, walaupun sudah berkepala lima ini, tapi saya merasakan ketika amanah ini, saya sudah dua periode diamanahkan sebagai memimpin IKM ini, dan mungkin tidak lama lagi juga akan melakukan sebuah estafeta kepemimpinan, dan juga segera sudah untuk beranjak menjadi pengurus ke penasehat. Dengan demikian tentang adanya hal-hal yang barangkali timbul tadi ada berkelahi berbeda konflik, pendapat di dunia maya, kemudian adu fisik di dunia nyata. Nah, ini juga bagian yang tak terpisahkan dari sebuah paguyuban. Disitulah kita para pengurus dan para penasihat berfungsi untuk membina anak-anak kita, begitu. Demikian Bu Linda.
1: Oke, baik. Ya, saya lanjut ke Pak Don. Silakan, ini dari komunitas sendiri bagaimana perannya begitu, supaya karena kan namanya ya beda-beda ya, pasti ada ada saja gesekan-gesekan begitu. Berpotensi konflik, silakan.
0: Memang saya di salah satu kesempatan yang berbeda itu temanya itu mungkin Bu Linda juga ikut mengikuti satu kejadian yang terjadi di Adonara. Jadi memang bicara tentang kita orang Lamaholot yang terdiri dari lima watan tadi itu, tapi masing-masing watan ini dengan karakteristik yang hampir tidak sama, beda-beda. Karakteristik orang Flores Timur Darat sedikit berbeda dengan kami yang di Adonara, lalu sedikit berbeda juga dengan saudara-saudara yang dari Pulau Solor, Lembata, pun Alor. Jadi bagi saya ini memang sebuah kekayaan dari berbagai macam perbedaan, tapi kami tetap merasa satu karena satu istilah saya itu dari satu kandungan budaya yang kita sebut dengan budaya Lamaholot tadi itu. Sehingga kata kunci dari apa namanya mensiasati atau mencegah terjadinya konflik-konflik yang bisa saja terjadi di antara kita sesama orang Lamaholot maupun antar etnis Lamaholot dan etnis lain, kami sebetulnya itu tadi sama, mungkin sama juga dengan Pak Caniago, membuka ruang dialog. Ruang dialog ini saya di kepengurusan itu kita sebetulnya punya perangkat untuk melakukan komunikasi ya, komunikasi antar paguyuban, yang mana ketika ada persoalan itu bisa dikomunikasikan melalui perangkat itu. atau bahkan biasanya kalau ada urusan-urusan yang agak urgent, itu saya bahkan terlibat langsung di situ. Terakhir misalnya dengan kasus yang ada di Adonara, itu kami bersinergi dengan Polda, dengan Danrem ya, Danrem, kemudian Forkopimda di provinsi maupun Forkopimda yang ada di Kabupaten Flores Timur. Nah di situ peran kita memberikan semacam langkah atau cara penyelesaian konflik. Dan itu sekarang itu puji Tuhan sementara berjalan.
1: Okay.
0: Jadi tahapan atau langkah-langkah yang kita yang kebetulan di Kota Kupang yang menyiapkan, lalu itu kita presentasikan di Pak Kapolda, dan ya kita bersyukur Pak Kapolda dengan sangat terbuka ya menerima masukan itu, lalu itu dilaksanakan.
1: Okay.
0: Karena kalau persoalan yang terjadi di Adonara misalnya, istilah perang atau ya dalam agak kasar aku baku bunuh itu sebetulnya sesuatu yang terjadi sejak lama dan agak sulit diberhentikan karena itu sudah semacam tradisi atau budaya turun temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah kita berharap di generasi muda itu tidak lagi dicekoki dengan
1: hal-hal yang
0: seperti itu.
1: Okay. Bapak, lanjut satu, apa kesalahan ya atau ya kesalahan lah gitu atau hal yang perlu dihindari supaya jangan lagi ada hal-hal yang seperti itu, konflik dan merasa apa ya ini beta pemuda ya paling ini dan lain sebagainya, kesalahan yang harus dihindari yang mungkin dari pengamatan karena kan ini sudah bersama-sama dalam komunitas begitu ya dalam paguyuban, ini kesalahan yang harus betul-betul dihindari begitu Bapak
0: ya. Kita bisa petakan Pak Bulinda, jadi kalau saya amati beberapa kejadian yang terjadi khususnya di Kota Kupang ya, itu sering terjadi di kelompok-kelompok rentan usia, kelompok-kelompok orang muda, itu bisa disegmentasinya anak-anak umur SMA atau di umur-umur mahasiswa yang baru-baru masuk. Nah kalau kita telusur lebih jauh, memang menurut saya itu juga menjadi penting. Ada yang mahasiswa misalnya, mahasiswa ini dia bisa saja berasal dari kampung baru masuk Kota Kupang. Ada sedikit berbeda dengan misalnya saya yang punya anak lahir besar di Kota Kupang.
1: Iya.
0: Ini karakter memang sedikit berbeda. Dan di beberapa kejadian peristiwa yang kemudian mengarah kepada kekerasan,
1: perpecahan, konflik
0: terutama di anak-anak muda itu di kelompok yang tadi itu. Biasanya anak-anak kita yang baru datang dari kampung, sentimen apa ya kedaerahannya itu masih sangat kuat meskipun sebagai sesama orang Lamholot. Bahkan kita di Adonara beberapa peristiwa itu antar kecamatan juga bisa baku, bisa berantem sebagainya, sehingga memang KBLA sebagai sebuah organisasi paguyuban, balik lagi di struktur kami itu sebetulnya ada satu program atau kegiatan yang nanti lebih kepada apa ya mendialogkan atau menjadi wadah untuk bertemunya anak-anak muda ini. Memang hampir setiap kabupaten atau kecamatan itu sudah ada forum atau perkumpulan mahasiswa masing-masing kecamatan.
1: Iya, iya.
0: Cuma nanti itu kita bisa satukan di mereka.
1: Jadi wadah untuk mereka.
0: Jadi istilah kami itu Lamholot Muda.
1: Oh,
0: nah
1: okay.
0: Itu mereka bisa nanti kita menghadirkan mereka di situ untuk bisa misalnya nanti ada turnamen
1: mempertemukan mereka lah begitu ya supaya
0: memberikan peran mereka lebih nyata sehingga terhindar dari itu.
1: Baik, lebih kayak masih ada sentimen-sentimen dari daerah itu yang masih kuat begitu kah?
0: Kalau yang saya lihat begitu.
1: Seperti itu. Ya, tapi kan berdasarkan pengalaman gitu ya. Kan ya. Dan ini juga bisa jadi ya edukasi juga begitu. Ya. Karena kan kita tidak bisa pungkiri kita dari berbagai macam daerah suku budaya begitu. Jadi memang pasti akan ada hal-hal yang mungkin ada hal yang terbawa dan ya. Menurut kita ya masih baik-baik saja, tapi kan tidak juga untuk yang lainnya dan bisa menimbulkan hal yang tidak menyenangkan juga begitu ya dan punya potensi.
0: Saya kadang di hadapan adik-adik kita itu saya bilang saya ini juga orang kampung tapi jangan kampungan.
1: Sudah sampai kayak penekanan gitu ya. Supaya betul-betul di bold itu diingat gitu ya oleh adik-adik. Oke, Pak Polen silakan Bapak. Kesalahan apa yang mungkin menurut Bapak kayaknya aduh ini perlu dihindari dah gitu. Ini perlu di sedikit geser begitu silakan.
2: Iya. Kita memang harus lebih dewasa di dalam memainkan media sosial.
1: Oke. Okay.
2: Hampir memang di antara kita itu usia berapa saja Ibu sudah memiliki yang namanya gadget. Kemudian handphone.
1: Oke, punya akun juga.
2: Sudah punya akun juga kayak begitu. Nah, terkadang kita tuh di IKM Seyo Sekato ada namanya subnya Ibu di bawah kami itu namanya IJM, Ikatan Generasi Muda.
1: Okay.
2: Nah, jadi karena bapaknya ikatan, anak juga ikatan juga, ya anak tuh kami ikat gitu. Nah, jadi di generasi muda inilah ya kita tahu bahwasanya rata-rata Ibu, rata-rata anak-anak muda kami ini memang bapak, mama orang Minang, ada bapak dan ayah bundanya Minang satu lagi orang Adonara misalnya kan.
1: Oh,
2: tapi yeah. Rata-rata anak-anak itu Ibu kelahiran Kota Kupang semua begitu. Yeah.
1: Blasteran tapi lahirnya Kota Kupang gitu.
2: Kupang itu. Sehingga dalam keseharian itu juga mereka bergaul. Mm. Memang ya pendidikan juga menentukan segala-galanya gitu.
0: Betul.
2: Kita enggak mau asal menunjuk sekolah saja, menunjuk perguruan tinggi apa adanya, tidak bisa juga. Jadi memang harus ya, ketika mereka ditempa oleh ilmu pengetahuan di meja perkuliahan, orang sering menyampaikan kepada anak-anak itu, eh bro, sebenarnya lu anak orang mana sih? Gitu. Dia jujur menyampaikan, saya bapak orang Padang, tapi masa orang Donara, bilang apa? Terkadang memang juga timbul rasa itu kan. Jadi mereka juga, ya saya juga tidak menyalahkan juga kalau bisa juga barangkali mereka lebih senang kesehariannya. Nah kalau saya pribadi Ibu, karena saya mencintai orang Adonara, otomatis juga mencintai budayanya, ya kan, mencintai musiknya kan begitu. Nah kemudian dengan anak-anak, ya kan, dengan anak-anak tentu juga dia akan menyenang. Saya perhatikan anak saya kok lebih senang lagu Minang ya. Nah terus saya coba juga untuk memperkenalkan ya, ini namanya dalam hidup rumah tangga gitu. Terus hal-hal yang merupakan pantangan itu memang kita mencoba memberikan edukasi kepada anak muda ini. Kita mengadakan pertemuan berkala dengan anak muda kita, ya kan? Sehingga ada namanya masukan kepada kami, mereka curhat dan segala macamnya, kira-kira apa yang bisa. Sehingga teman-teman waktu pertama kali sudah melakukan namanya Minang Cup pertama gitu. Itu dalam hal bulu tangkis. Dan akan direncanakan lagi Minang Cup keduanya, itu akan mencoba untuk mengakomodir semua etnis yang ada, akan rencana seperti itu. Sama tadi ada Lamaholt Cup ya.
0: Lamaholt Cup.
2: Mudah-mudahan ada undangan untuk IKM nanti, kita akan hadir nanti kan. Yeah. Akan begitu.
1: Oke. Okay. Ya jadi jangan biarkan energi mereka itu terbuang sia-sia.
2: Betul,
1: gitu ya. Iya, kreativitas mereka itu terbuang sia-sia dan tetap ya jangan biarkan mereka sendiri, tapi tetap punya waktu juga untuk dengarkan mereka gitu ya Bapak ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, karena memang untuk apa ya menjangkau mereka ini juga harus dengan cara-caranya tersendiri ya. Punya tantangan tersendiri juga. Oke, baik. Ya, baik, ini di 4 menit sharing kita untuk siang ini tanpa terasa ya kita sampai di ending untuk sharing kita tentang peran komunitas etnis ini dalam merawat kerukunan di Kota Kupang. Sudah banyak hal yang dilakukan ya, bahkan sekian lama ya, bahkan sekian lama ini kegiatan-kegiatan aktivitas peran yang sudah dilakukan dari keluarga besar Lamaholot Kupang atau Kabila dan juga Ikatan Keluarga Minang Sayo Sakato Kupang. Nah, ini di 4 menit sharing kita untuk siang ini, Linda minta boleh kasih pesannya atau boleh kasih closing statementnya berkaitan dengan topik kita, peran komunitas etnis dalam merawat kerukunan di Kota Kupang. Saya mulai dari Pak Don, silakan, dan selepas itu ke Pak Mualim.
0: Baik, Bu Linda dan pemirsa RRI Pro 1. Sebelum closing ya, tadi saya menggarisbawahi satu dari problem yang tadi kita diskusikan itu, terutama di kelompok anak muda. Saya melihat ada satu persoalan yang ini barangkali juga masukan buat pemerintah Kota Kupang ya.
1: Oke, boleh.
0: Jadi di situ saya melihat kurangnya ruang.
1: Oke.
0: Ruang apa ya? Ruang untuk berjumpa. Saya kebetulan pernah di Surabaya. Di Surabaya itu ada satu tempat namanya THR, Taman Hiburan Remaja. Meskipun secara arsitektural di belakangan kemudian itu kami anggap sebagai satu konsep yang gagal. Tetapi bahwa ruang interaksi bagi kelompok anak muda di Kota Kupang itu yang belum nampak. Makanya tadi saya bilang
1: boleh satu jadi satu catatan penting ya.
0: Catatan
1: ya.
0: Karena apa namanya, bicara tentang kerukunan tadi itu dalam konteks warga apa namanya, interaksi antar etnis di Kota Kupang, kita tidak hanya bisa melihat fisikalnya saja ya, tetapi bagaimana menciptakan atau menghadirkan ruang interaksi
1: untuk sosialnya
0: untuk sosial
1: mereka,
0: masyarakat. Nah itu itu
1: jadi catatan
0: mungkin
1: lah gitu,
0: catatan
1: ya,
0: buat Pak Wali Kota juga apa namanya, Pak Gubernur ya, karena kantor Gubernur itu berada di Kota Kupang.
1: Iya.
0: Lalu ini saya kutip saja ya, ke, apa namanya, sebagai closing. Merawat kerukunan berarti merawat ruang-ruang perjumpaan.
1: Okay.
0: Ya, jadi karena itu komunitas etnis adalah penjaga identitas sekaligus aktor sosial kota. Kemudian keberagaman dapat menjadi konektivitas sosial ketika didukung ruang dan jaringan kegiatan yang terbuka. Lalu yang ketiga, Kota Kupang dapat mengembangkan perencanaan yang menghubungkan komunitas, ruang, mobilitas, dan interaksi. Sebagai penutup, ini satu kutipan ya, tugas kita bukan hanya membangun lebih banyak ruang, tetapi membangun ruang yang mampu mempertemukan manusia. Terima kasih.
1: Baik, membangun ruang yang mampu mempertemukan ya berbagai macam etnis, kelompok ya, dan semua kelompok usia juga begitu ya. Baik, terima kasih Pak Don. Pak Mualim, silakan.
2: Ya, sebagai closing statement kita pada siang hari ini, ya tentunya mengamini apa yang disampaikan oleh Bapak Don tadi. Cuma saya hanya menambahkan mungkin beberapa rekomendasi kepada pemilik daripada Kota Kupang ini, terutama kepada Bapak Wali Kota, merekomendasikan mungkin perbanyaklah untuk kita berdialog. Berdialog karena itu adalah merupakan salah satu hal yang bisa mencerahkan dan tercerahkan kepada siapapun yang akan menerimanya. Yang terakhir, sebagai orang Minang tentunya tak elok kalau tak berpantun. Dan bilang di tepi tebat terselip di bawah lantai.
0: Cakep.
2: Saya bilang berapa yang dapat, sisanya buat Bu Linda yang lebih pandai. Sekian dan terima kasih, selamat siang untuk kita semuanya.
1: Luar biasa. Ya, ini saya tidak siap untuk pantunnya ya. Oke, ya ini peran komunitas Estis dalam merawat kerukunan di Kota Kupang. Ini ruang untuk pertemuan ya, tidak hanya fisikly tapi juga sosialnya, dan bagaimana merawat itu supaya Kota Kupang tetap menjadi kota kasih ya.
0: Amin.
1: Kota yang indah, harmonis, bersih ya, dan tetap ya indah juga damai untuk semua yang ada di Kota Kupang. Terima kasih Pak Mol, terima kasih Pak ya, Don untuk sharingnya di ya, siang ini, dan di pukul 12 nanti kami akan ajak Anda mengikuti penyampaian informasi-informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Kita tuntaskan, selamat siang, sampai jumpa.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
6: Kupang siang ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi, bermestik kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran, menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Fitso Mosimane malam itu. Nama Rele Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45 plus 1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90 plus 4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesham Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
1: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
0: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Fitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
2: Yeah, of course, your coach will be not happy with 5 goals. You are happy with 5 goals. You are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had the chance. They hit the post, and they are number 10. Ali, and he was playing here. It's very important to look after. And we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late. So we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
0: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Krismaritki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia, menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa.

0: Tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical timeout pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
1: I think serving, serving was really good.
2: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
0: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
2: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
0: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Brody James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah, LeBron James, telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Brody itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ke-13

0: Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera. Dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pemanah Putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan

0: September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan dua rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Arita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar Panjat Tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PTI) Bali, Putu Yudhatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Arita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa.

0: gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
1: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
2: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur mikir yang.
1: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messe Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fedrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20.06 waktu Jepang atau 18.06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fedrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia, jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik, insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: sila.
1: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Iya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang masih sama Linda dan juga Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di saat ini ada informasi-informasi terkini untuk Anda dan dihadirkan untuk Anda sampai jam 1. Kita nanti lanjut dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Selepas itu ada informasi juga sampai setengah 3. Oke, setengah 3 ada apa? Ada request and sharing yang akan dihadirkan untuk Anda.

Iya, informasi untuk Anda di siang ini pendengar ya, ini tentang Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila itu diperingati ya setiap tanggal 1 Oktober hari ini. Peringatan ini berkaitan dengan sejarah di tahun 1965 sekaligus jadi momentum untuk memperkuat nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Peringatan ini berkaitan erat dengan gerakan 30 September yang terjadi di tahun 1965. Peristiwa ini terjadi 6 jenderal angkatan darat dan seorang perwira yang kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Melansir dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ya, ada sejarah dan juga makna Hari Kesaktian Pancasila. Peristiwa bermula pada 30 September malam ya. Dari gerakan ini kemudian dikenal dengan gerakan 30 September atau G30S. Tentang acara ini ada akademik ya atau pihak yang menjadi dalang serta motif gerakan 30 September. Sementara itu narasi pemerintahan Orde Baru ya, terjadi peristiwa ini dengan Partai Komunis Indonesia. Dalam rangkaian ya peristiwa ini, 7 anggota TNI Angkatan Darat jadi korban. Dan juga perwira, ketujuh korban ini kemudian ditemukan dalam sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya pada 4 Oktober 1965. Mereka selanjutnya dimakamkan secara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 5 Oktober 1965. Ketujuh anggota TNI ini kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Gelar ini menjadi bentuk penghormatan terhadap gugurnya mereka dalam rangkaian peristiwa Gerakan 30 September. Ya, untuk penetapan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila kemudian berkembang pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Mulanya peringatan 1 Oktober diwajibkan bagi jajaran TNI Angkatan Darat sebelum kemudian dilaksanakan secara nasional. Informasi ini dari rri.co.id.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, nak? Sini mama mau lihat.
0: Ini, mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
1: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
0: 2 hours later. Hey, mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

0: Sekarang, hei Pak.
1: Ya, pendengar, kita masih terus lanjut berkaitan dengan Hari Kesaktian Pancasila hari ini. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila kemudian berkembang ya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Mulanya peringatan 1 Oktober ini diwajibkan bagi jajaran TNI Angkatan Darat sebelum kemudian dilaksanakan secara nasional. Jadi, Presiden Soeharto menerbitkan keputusan Presiden pada tahun 1967, keputusan ini menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila ya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Peringatan ini jadi momentum mengenang 7 anggota TNI yang gugur dalam rangkaian peristiwa 30 September 1965. Dalam perkembangannya, Hari Kesaktian Pancasila juga digunakan untuk meneguhkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Peringatan ini juga ditandai dengan pengibaran bendera merah putih setengah tiang setiap tanggal 30 September. Pengibaran menjadi bentuk penghormatan kepada para korban dalam peristiwa gerakan 30 September. Kemudian pada tanggal 1 Oktober, ya, bendera merah putih dikibarkan satu tiang penuh. Tradisi ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tahunnya. Informasi ini masih dari rri.co.id.
0: Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu. Tinggalkan alam yang lampau. Jangan mengeluh. Keluh adalah tanda kelemahan jiwa. Memang alam yang lampau salah. Alam yang lampau itu ini kita rasakan seperti satu pembuangan waktu 10 tahun lamanya. Tetapi toh jangan mengeluh. Perbesarlah hati bahwa kita sekarang ini sejar.

0: Jadi kamu mau melamar putri saya?
1: Iya pak, Om.
0: Coba hafal Pancasila.
1: Siap. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Bagus, bagus.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Mantap.
1: Tiga, maaf pak. Om, saya lupa.
0: Bagaimana kamu bisa mengajarkan kepada anak-anakmu kelak tentang menghargai perbedaan, rasa persatuan, saling menghormati, tidak berperilaku semena-mena, dan saling tolong-menolong, kalau sila-sila Pancasila saja kamu tidak ingat? Pulang, hafal dan pahami makna Pancasila. Kalau sudah, baru boleh kamu melamar anak saya.

0: The last one ini berkaitan dengan makna Hari Kesaktian Pancasila. Jadi Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya jadi momentum untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa, peringatan ini juga mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai Pancasila. Salah satu maknanya adalah dengan memberikan penghormatan terhadap para pahlawan revolusi yang gugur di peristiwa 1965 ini. Peristiwa ini menjadi momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme dan juga komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Informasi dituntaskan di pukul 13 atau jam 1 siang. Beberapa menit lagi kami hadirkan untuk Anda aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.
1: Indonesia, kami lahir untukmu. Berkarya. Let's go.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Kamis 1 Oktober 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Hari Kesaktian Pancasila, Pancasila titik temu segala kepentingan. Kapolda NTT resmikan 8 titik sumur bor di Kota Kupang, wujud kepedulian Polri terhadap kebutuhan air bersih masyarakat. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Gereja memiliki tugas dan peran untuk mengawal 5 sila yang terkandung dalam Pancasila. Khususnya sila pertama yaitu menghormati kebebasan setiap orang menjalankan agama dan kepercayaannya. Gereja juga mengajak jemaat untuk menghargai umat yang memiliki keyakinan berbeda, termasuk mengasihi sesama sebagai gambaran Allah, serta perbedaan dirayakan sebagai kekayaan, bukan sekat. Pendeta Hendrina Takulogo dari Sinode Gemit mengatakan, gereja harus bersifat inklusif termasuk menjadi aktor transformasi dan modal sosial sesuai nilai-nilai luhur Pancasila.
2: Ketika kita bicara tentang Pancasila, maka gereja punya tugas untuk mengawal 5 sila itu. Ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan, dan 3 persatuan, sila 4 dan 5 itu musyawarah dan keadilan. Ini secara garis besar. Bagaimana sila yang pertama itu kita menghormati kebebasan setiap orang menjalankan agama dan kepercayaannya. Tanggung jawab gereja juga ada di situ. Belajar untuk mengajak jemaat menghargai orang lain yang berbeda dari kita. Soal kemanusiaan, bagaimana martabat manusia sebagai gambar Allah berlaku bagi semua tanpa kecuali. Dan itu juga ada dalam ajaran Kristen.
1: Menurutnya, gereja harus menjadi agen sosialisasi menerjemahkan Pancasila dalam perilaku kehidupan sosial masyarakat sehari-hari, agar jemaat tidak melupakan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai rasa cinta kepada negara. Karena itu, gereja juga harus membangun ikatan internal dan jembatan sosial untuk menciptakan kepercayaan publik dan norma lintas batas agama sebagai bagian dari ciptaan Allah yang harus dihargai. Masyarakat Nusa Tenggara Timur dikenal sangat rukun dan harmonis dalam menjalani kehidupan sosial yang penuh keragaman suku, ras, budaya, dan agama. Kepala Bidang Bimbingan Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT Yakobus Octavianus kepada RRI mengatakan, masyarakat NTT menjunjung tinggi budaya gotong royong di berbagai sektor sesuai implementasi nilai-nilai Pancasila yang lahir dan tumbuh serta tidak terpisahkan dari perkembangan sejarah bangsa. Kandungan nilai-nilai luhur Pancasila menurut Kabid Bimbingan Kristen Yakobus Octavianus harus diwujudkan melalui saling menghormati sebagai konsep dasar Pancasila, yaitu rasa persaudaraan.
3: Masyarakat NTT itu memang kehidupannya dari zaman leluhur kita. Itu memang mereka sangat menjunjung tinggi kehidupan kekerabatan itu, kebersamaan ya, gotong royong dan saling tolong-menolong dan seterusnya. Bukan karena ada hubungan keluarga, bahkan orang dari tempat yang jauh juga saat ada dalam satu kebersamaan atau perkumpulan, itu betul mereka sangat menghargai, memberikan porsi kemanusiaan yang luhur itu.
1: Nilai toleransi beragama ditegaskan Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Yakobus Octavianus akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk saling menghargai sesuai nilai toleransi melalui budaya bergotong royong atau saling membantu dengan sesama di sekitar lingkungan. Toleransi kerukunan antar umat beragama menjadi nilai penting untuk saling menghormati agama yang dianut setiap masyarakat dengan mengembangkan konsep dasar rasa persaudaraan. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko meresmikan 8 titik sumur bor bantuan untuk masyarakat di Kota Kupang Rabu 30 September 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri dalam membantu memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peresmian yang dipusatkan di RT 5 RW 3 Kelurahan Belo, Kecamatan Maulava, Kota Kupang, menjadi bagian dari program bantuan pembangunan sumur bor yang diinisiasi Kapolda NTT untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap air bersih. Secara keseluruhan, terdapat 34 titik sumur bor bantuan Kapolda NTT yang dibangun di wilayah Kota Kupang. Dari jumlah ini, sebanyak 19 titik telah diresmikan sebelumnya. Peresmian 8 titik sumur bor ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kapolda NTT, dilanjutkan dengan pengguntingan pita serta penyalaan air untuk pertama kalinya. Momen ini menjadi tanda dimulainya pemanfaatan fasilitas air bersih bagi masyarakat penerima manfaat. Kabit Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mewakili Kapolda NTT menyampaikan program bantuan sumur bor ini merupakan wujud kehadiran Polri yang tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, tapi juga berupaya memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan sosial masyarakat. Ia menambahkan keberhasilan program ini tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat kewilayahan, hingga masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Kabit Humas juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas sumur bor secara bijak, serta menjaga kebersihan dan kelestarian agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Sumur bor ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat dan menjadi sarana yang mempererat hubungan antara Polri dan warga. Melalui program pembangunan sumur bor tersebut, Polda NTT terus menunjukkan bahwa Polri hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Temu akrab sahabat gembala teritori Rote Sabu pererat persatuan pelayanan pererat persaudaraan pelayan Gemit. Selengkapnya Raja Ewaldus melaporkan.
4: Temu akrab sahabat gembala teritori Rote Sabu berlangsung penuh kekeluargaan di Klasis Rote Barat Daya. Kegiatan berlangsung 28 September hingga 1 Oktober 2026 dan diikuti 257 pendeta seteritori Rote Sabu. Mengusung tema dipanggil untuk menggembalakan, diutus untuk bersahabat, kegiatan menjadi ruang memperkuat persaudaraan.

0: Dan Tuhan. Kemudian kami sebagai pelayan ini, kami ada dalam pergumulan masing-masing. Kami ada dalam cerita hidup yang berbeda-beda. Tetapi kami rindu untuk kami dipulihkan, supaya kami pulang dan memulihkan mereka yang terluka. Kami memang sakit, tetapi kami harus sembuh supaya pulang dan menyembuhkan mereka yang sementara sakit.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Sinode Gemit, Pendeta Sanep Blegur menyebut temu akrab sebagai ruang mempertemukan para pelayan dalam suasana persahabatan. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan memperkuat komunikasi dan membangun relasi berkelanjutan antar pelayan. Para pendeta juga memiliki ruang untuk berbagi pengalaman serta saling menguatkan menghadapi berbagai dinamika pelayanan.
2: Tantangan-tantangan di jemaat, kemudian pergumulan-pergumulan yang terbangun itu membuat kadang-kadang teman-teman pendeta kurang bersekutu dalam kebersamaan mereka di klasis, di sesama teman pendeta.
1: Kegiatan diawali penyambutan para tamu secara adat sebagai bentuk penghormatan kepada peserta dari berbagai wilayah teritori Rote Sabu. Melalui temu akrab ini, para pendeta diharapkan semakin memperkuat persaudaraan dan semangat saling mendukung dalam pelayanan. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Iwaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hari Kesaktian Pancasila, Pancasila titik temu segala kepentingan. Kapolda NTT resmikan 8 titik sumur bor di Kota Kupang, wujud kepedulian Polri terhadap kebutuhan air bersih masyarakat. Sekian aneka berita daerah siang ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Linda Reru untuk mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Sabtu, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar. Kita di rangkaian Kupang Siang dan masih sama Linda, dia Kak Riana juga sampai sore nanti. Dan di saat ini informasi-informasi nih dihadirkan untuk Anda. Sekarang sih udah 13 lebih 40 menit ya. Memang waktu-waktu sekarang ini antara kita udah selesai ya. Selesai dengan makan siang, terus ini mulai-mulai apa ya, ngerasa capek. agak lelah juga begitu ya, dan sepertinya di waktu-waktu seperti sekarang ini waktu-waktu yang tepat lah gitu ya untuk istirahat siangnya. Dan ya mungkin yang pernah ya yang mendengarkan dan mungkin mengingat kembali, Alina pernah info juga sih ya bahwa waktu terbaik untuk istirahat siang itu adalah di pukul 13 sampai pukul 15 atau di jam 1 siang sampai di jam 3 sore. Tapi kalau yang tidak bisa lah begitu ya, mungkin karena kerjaan, aktivitas atau hal yang mesti diselesaikan mungkin ya sepanjang hari ini di akhir tugasnya hari ini, berarti kayaknya ada yang harus dikejar gitu ya, ada yang harus diselesaikan, untuk istirahat kayaknya agak susah. Dan biasanya banyak sih yang menggunakan kopi ya, menggunakan kopi sebagai amunisi gitu ya, untuk tidak ngantuk dan bisa tetap terjaga, bisa konsentrasi. Ya, jadi untuk yang pecinta kopi ya, mungkin sudah akrab gitu ya dengan ritual untuk menikmati secangkir kopi ketika butuh gitu ya, butuh amunisi untuk kerja atau butuh amunisi untuk meningkatkan konsentrasi. Nah, selama ini kopi juga memang identik ya dengan kafein dan efeknya juga bikin mata jadi lebih melek. Ternyata kopi ini juga banyak ya mengandung senyawa lain yang bisa berinteraksi dengan tubuh, bahkan sampai mempengaruhi bakteri di dalam usus. Oke. Dan ada sejumlah penelitian yang menemukan fakta-fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui oleh para pecinta kopi. Yang pertama, kopi itu ternyata bukan cuma bekerja di otak ketika kita mengkonsumsinya, ketika kita minum. Tapi minuman ini juga berkaitan dengan perubahan mikrobioma, yaitu kumpulan mikroorganisme yang hidup di dalam saluran pencernaan. Dan studi ya yang diterbitkan dalam jurnal Nature Communication ini membandingkan orang yang rutin minum kopi dengan yang tidak ya. Kelompok yang biasanya minum kopi kemudian diminta berhenti mengkonsumsi kopi selama 2 minggu. Hasilnya, konsumsi kopi berkaitan dengan perbedaan komposisi mikrobioma usus. Ketika konsumsi kopi dihentikan, sejumlah perubahan pada mikrobioma dan metabolit juga ikut berubah. Setelah kopi kembali diminum, beberapa perubahan juga kembali muncul. Jadi, ya, kopi ini ternyata bisa mengubah bakteri di usus. Oke, dan bisa juga ya, kalau selama ini kopi itu dikenal dengan minuman untuk menemani kerja gitu ya. Nah, penelitian juga melihat ada kaitannya dengan kesehatan otak dalam jangka panjang. Ini dari Harvard Health Publishing. Orang yang minum kopi sekitar 2,5 cangkir kopi berkafein per hari ini memiliki resiko demensia 18% lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang minum sedikit atau bahkan tidak minum kopi. Nah, kopi ini juga mengalami penurunan, kelompok ini juga mengalami penurunan kemampuan kognitif yang lebih sedikit. Jadi walaupun terdengar menarik ya, tapi temuan ini masih perlu dibaca lagi lebih hati-hati. Ya, penelitian ini juga memang menunjukkan adanya hubungan antara konsumsi kopi dengan risiko demensia, bukan membuktikan bahwa kopi secara langsung bisa mencegah demensia. Ada hubungannya gitu ya, tapi bukan berarti bisa mencegah secara langsung. Masih terus lanjut dan di rangkaian Kupang Siang.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus. Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Iya, pendengar ya, masih berkaitan dengan fakta ya, fakta tentang kopi. Dan kalau selama ini kita menganggap bahwa kopi itu hanya tentang kafein saja atau mengandung kafein, ternyata ceritanya itu jauh lebih panjang ya. Ini dikutip dari Washington Post, kopi itu mengandung lebih dari 1000 senyawa kimia. Banyak diantaranya bersifat aktif secara biologis dan bisa berinteraksi dengan tubuh. Selain kafein, kopi juga mengandung berbagai senyawa seperti polifenol dan sejumlah zat gizi termasuk magnesium, kalium, ya, vitamin B. Karena itu efek kopi terhadap tubuh tidak selalu bisa dijelaskan hanya dengan kandungan kafeinnya saja. Jadi secangkir kopi yang menemani pendengar ya, misalnya di siang ini supaya tidak ngantuk begitu ya, untuk bisa tetap terjaga, itu jauh lebih kompleks ya dari sekedar minuman yang bikin kita jadi melek begitu. Dan di dalamnya ada ribuan senyawa yang bisa berinteraksi dengan tubuh dengan cara yang berbeda-beda. Informasi ini dari CNN Indonesia. Di selanjutnya masih ada informasi-informasi lain yang dihadirkan untuk Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga POM mini untuk pelaku UMKM. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu itu. Tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Hive Moderation, diketahui bahwa foto ini merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dari AI gitu ya, dengan kemungkinan mencapai 99,9%. Melansir dari pnm.co.id, pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang hanya bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada aplikasi online single submission atau laman resmi oss.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu

Iya, Berharap Cinta dari miliknya ada band ya. Ini after berganti personil khususnya vokalis gitu ya. Baik, kita lanjut lagi informasinya di siang jelang sore. Informasi ini dari CNN Indonesia. Ini pakar dari Scripps Institution of Oceanography ya, Mark Merrifield, yang menyebutkan bahwa El Nino berpotensi memecahkan rekor kekuatan ya di Oktober sampai Desember 2026. Menurutnya, peluang fenomena ini melampaui kekuatan El Nino sebelumnya sejak tahun 1950-an mencapai 75%. Dan untuk musim Oktober hingga Desember 2026 terdapat peluang sebesar 75%. Fenomena ini akan menjadi peristiwa bersejarah yang kekuatannya melampaui rekor El Nino sebelumnya. Dan dalam webinar yang bertajuk El Nino 2026-2027, From Global Climate Signal to Local Action, Preparing Indonesia and the United States for Unpredicted Climate Change. Merrifield mengatakan bahwa anomali suhu permukaan laut di Pasifik Khatulistiwa menunjukkan sinyal yang kuat menuju fase Super El Nino. Ya, jadi anomali suhu di Samudra Pasifik telah melampaui rekor beberapa bulan sebelum fenomena El Nino diperkirakan mencapai puncaknya. Anomali suhu di wilayah ini mencapai 3,05 derajat Celcius di atas rata-rata periode, melewati rekor 3,02 derajat Celcius pada akhir November 2015. Ya, dan secara terpisah juga ya, dikatakan bahwa El Nino itu bisa berdampak ya, memberikan dampak yang berbeda tergantung dari kondisi lokal satu wilayah. Jadi dikatakan bahwa dicontohkan ya dampak ini wilayah, misalnya wilayah pesisir California yang menghadapi peningkatan gelombang, tingginya permukaan laut, pasang surut ekstrim, hujan lebat yang bisa meningkatkan risiko banjir pesisir. Oke. Okay. Ya, jadi kondisi perbedaan dampak itu tidak dapat dijelaskan secara sederhana begitu ya. Kondisi lokal, topografi itu juga turut mempengaruhi cuaca yang dialami oleh setiap wilayah. Oke. Okay. Ya, seperti sekarang ini kalau Tompelo 8 udah mendung ini. Ya, berawan tebal, agak mendung dikit ya. Padahal tadinya itu cerah, panas, mataharinya luar biasa, tapi ini udah pukul berapa nih, 14 lebih 19 menit atau 20 menit ini udah awannya lumayan tebal ya, agak mendung juga dengan perubahan yang begitu signifikan dari yang tadi sampai dengan jelang sore ini. Oke, informasi ini dari CNN Indonesia, dan bentar lagi di setengah 3 sampai jam 4 sore ada request and sharing.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

0: Iya, selamat siang jelang sore dan pendengar. Baru saja ada status palsu, tapi ini dinyanyikan oleh Lala Huta, dinyanyikan kembali ya, begitu ya, oleh Lala Huta. Dan lagu status palsu ini juga sudah pernah dinyanyikan oleh Vidi Aldiano di tahun 2008 lalu. Oke. Tapi ya, ini memang lagu yang sangat populer dan tahun rilisnya itu di tahun 2009 ya, dirilis oleh Vidi Aldiano. Almarhum Vidi Aldiano. Oke, kita di request and sharing. Selamat siang jelang sore. Request and sharing dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4 sore nanti. Oke, di edisi hari ini ya, karena 1 Oktober kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Jadi ya, di edisi kali ini Linda pengen, karena ya mungkin Anda pernah melihat ya postingan-postingan di berbagai media sosial tentang ada challenge gitu ya, challenge untuk menghafal 5 Pancasila. Ada yang sampai sila ketiga, giliran mau sila keempat udah bingung. Aduh ya, ada yang ketuker ya. Ya, ada yang lolos berhasil ya, sukses menghafalkan 5 Pancasila, tapi ada yang tidak berhasil. Oke. Nah, ini di edisi kali ini memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Yang sederhana ini yang Linda mau tanyakan ke teman-teman, adakah yang memang berhasil begitu ya, sudah menghafalkan Pancasila, tapi mungkinkah ada yang apa ya, dirasa mungkin sila ya yang dari 5 Pancasila itu yang paling mana yang mudah untuk dihafalkan? Oke, paling mudah untuk diingat. Oke, baik, boleh bergabung ya, boleh kasih pendapatnya di langsung komen di live TikTok RR Kupang. Bisa juga di line teleponnya Pro 1-0380-8431152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1-081-138-209-440. Selamat siang jelang sore untuk Volu ya, yang sudah, teman-teman yang sudah gabung di live TikTok RR Kupang. Ada Volu, ada So What, itu nama akunnya. Lanjut lagi ada Melala, selamat siang jelang sore. Ada Muti Brian, ada Toonome. Oke, ada Sinter, lalu ada Maxi Bay ya, ada Waka Waka. Lanjut lagi ada RGB. Oke. Selanjutnya selamat siang jelang sore untuk Vanessa 05, untuk Mama, nama akunnya Mama. Lanjut ada Yuslianti Shem ya. Lanjut lagi ada Pacul Empire, ada Selfie, ada siapa lagi nih? Oke, Miki. Ada APR ya. Oke, ada Abi Cici, ada Miki juga. Oke, nah teman-teman yang sudah gabung ya, teman-teman yang sudah gabung di live TikToknya RR Kupang, kita kan di hari ini peringati Hari Kesaktian Pancasila. Boleh kasih apa ya, ucapan untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila, dan boleh sharing ya, boleh sharing ya. Apakah teman-teman ya, kalau mau dibilang sebenarnya untuk hafal 5 sila Pancasila ini sebenarnya dari TK, dari SD. Tapi kadang-kadang mungkin karena lupa, bukan karena lupa ya, karena lama begitu ya, tidak diingat-ingat kembali, akhirnya lupa. Ya, mana yang paling mudah ya dari 5 sila ini, mana yang paling mudah untuk diingat ya? Dan kalau lupa, mana yang paling susah untuk diingat? Oke, boleh, silakan. Tapi sebenarnya ya, sebenarnya Harusnya mengingat semuanya ya, harusnya mengingat semuanya, dan tidak hanya dihafalkan nilai-nilai Pancasila, tidak hanya dihafalkan tapi juga diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke. Yang mau gabung di line telepon ya, silakan, tidak hanya sekedar dering ya. Lina menantikan di line telepon, di WA, dan juga di live TikTok ya. Live TikToknya RRI Kupang. APRC. Oke, lanjut lagi. Oh, sudah tadi ya. Dan kita menyapa yang di line telepon. Oke, di line teleponnya Pro 1. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Iya. Dengan siapa?
1: Dengan Pak Emi di Cilong, Kalinda.
0: Oh, Pak Emi. Selamat siang jelang sore, Pak Emi.
1: Iya.
0: Iya, apa kabarnya?
1: Kabarnya baik, Kalinda.
0: Oke. Pak Emi, ini hari
1: kesaksian Pancasila.
0: Iya, benar. Oh, Pak Emi masih ingat kok lima sila Pancasila?
1: Masih
0: hafal kah?
1: Masih.
0: Iya. Kita kan memang kadang-kadang lihat di postingan ada yang hafal, ada yang sukses hafal, tapi ada yang ups, giliran sila ke berapa, kedua gitu ya, sudah tidak tahu lagi atau sudah lupa gitu ya, kebalik-kebalik. Iya, waktu dulu mau menghafal, kayaknya mungkin dari TK kah, dari SD kah itu sudah menghafal Pancasila? Kalau dulu?
1: Iya, dulu kan kalau zamannya Opelong itu kan belum ada TK, tapi udah langsung SD.
0: Oh, langsung SD. Ya. Berarti dari SD.
1: Iya.
0: Sudah hafal. Waktu SD, Opa ini dari lima sila itu mana yang paling mudah untuk dihafal dan mana yang paling sulit untuk dihafal?
1: Yang paling mudah itu kayaknya sila tujuh laki manusia yang adil dan beradab itu, Kak Linda.
0: Paling susah?
1: Paling susah sila keempat. Dan dia panjang ya.
0: Agak panjang ya, makanya ya, agak susah. Sila
1: yang
0: panjang
1: dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil.
0: Oke.
1: Itu yang susah itu.
0: Itu yang paling susah.
1: Iya.
0: Dan dulu waktu zamannya, waktu zamannya Opa itu adakah yang hafal-hafal apa dia penama? Butir-butir Pancasila. Oh, itu kah?
1: Iya. Itu kalau butir-butir Pancasila itu sudah zamannya Opa sudah jadi guru ya.
0: Oh, sudah jadi guru.
1: Iya, itu setelah itu betul-betul Pancasila itu lihat P4 itu atau Kalinda. Nah, P4 itu kan itu ada kan ada betul-betul Pancasila itu ada berapa? 36 itu lihat Pancasila karena saya tidak salah itu.
0: Iya.
1: Iya, sekitar itulah. Sudah lupa-lupa juga selama Kalinda.
0: Oke, berarti Opa sudah jadi guru begitu yang waktu zaman hafal butir-butir itu, butir-butir Pancasila itu.
1: Iya, yang 36 butir itu, Pak Kalinda.
0: Itu sudah ini.
1: Awal-awal jadi guru.
0: Iya. Itu memang apa ya?
1: itu di 80-an. Itu butir Pancasila itu di 80-an atau 70-an itu. Kalau 70-an ya masih sekolah, itu masih kayaknya masih SPG itu. Nah, itu zamannya Daud Yusuf jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kan waktu itu kan Opa kelas 3 SPG.
0: Opa masih hafal kan, ya?
1: Ya waktu itu kita kena mestinya SPG itu 3 tahun saja, tapi kita jadi 3 tahun setengah karena kita ada di perubahan kurikulum itu kali ya, jadi terjadi perubahan tahun pelajaran kan sebelum zamannya Kalbi terjadi nanti pendidikan kebudayaan itu kan ini tahun pelajaran itu dimulai Januari. Awal tahun pelajaran itu Januari sementara akhir di Desember atau kelima. Nah, jadi mestinya itu kami saya pertama SPG itu di tahun 2000 di tahun 79. Tetapi karena kena itu perubahan tahun pelajaran itu dari Januari ke bulan Juni awal tahun pelajaran itu akhirnya kita mendapatkan perpanjangan itu pelajar 6 bulan satu semester gitu kali ini. Jadi itu lah kita SPG itu jadi 3 tahun setengah
0: waktu itu. Oke. Ini Opa memang betul-betul hafal ya. Masih ingat ya. Oke. Baik, Opa. Terima kasih. Ini kayaknya mengingatkan kembali ya. Kayaknya ini mengingat dari cerita-cerita ini mengingatkan kembali begitu masa-masa sekolah kan. Oke. Ya, Opa, ini mau lagu dulu kah atau mau salam ini?
1: Lagu dulu
0: ada Anmes Tiba-Tiba, Bunga Citra Lestari, Harta Yang Berharga, Keluarga Cemara, Pice Kota Bahagia Lagi, Raisa Tentang Dirimu, Raim Laude Komang. Mau yang mana?
1: Pice Kota itu apa? Bahagia Lagi?
0: Iya, Bahagia Lagi.
1: Pice Kota, ya. Di orang Indonesian Idol itu sekali enggak?
0: Iya.
1: Oh iya, itu mau diingat itu saja pikir kota orang NTT itu
0: kan. Iya, betul Opa. Oke. Okay. Ya. Silakan Opa, salamnya untuk siapa?
1: Salamnya untuk Mary Bertiga. Mary Kota Perkenaan. Mary Kota 2 di Pasir Panjang, Kota 3 di Rausau.
0: Oke.
1: Okay. Ada Sisi yang dikasih, ada waktu itu. Ada Bung Peri di Soe. Kemudian ada Peri di Gawang. Bang Peri baru di Maroke. Dan apa lagi? Bang Andi di Bengkulu. Kemudian ada Kadir. Dan semua-semua saya Kak Linda.
0: Oke.
1: Terima kasih
0: Opa. Selamat siang jelang sore. Iya. Oke. Ya, di line telepon juga boleh ya, di WA-nya Pro 1. Kalau WA itu pesan teks ya, tidak menelpon. Karena perangkatnya ini sementara digunakan untuk live TikTok RRI Kupang. Di yang teman-teman yang gabung di live TikTok ya, boleh kasih pendapatnya juga nih ya. Kalau Opa tadi bahkan dari SD. Iya, boleh ini sejak kapan hafal Pancasila? Yang mana paling mudah dihafal? Dan mana yang paling susah untuk dihafal? Oke, boleh ya, silakan ya. Iya, selamat siang jelang sore untuk yang sudah gabung di live TikTok RR Kupang. Ada Yesti07, ada Nirmala17, ada Abang Sally ya. Abang Stanley 84. Lalu ada Putra Hali, lalu ada Eva Nunes. Mega, selamat juga Om Faot. Oke. Lalu ada Diamu Sarai PPL, ada Nona Semau, ada siapa lagi nih? Marten Jawa, ada siapa lagi nih? Nopi. Lanjut lagi ada Ayu. Thank you yang sudah gabung. Arto Alexander, ada Yosua. Aduh, oke. Okay. Ada Maria Hendrix. Lanjut. Inatana juga, ada Ida. Ida Lawolo, Igede. Igede, terus... siapa lagi nih? Anhambur, ya. Lanjut ada Ida Lawolu. Halo kakak penyiar, salam kenal dari Nias. Iya, terima kasih Kak Ida. Ya, salam kenal juga untuk yang ada di Nias dari RRI Kupang. Oke. Arjen juga, selamat siang jelang sore. Lalu ada Irwan Desale, ada Erfan. Ada Masya, Narsi. Oke. Oke, Narsi ya. Lanjut ada, aduh ini nama akunnya agak sedikit susah untuk disebutkan. Nama akunnya Nasi Putih. Oke, lanjut lagi ada Bay Junior dan Narsi. Halo, salam santun. Terima kasih Narsi. Narsi dan teman-teman yang sudah gabung boleh komen juga ya di live TikToknya RRI Kupang sekarang. Sejak kapan sih ya sudah hafal Pancasila dan mana yang paling susah dihafal, mana yang paling gampang dihafal? Oke, okay? Boleh ya Linda nantikan di line telepon, di WA dan juga di live TikToknya RRI Kupang.

0: Iya, kita masih terus lanjut nih di rangkaian Kupang Siang ya. Ini menjelang Kupang Sore dan di request and sharing. Ya, di line telepon boleh, di WA juga boleh, dan di live TikTok ya, di live TikToknya RRI Kupang. Boleh. Ya, informasi juga nih untuk teman-teman yang baru gabung. Kita di request and sharing ya. Dan ini berkaitan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Nah, untuk tahun 2026 ini temanya itu adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Ya, jadi ini untuk menegaskan bahwa Pancasila itu bukan sekedar catatan sejarah, tapi melainkan landasan moral ya, kerja dari seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia yang berkelanjutan. Oke, yang sudah bergabung di live TikTok RRI Kupang ada Bay Junior. Selamat siang, selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Ya, lanjut lagi yang sudah gabung ada Love. Oke, yang punya nama akun Love. Lanjut ada Carlito Tiu. Selamat bergabung Apriliana. Ernaya. Oke. Oke, lanjut lagi ada Aymar, oke, welcome. Kalau tidak salah, ya, Matahari nama akunnya. Meli Sambil, sambil apa? lanjut ada Dok Jemadu, oke. Oke, welcome juga Cecep Bahtiar yang sudah gabung, Albertus, Adia Melki, Cecep, oke, halo dari Subang, Jawa Barat. Oke, terima kasih sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang. Kita di request and sharing ya untuk teman-teman yang baru gabung. Dan salam nih Albertus. Ya, Albertus, ini salam dari Mbai Nagekeo Manisti. Oke, terima kasih. Lanjut ada Fonzi. Oke, Fonzi, ada Naila, ada Noinja. Siapa lagi nih? Aduh, nama akunnya Giha, ada lagi Suayihu 16, Adriel, ya kalau tidak salah, Adriel, Krisan Paulino, lanjut ada Samir, oke, Wati, oke, Wati Langkameng ya kalau tidak salah ini, Tinambunan, Fals, oke, ya. Oke, yang SMP Negeri 4 Kupang ya. Oh, SMP Negeri 4 Kupang, halo. Ada Winbert, ada Hendra, dan yang lainnya ya. Oke, Hendra Onmabi, halo dari Alor. Oke, baik teman-teman yang sudah gabung ya, teman-teman yang sudah gabung, kita di request and sharing. Selamat sore ya, selamat sore untuk teman-teman yang baru gabung. Kita di request and sharing dan Linda menantikan ya, Linda menantikan pendapatnya ya, bisa langsung di komen di live TikToknya RRI Kupang. Ini berkaitan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Mau kasih salam ya, ya atau memperingati Hari Kesaktian Pancasila boleh ya, boleh di sharing juga ya, boleh di sharing juga ini ketika menghafal ya, menghafal Pancasila itu bagian sila yang mana yang paling susah untuk dihafalkan atau yang paling mudah untuk dihafalkan ya, boleh ya di sharing. Jadi hal sederhana ya, hal sederhana yang kita share ya di request and sharing, tapi tetap ya mengingatkan kita gitu ya, tetap mengingatkan kita bahwa bukan hanya sekedar dihafal nilai-nilai Pancasilanya, tapi diterapkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dulu tadi Pak Epi bilang dulu itu ada butir-butir Pancasila, sekian puluh butir-butir Pancasila ini yang untuk diaplikasikan lah gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, dan itu tuh dulu itu dihafalkan gitu ya. Oke, baik. Lanjut ada siapa ini? Joni Tamono, thank you yang sudah gabung. Siti Sarasulan, lanjut lagi ada Joni. Joni, Tuhan memberkati negeriku. Amin. Ya. Oke, terima kasih. Dan yang mau gabung silakan di line telepon ya, di WA-nya Pro 1 dan juga di live TikTok RRI Kupang.
1: Informasi dan inspirasi Kupang sore ini. Pro 1.

Iya, selamat sore untuk pendengar ya, teman-teman yang sudah gabung ya di request and sharing untuk edisi hari ini. Dan masih ya, masih sama Linda yang menemani siang hingga sore hari Anda. Kita udah di Kupang sore, tapi masih ya di request and sharing ya, dihadirkan untuk pendengar sampai jam 4 sore nanti. Dan ini berkaitan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Ya, Hari Kesaktian Pancasila. Dan ya, sekedar mungkin flashback ya, mengingat kembali ya, kelas berapa ya gitu ya, SD kah gitu ya, sudah mulai sudah bisa hafal Pancasila. Yang paling susah dihafal itu sila yang mana, keberapa, boleh. Ini kayaknya agak sedikit mengaku ya. Iya, selamat sore dan teman-teman yang sudah gabung ya di live TikToknya RR Kupang, boleh sedikit cerita nih, sejak kapan ya udah bisa hafal betul-betul ya, benar-benar gitu tanpa ada gitu ya. Sila ke, ya itu kadang-kadang tuh seperti itu ya. Ya ada yang sukses ya hafal sampai selesai, tapi ada yang ya masih berpikir-pikir. Oke, boleh nih sekedar sharing ya, sekedar cerita begitu ya. Dan boleh juga

sedikit lebih lama PC Kota. PC Kota sudah diputer, Kakak Pedri. PC Kota kita sudah putar tadi, Bahagia Lagi. Bahagia Lagi itu lagunya PC Kota, kita sudah putar tadi sebelum Anmes. Iya. Yeah. Dan yang sementara Ya, sementara menunggu daftar putarnya itu ada BCL, Harta Berharga, Raisa Tentang Dirimu, Raim Laode Komang. Lalu ada Kerana Sution dengan Nuansa Bening. Mahal Ini Mati-Matian. Oke deh, terima kasih. Lanjut lagi, Lina menyapa nih yang sudah bergabung ya di live TikToknya RR Kupang. Ada Secret Person. Ya, ini nama akunnya Secret Person. So secret gitu ya. Niel, selamat sore. Selamat sore juga untuk Fendri Teva. Angel, ya, lanjut lagi. L, lalu ada Meldi, ada Agus Santi Mart, ya. Ya, ada Om Rey Bulan juga, selamat sore, sukses. Lanjut lagi ada Tomato, ada Orfines. Norma, Erics, Enos Pagapong. Baik, terima kasih. AM Fun. Dan siapa lagi nih? Ada Nurbaiti Giersyat. Fajar Nur. Lanjut lagi. Ada itu ya. Thank you yang sudah gabung, dan sekali lagi teman-teman yang gabung. Jadi bisa kasih komentarnya. Ya, Linda minta komentarnya tidak hanya sekedar gabung dan Linda menyapa gitu, tapi boleh kasih komentarnya. Boleh kasih selamatnya juga ya, memperingati Hari Kesaktian Pancasila hari ini, dan sedikit berbagi ya. Pertanyaan sudah ada di situ, bisa disesuaikan saja, dan Linda menanti begitu ya. Linda menanti di request and sharing untuk edisi hari ini. Ya, dan tidak hanya itu, bisa gabung juga di line telepon, bisa juga di WA-nya Pro 1 081138209440. Iya, ini berkaitan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, dan memang banyak cara sederhana yang bisa dilakukan begitu ya teman-teman, untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila ini di kehidupan kita sehari-hari dengan cara yang sederhana, yang ternyata sudah mencerminkan begitu ya nilai-nilai setiap silanya. Misalnya ya, suka menolong gitu ya, bicara yang sopan, tidak bully ya, tidak bully sekarang ini banyak sekali gitu ya, yang mungkin secara tidak sadar sih udah melakukan yang namanya bully gitu, mengejek, gotong royong ya, saling membantu. Itu hal-hal yang sederhana, tapi ternyata itu sudah apa ya, mencerminkan nilai-nilai Pancasila nih di kehidupan kita sehari-hari. Sambil menanti yang mau gabung, dan sekali lagi ya teman-teman yang gabung di live TikTok ini banyak sekali, thank you ya, terima kasih teman-teman yang sudah gabung, terima kasih. Tapi Linda menantikan ya, menantikan komentarnya. Boleh kasih selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasilanya, boleh kasih sedikit bercerita gitu ya. Komentarnya singkat saja ya. Tentang hafalan Pancasila, mana yang paling sulit, mana yang paling mudah? Ya, boleh, silakan di live TikToknya RR Kupang.

Request and sharing, selamat sore. Aduh, okay. Di line telepon, di WA, dan juga di live TikToknya. RRI Kupang, mau bilang pro satu lagi. Nano, terima kasih sudah gabung. Ada Ervan 12. Lanjut ada Reti Manen. Iya, selamat. Oke. Selamat siang, selamat sore. Kita udah sore di Kota Kupang ya. Kota Kupangnya udah sore. Selamat sore yang baru gabung. Request and sharing. Okay. Jadi tentang peringatan Hari Kesaktian Pancasila ya, di request and sharing Eco PlayStation ya. Ya, sekali lagi untuk teman-teman yang gabung ya, tidak hanya sekedar gabung tapi boleh komentarnya ya di request and sharing untuk edisi hari ini. Kadang-kadang ya ada yang mungkin udah hafal, sudah tahu begitu ya, karena di upacara kan juga ya, kalau di upacara kan juga dibacakan begitu ya, dibacakan Pancasila ya, lima sila Pancasila itu. Dan kalau itu juga apa ya, mungkin terus dan terus itu pasti akan teringat gitu ya, dengan sendirinya akan kita akan mengingat, dalam memori kita juga pasti akan ingat. Dan mungkin karena apa ya, kalau lupa ya mungkin ya ada yang sedikit ke ya, mungkin lupa kata-katanya atau lupa posisinya. Iya, mungkinkah sudah lama ya, sudah lama tidak ikut upacara, ataukah sudah lama ya tidak membaca berkaitan dengan Pancasila dan lain sebagainya. Bisa saja membuat seseorang bisa lupa. Okay. Baik, kita masih terus lanjut dan berkaitan dengan Hari Kesaktian Pancasila ya, Hari Kesaktian Pancasila. Jadi ada tadi sempat Lina singgung ya, hal-hal yang sederhana begitu ya, hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, yang bisa kita lakukan, dan itu juga ternyata menunjukkan sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai dari sila-sila di Pancasila itu. Ya, seperti tidak mengejek atau bully. Ya, kalau bully, mengejek itu kan kadang-kadang apa ya, spontan terlontar begitu ya, tapi ternyata itu kan juga sangat berefek buruk lah gitu ya, kepada orang yang kita sampaikan, kita bully ya dengan ejekan dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak mengejek, tidak bully, itu kan lebih baik lagi, dan ternyata juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila, hal-hal sederhana yang sehari-hari yang bisa di kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, bermasyarakat, bertetangga gitu ya, bersosialisasi, menghormati ya, menghargai orang lain, itu hal-hal yang sederhana yang bisa dilakukan. Masih terus lanjut dan Linda masih menantikan komentar-komentarnya di request and sharing untuk edisi hari ini.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Ya, selamat sore ya teman yang mungkin baru gabung nih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat sore untuk yang baru gabung, ada Kristiana. Lanjut lagi ada, ini yang punya nama akun Vladimir Putin. Kakak request lagu dulu yang judulnya Oke, sepertinya ini di sebelah ya, ruang sebelah ya. Tidak di Pro 1 deh. Iya, selamat sore. Terima kasih. Oke, ada Adventinus ya. Thank you. Holis juga selamat sore. Thank you sudah gabung. Siapa lagi nih yang udah gabung? Ada Diana Mano. Oke, selamat sore. Diana di Sesawi request lagu Jiko Stick PC. Kak Diana, selamat sore. Selamat, kayaknya baru ketemu lagi begitu ya. Boleh deh, Kak, boleh di-share dulu nih. Untuk hafal Pancasilanya, paling sulit ya, paling mudah ya, sila keberapa yang paling mudah untuk dihafal? Boleh ya, Lina minta ya. Oke, sebelum diputerin lagunya. Oke, lanjut lagi ada siapa ini? George. Thank you. Ya, yang gabung, thank you yang sudah gabung di request and sharing di live TikToknya RRI Kupang ya, kita masih terus lanjut sampai di jam 4 sore dan lagu-lagu yang menanti ya. Ya, menanti untuk diputar, udah ada beberapa lagu yang menanti untuk diputar dan boleh ya dipilih nanti ya, boleh dipilih kalau kasih komentar. Ya, lanjut ada Judge ini ya, punya nama akunnya Judge, minta tolong salam buat Kakak Ahmad di Banten. Ya, salam sa Kakak Ahmad. Oke, selamat sore. Ya, di request and sharing. Masih terus lanjut dan oke, ada Adik 29, thank you. Dan ya, beberapa yang udah gabung di live TikToknya RR Kupang. Ini berkaitan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober ya. Setiap 1 Oktober. Oke, dan untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila sekali lagi tahun ini itu ya itu temanya ya. Temanya Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Oke, okay. Kakak Ans, terima kasih sudah bergabung di request and sharing. Ada April juga, ya, selamat sore. Dan Lina puterin dulu dari Jiko Stick ya, dari Jiko Stick Puisi.

Oke, puisi dari miliknya Jikustik ya. Ini lagu yang dirilis tahun 2006. Oke. Dan ternyata lagu ini diciptakan oleh gitarisnya Jikustik, Dedi. Ya, lain dari lagu-lagunya Jikustik banyak ya ditulis sama Pongki gitu ya. Vokalisnya Jikustik. Oke, kita masih terus lanjut dan Kak Ans, yang paling muda itu ketuhanan yang Maha Esa. Karena pertama ya, biasanya pertama yang paling diingat gitu ya. Selanjutnya, aduh masih hafal tidak ya? Oke, baik ya. Kita masih terus lanjut dan ini ada juga ya. Ternyata memang ada juga informasi berkaitan dengan kenapa ya banyak yang ternyata juga tidak begitu hafal dengan Pancasila. Oke, Tasya dan lain-lain yang udah gabung, thank you. Ini ada survei. Ternyata ada survei, informasi ini dari mediaindonesia.com. Ada survei dari Saiful Munjani Research and Consulting. Ini punya judul tentang sikap publik terhadap Pancasila dalam rangka konsolidasi sistem politik Indonesia. Dan menunjukkan bahwa hanya 64,6% publik yang tahu semua sila Pancasila. Lalu 10,2% yang benar menyebutkan 4 sila, 5,1% yang benar menyebutkan 3 sila dari 5 Pancasila ini, 3,9% bisa menyebutkan 2, dan 12,3% itu bisa menyebutkan 1 sila dari 5 Pancasila. Ya, jadi ini ya, kalau dibilang ini jadi kenyataan yang mungkin perlu mendapatkan perhatian ya. Perlu mendapatkan perhatian. Jadi survei ya dilakukan dengan total ada sekitar 1.200an responden, mencakup seluruh warga negara Indonesia ya, dan mereka itu usianya 17 ke atas begitu ya. Oke, dan dikatakan bahwa ini risetnya itu juga dikatakan bahwa ini masih banyak ya masyarakat yang ternyata itu tidak hafal Pancasila gitu ya, karena dalam dunia aktivitas hari-hari dari kerja hingga ekonomi begitu ya, itu jarang gitu ya, jarang untuk di apa ya, diinfokan gitu atau diucapkan atau mungkin tidak begitu jarang terpapar lah begitu ya. Jadi memang banyak yang mungkin sudah hafal tapi lupa lagi begitu ya. Oke, itu hasil surveinya dan informasinya yang dipublikasikan Media Indonesia. Kalau teman-teman bagaimana? Masihkah? Masihkah tetap bisa menghafal 5 Pancasila itu? Oke, selamat sore untuk Adrianu dan teman-teman yang lain yang sudah gabung di request and sharing untuk edisi hari ini. Dan masih ya di line telepon boleh, di WA-nya juga boleh di 0811 3820 9440.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Sore menghadirkan request and sharing, kita tuntaskan ya. Kita tuntaskan di jam 4, kami akan mengajak Anda kita mengikuti Beranda Astacita, ini siaran berjaringan nasional ya. Pro 1 seluruh Indonesia.

0: Iya, pendengar, di saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti Beranda Asta Cita siaran berjaringan nasional.
1: 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Sekolah, lingkungan bermain, sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga, dilindungi adalah hak dari semua anak, dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau SIMPONI PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat gitu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya?

0: dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu sih anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita meminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat sudah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa. Karena dari polisi juga, pada meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat, mengingat anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau

0: orang yang dekat dengan mereka sehingga mereka itu ah ya udah dia itu dekat dengan kita. Jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
1: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain. Sehingga korban tuh sering gak nyerar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
0: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut. Jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya. Dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
1: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan. Kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media. Sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja. Jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh tadi orang-orang di sosial media.
0: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing yang kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
2: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
0: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu, kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
1: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini itu sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
0: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
2: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Veranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Veranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam beranda astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia, S.Psi. Beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
1: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya, rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
0: Jadi kayak trauma gitu ya.
1: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah, itu saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya, kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
0: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
1: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
0: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
1: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
0: Terus kenapa nih Ibu, kalau macam anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam. Itu kenapa? Tidak mau bercerita begitu. Itu kenapa begitu?
1: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
0: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
1: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
0: Secepatnya ya harusnya. Ya.
1: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
0: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
1: Okay. Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Okay. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPTRI PPA Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPTRI PPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
0: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
4: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
5: Halo.
4: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
5: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016, di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui nonverbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya. Misalnya kita lewat, ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
4: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
5: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak. banyak yang bisa kita lakukan. Dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah. Bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya. Tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja, bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
4: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
5: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
4: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu apalagi orang-orang terdekat dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
5: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
4: Berarti terlihat gitu ya?
5: Iya, pasti terlihat.
4: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
5: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
4: lebih murung gitu.
5: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
4: Jadi untuk di kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
5: Ya. Kalau untuk di kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual, itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan, di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu, lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
6: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
5: Iya benar. Ya.
6: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
5: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua ya, 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekala terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan bisa nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya ku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
6: ada batasnya,
5: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu Satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
6: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Asta Cita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan, laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap kelebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani berkata tidak, mengenal batas, dan menghormati sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba cewek itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih so alim banget, apa sih baperan banget, gak asik lu, gak asik lu. Nah itu.
2: Saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, ya, seperti betul. Kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Beranda Asa Cita produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian

0: Beranda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Astacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Didi Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat.
3: Bang sore ini
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video ini memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya klaim tersebut tidak benar, hoax. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar merupakan hasil manipulasi. Hasil manipulasi, gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya. Ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan pada Selasa 15 September 2026. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi, jas hitam, bukan rompi tahanan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Hari itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya. Dan begini ceritanya.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selamat sore saudara dari Ende Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua, edisi Kamis 2 Oktober 2026 dengan berita utama. Pasca gempa Flores, warga masih berjuang pulihkan kesehatan dan juga trauma. RRI ND gelar medical check-up bagi angkasawan dan angkasawati. Pendengar, pasca gempa Flores, warga masih berjuang pulihkan kesehatan dan juga trauma. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
1: Dampak gempa di wilayah Flores tidak hanya menyisakan kerusakan pada tempat tinggal dan infrastruktur, tetapi juga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Di tengah ancaman gempa susulan dan tempat tinggal yang belum sepenuhnya aman, sebagian warga masih membutuhkan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, hingga pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis. Warga Ende, Marianus Gawa, mengatakan kondisi kesehatannya ikut terganggu karena kurangnya waktu istirahat setelah gempa. Ia mengaku, sebagian bantuan obat sudah diterima, namun kebutuhan obat untuk lansia dan anak-anak masih belum sepenuhnya terpenuhi. Warga juga membutuhkan pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis pasca gempa.
2: Untuk kebutuhan obat sendiri, sebagian kebutuhan obat itu sudah terpenuhi melalui bantuan, tetapi masih ada beberapa jenis obat, contohnya obat-obat yang khusus untuk para lansia serta anak-anak yang masih belum kami dapatkan. Yang paling kami butuhkan saat ini yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin serta ketersediaan obat-obatan, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, serta bantuan untuk mengatasi trauma dan tekanan akibat gempa yang terjadi.
1: Sementara itu, kondisi berbeda disampaikan Octavianus Busa, warga Dusun Borowoso, Desa Airamo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Octavianus menilai, respon terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, petugas tidak cukup hanya melakukan pemantauan melalui pemerintah desa, tetapi perlu turun langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi warga secara lebih menyeluruh.
3: Pemulihan kesehatan yang paling dibutuhkan pasca gempa mungkin pemeriksaan, pengobatan medis yang lebih memadai lah. Mungkin pemerintah bisa kerahkan dinas-dinas sosial mungkin, turun ke masyarakat. Jangan hanya cek melalui desa, tetapi turun ke rumah-rumah masyarakat. Dan juga yang paling penting adalah mungkin rehabilitasi terhadap infrastruktur rumah sakit. Itu yang saya rasa sangat dibutuhkan saat ini. Kita ketahui bahwa rumah sakit menjadi tempat yang paling urgent, yang paling dibutuhkan. Ketika ada yang sakit, mungkin ada yang membutuhkan perhatian medis yang lebih memadai.
1: Bagi warga terdampak, pemulihan kesehatan menjadi bagian penting untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, keberlanjutan bantuan medis dan pendampingan masyarakat diharapkan tidak berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir, tetapi terus dilakukan hingga kondisi warga dan fasilitas kesehatan benar-benar pulih. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita lainnya. LPP RRI ND menggelar pemeriksaan kesehatan atau medical check-up bagi angkasawan dan juga angkasawati sebagai upaya mendeteksi secara dini berbagai masalah kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama LPP RRI ND dengan Klinik Muhammadiyah ND. Nikolaus Makumeli melaporkan.
4: LPP RRI ND menggelar pemeriksaan kesehatan atau medical check-up bagi angkasawan dan angkasawati sebagai upaya mendeteksi secara dini berbagai masalah kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama LPP RRI ND dengan Klinik Muhammadiyah ND. Staf SDM LPP RRI ND, Rizky Ramadan mengatakan, pemeriksaan kesehatan bertujuan mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mendeteksi kemungkinan penyakit yang dialami angkasawan dan angkasawati. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi dasar untuk melakukan langkah pencegahan maupun penanganan lebih awal. Pemeriksaan kesehatan meliputi sejumlah parameter dasar untuk mengetahui kondisi kesehatan para peserta. Pemeriksaan tersebut mencakup pengecekan gula darah, rekam jantung, tes urin, dan pengukuran berat badan.
5: Tujuannya untuk screening kesehatan para pegawai agar kalau ada penyakit-penyakit bawaan atau temuan-temuan kesehatan bisa segera ditindaklanjuti. Ada cek darah, lalu nanti ada ronsen juga, ada EKG untuk mengecek kesehatan jantung kita, dan tes urin.
4: kegiatan medical check-up mendapat apresiasi dari angkasawan RRIND yang mengikuti pemeriksaan kesehatan. Abut Antonius dari bagian teknik LPP RRIND menilai perhatian terhadap kesehatan pegawai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan operasional penyiaran. Menurut Abut, pemeriksaan kesehatan secara berkala dapat membantu pegawai mengetahui kondisi kesehatan masing-masing. Langkah tersebut juga dinilai penting agar kesehatan angkasawan dan angkasawati tetap mendapat perhatian dalam menunjang kelancaran operasional penyiaran RRI.
6: Dan MCO yang diselenggarakan oleh lembaga LPP RRIND, bagaimana tanggapannya kakak sebagai karyawan di lembaga RRIND ini? Silakan.
7: Oke, tanggapan kami sebagai karyawan RRI, mengucapkan banyak terima kasih kepada RRIND yang telah menyelenggarakan kegiatan check up gratis.
6: Harapannya
7: semoga di tahun-tahun mendatang tetap dilaksanakan.
4: Melalui kegiatan ini, RRIND berupaya membangun kesadaran pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala di lingkungan kerja. Deteksi dini diharapkan membantu pegawai mengambil langkah yang tepat untuk menjaga kesehatan dan tetap menjalankan tugas pelayanan informasi kepada masyarakat. RRIND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kupang melaksanakan razia dan juga penertiban pada blok serta kamar hunian warga binaan. Vence Zakarias melaporkan.
8: Razia dilakukan sebagai langkah penguatan pengawasan dan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan barang, fasilitas, instalasi, dan perlengkapan di dalam kamar hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu disampaikan Kepala Lapas Kelas 2 Kupang Wawan Irawan saat melaksanakan razia dan penertiban pada blok serta kamar hunian warga binaan di Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang Selasa 29 September 2026. Menurut Kalapas Kelas 2 Kupang Wawan Irawan, bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Lapas Kupang dalam menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus memastikan lingkungan hunian tetap tertib dan terkendali. Menurutnya, razia dan penertiban merupakan langkah preventif untuk memastikan tidak ada barang maupun fasilitas yang tidak sesuai ketentuan berada di dalam kamar, menciptakan kondisi Lapas Kupang yang aman, tertib, dan kondusif.
9: Saya yakin untuk di lapas ini lebih baik dibanding lapas-lapas di wilayah Sumatera dan Jawa. Saya yakin dengan kekompakan teman-teman, semua peredaran yang dilarang di dalam ini bisa kita kendalikan semuanya dengan penuh kesungguhan, dengan melaksanakan tugas sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mari kita sama-sama dukung program dari pada Pak Menteri, Pak Dirjen kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
8: Lebih lanjut ditegaskan, Wawan Irawan petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang dan fasilitas yang berada di blok serta kamar hunian. Penertiban menyasar barang yang dilarang atau tidak sesuai ketentuan, seperti alat komunikasi dan elektronik, senjata tajam, barang yang berpotensi menimbulkan kebakaran atau ledakan, serta instalasi listrik yang dipasang atau dimodifikasi tanpa kewenangan. Pengawasan juga dilakukan terhadap pemakaian, pakaian, obat-obatan, uang, dan barang kemasan. Setiap fasilitas yang berada di dalam kamar hunian dipastikan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya dan penggunaannya serta tidak menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Mencegah resiko kanker serviks, Lokapom Kabupaten Belu gelar vaksin HPV.

0: Hal ini sebagai langkah preventif untuk melindungi perempuan, khususnya remaja putri, dari resiko infeksi virus HPV yang menjadi penyebab utama kanker serviks. Pengawas Farmasi dan Makanan, ahli pertama Lokapom Kabupaten Belu, Muhammad Sahid menyampaikan kanker serviks merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan. Oleh karena itu, vaksinasi HPV menjadi bagian penting dalam strategi global eliminasi kanker serviks.
1: Vaksinasi HPV dosis ketiga kepada masyarakat dan ASN yang diadakan oleh Lokapom di Kabupaten Belu bekerjasama dengan pengurus pusat KORPRI. Kemudian juga kami bekerja sama juga dengan Dinas Kesehatan yang membantu mensupport kami di tenaga kesehatan yang membantu kami di pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga ini untuk lebih meningkatkan imunitas dari peserta.
0: Sahid mengatakan program vaksinasi HPV yang dilaksanakan juga merupakan vaksin bersubsidi sebagai salah satu upaya pencegahan kanker serviks rahim, khususnya bagi perempuan usia produktif, yang diuraikan di mana harga normal vaksin HPV berada di kisaran Rp1 juta per orang. Namun melalui program subsidi ini, masyarakat hanya perlu membayar sekitar Rp290.000 per orang.
1: Vaksin HPV ini sangat penting karena ini bisa melindungi kita dari yang namanya infeksi HPV, human papilloma virus, yang mana bisa menyebabkan salah satu penyebab dari kanker serviks seperti itu. Nah, saya mengajak kepada seluruh masyarakat, kalau ada kegiatan-kegiatan vaksinasi seperti ini, silakan ikut karena ini sangat penting untuk melindungi kesehatan baik diri kita maupun di lingkungan kita.
0: Melalui kegiatan ini, Lokapom Kabupaten Belu berharap kesadaran masyarakat, khususnya kaum perempuan, terhadap pentingnya pencegahan kanker serviks rahim semakin meningkat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka kasus kanker serviks di daerah. Dari Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Belu pastikan stok minyak tanah di Belu mencukupi kebutuhan masyarakat. Febi Lauladi melaporkan.
3: Penambahan kerosene ke minyak tanah ada 30 ton.
4: Pemerintah Kabupaten Belu memastikan ketersediaan stok minyak tanah di wilayah Kabupaten Belu saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Distribusi minyak tanah dari agen ke sejumlah pangkalan juga disebut berjalan normal. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria, mengatakan tidak terjadi kekurangan stok minyak tanah karena pengajuan dan penyediaan stok minyak tanah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Belu. Dikatakan pemerintah terus memastikan distribusi minyak tanah berjalan sesuai ketentuan sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan bakar bersubsidi tersebut dengan mudah. Ia menjelaskan selain menyesuaikan pengajuan stok dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah Kabupaten Belu juga telah mengajukan penambahan pasokan minyak tanah sebanyak 30 ton yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasi pasar minyak tanah. Dengan adanya tambahan stok tersebut, pemerintah memastikan ketersediaan minyak tanah di Kabupaten Belu tetap mencukupi dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen.
3: Penambahan kerosene ke minyak tanah ada 30 ton untuk operasi pasar. Dan ini kita sudah lakukan sehingga kerosene minyak tanah itu jalannya baik-baik saja di pangkalan. Harganya secara head tidak ada perubahan, tetap 4.000. Memang betul kenyataan ada pengecer-pengecer. Tetapi itu kan tidak seberapa. Sampai detik ini minyak tanah masih baik-baik saja. Ya mudah-mudahan pemerintah tetap melakukan pengawasan sehingga bisa berjalan dengan baik dengan pengaturan kedepannya nanti. Kami juga sangat mengharapkan untuk bagaimana kita bisa mengatur. Jadi melihat perkembangannya ada dan kita melakukan pengawasan kedepannya. Bisa supaya konsumen juga bisa aman dalam mengisi BBM.
4: Kabak Ekonomi juga menyampaikan harga eceran tertinggi atau head minyak tanah di tingkat pangkalan ditetapkan sebesar Rp4.000 per liter. Lanjut Kabak Ekonomi, pemerintah masih memberikan perhatian terhadap keberadaan pengecer yang menjual kembali minyak tanah bersubsidi kepada masyarakat karena penjualan minyak tanah bersubsidi secara eceran tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan minyak tanah mulai dari agen hingga ke pangkalan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, harga sesuai ketentuan, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
3: Pengecer makan banyak, karena ini lapangan pekerjaan. Bagaimana dengan pengecer?

0: dalam waktu dekat dan berjaga melakukan tindakan untuk bagaimana mengatur para pengecer, karena BBM secara regulasi tidak bisa diniagakan, apalagi yang bersubsidi. Ya, bersubsidi ini yang mungkin harus diatur.
1: Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar membeli minyak tanah melalui pangkalan yang resmi dan melaporkan apabila menemukan penjualan dengan harga di atas ketentuan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan minyak tanah di Kabupaten Belu sekaligus memastikan masyarakat memperoleh BBM bersubsidi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Serah terima jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 4 ND dengan tugas memastikan program sekolah tetap berjalan dan juga menghadapi sejumlah agenda pendidikan dalam waktu dekat. Olive Witin melaporkan.
3: Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Wilayah 5, Abdurrahman Rasid mengatakan, penunjukan PLT dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan dan pengelolaan sekolah tetap berjalan. Langkah ini juga untuk mencegah terjadinya kekosongan kepemimpinan, terutama menjelang sejumlah agenda pendidikan. Menurut Abdurrahman, PLT Kepala Sekolah bertanggung jawab menjalankan berbagai urusan sekolah, mulai dari administrasi, kepegawaian, kependidikan, hingga pelaksanaan kurikulum. Percepatan serah terima jabatan juga mempertimbangkan sejumlah agenda yang akan berlangsung dalam waktu dekat, di antaranya tes kemampuan akademik atau TKA bagi siswa pada Oktober 2026 serta tes kompetensi guru yang dijadwalkan pada 2 Oktober.
4: Pelaksana tugas yang baru dapat mengemban tugas sebagai kepala sekolah sementara, sebagai pelaksana tugas, agar mampu melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah yang ditunjuk dalam hal administrasi, kepegawaian, sekolah, TKA, ada kependidikan, kurikulum, dan segala macamnya berkaitan dengan hal-hal yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ini. Karena dalam waktu dekat ini ada TKA, tes kemampuan akademik anak, yang akan dilaksanakan di bulan Oktober. Nanti di tanggal 2 Oktober juga ada tes kompetensi guru. Itu yang prioritas utama kita.
3: Sementara itu, PLT Kepala SMKN 4 ND, Asda MS SPD, menyatakan siap menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Ia akan melanjutkan program kepala sekolah sebelumnya, sekaligus membenahi sejumlah program yang belum terselesaikan. Asda juga menetapkan kedisiplinan sebagai salah satu fokus dalam kepemimpinannya. Menurutnya, kedisiplinan menjadi dasar agar berbagai program sekolah dapat dijalankan dengan baik.
5: Saya melanjutkan, ada yang belum ini, saya mulai membenahi kembali program dari beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling ingin saya ini, yang itu adalah disiplin. Ya, kalau kita sudah disiplin, maka program yang lain semua nanti akan bisa kita lakukan atau bisa terlaksana.
3: Pemerintah berharap pergantian kepemimpinan ini tidak mengganggu proses pendidikan di SMKN 4 ND. Kepemimpinan PLT juga diharapkan dapat menjaga kesinambungan program sekolah, meningkatkan kedisiplinan, serta mendukung siswa agar memperoleh pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. RRI ND, Olive Witin melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pasca gempa Flores, warga masih berjuang pulihkan kesehatan dan juga trauma. RRI ND gelar medical check-up bagi angkasawan dan angkasawati. Dan pendengar, sekian warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lali Karam mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Resaklah hati, rasa bersalah.
1: Ya, pendengar untuk rangkaian Kupang Sore, kita baru saja mengikuti penyampaian Warta NTT Sore. Tugas Linda menemani Anda tuntas ya, pukul 17.30 menit. Selanjutnya ada rekan Sony yang akan menemani sore hingga malam hari Anda. Terima kasih untuk bersamaannya, sampai jumpa. Bertahun.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Halo, selamat sore pendengar, masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di 1 Oktober 2026. Kembali saya Sony untuk sore hari ini bersama Anda pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk saat ini masih dengan rekan Riana, tapi nanti dengan rekan Welem sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

Pendengar azan maghrib untuk Kota Kupang dan wilayah sekitarnya, hari ini di 17:44 waktu Indonesia Tengah, kita jelang azan maghrib untuk Kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: Ibu, kami di sekolah sudah berusaha sebaik mungkin mendidik anak ibu. Tapi ada luka yang tak bisa kami sembuhkan.
1: Waduh, luka apa ibu guru?
0: Ketika anak datang ke sekolah tanpa sopan santun, tanpa kejujuran, tanpa rasa hormat, saya rasa itu bukan salah pelajaran yang kami berikan.
2: Kami sadar, Ibu. Mungkin karena di rumah kami terlalu sibuk. Kami marah, tapi jarang memberi contoh.
0: Ibu, anak belajar pertama kali bukan dari papan tulis, tapi dari rumah, dari ayah dan dari ibunya.
3: Pendidikan sejati dimulai dari rumah. Sekolah bukan tempat menitipkan tanggung jawab. Mari mendidik anak dengan teladan demi masa depan anak yang lebih baik.

Pendengar, untuk petang hari ini ada kesempatan. Hari ini 1 Oktober 2026, Hari Kesaktian Pancasila. Menurut Anda, Anda bisa berpartisipasi di line Instagram, telepon, dan juga boleh di line WA. Boleh kasih pendapatnya, pendengar, cara terbaik untuk menghayati Pancasila di era media sosial saat ini seperti apa? Ada 3 opsi, Anda bisa pilih salah satu. Hargai pendapat, perbedaan pendapat, atau bijak saring atau bagikan informasi. Atau yang ketiga, tidak menyebarkan hoax. Boleh ya untuk Anda bergabung. Cara terbaik menurut Anda untuk penghayatan Pancasila di era media sosial. Memang penghayatan Pancasila berubah seiring dengan perkembangan zaman ya. Jadi misalnya dulu waktu menghayati Pancasila dengan gotong royong, orang bisa menyumbang tenaga dan juga punya waktu. Tapi gotong royong model baru adalah misalnya dengan transfer uang saja. Lebih ke modern daripada sekedar ikut menyumbang tenaga, hadir di sana secara langsung. Walaupun tidak hadir tapi menyumbang, termasuk dalamnya adalah gotong royong. Jadi agak sedikit berubah penghayatan Pancasila di era digital. Dan untuk petang hari ini kita berbagi terkait dengan penghayatan Pancasila di era media sosial. Menurut Anda, cara terbaik yang mana untuk menghayati Pancasila di era media sosial? Apakah menghargai perbedaan pendapat, bijak menyaring dan membagikan informasi, atau tidak sebarkan hoax? Selain Anda bisa berpartisipasi, pendengar, informasi-informasi lain akan saya bagikan untuk Anda sepanjang kebersamaan kita. Jadi tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri, wakil menteri, dan juga pejabat tinggi negara hasil perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara di Jakarta hari ini ya. Dan pelantikan ini mencakup sejumlah posisi strategis ya. Di antaranya adalah menteri dan juga ada kepala lembaga yang dilantik ya. Di antaranya Bahlil Lahadalia, Menko Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri SDM. Kemudian ada Sugiono yang menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dudung Abdurrahman menjadi Menko Politik dan Keamanan. Armana Tanasir menjadi Menteri Luar Negeri. Muhammad Sarmuji menjadi Menteri Perindustrian. Listio Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebelumnya Kapolri ya. Jenderal Suyudi Aryo Seto menjadi Kapolri dan juga Nasrun Johair sebagai Ketua Ombudsman. Dan wakil menteri atau pejabat lainnya termasuk diantaranya ada Derajat Hariwibowo sebagai Wamenko Perekonomian. Kemudian ada Nur Kolison Ibnu Aman dan juga Luki Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan. Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri, dan juga jajaran Wakil Kepala Badan dan juga anggota Ombudsman. Ini hasil reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta pada 1 Oktober 2026 yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di RRI Pro 1 Kupang, pendengar di Instagram, silakan Anda berpendapat mendengar terkait dengan topik kalau di era media sosial saat ini pendengar, cara terbaik apa yang Anda pakai untuk menghayati Pancasila di era media sosial saat ini. Apakah menghargai perbedaan pendapat atau bijak menyaring dan membagikan informasi? Masih ada satu pilihan lain yaitu tidak menyebarkan informasi hoax. Terima kasih untuk Lexa Sumbanu, akun Lexa Sumbanu ya, yang memilih B, yaitu bijak menyaring dan membagikan informasi. Selanjutnya ada _dessert.lab yang memilih B, bijak menyaring informasi. Dan akun triple.x789 yang memilih A, menghargai perbedaan pendapat. Terima kasih untuk ikut berpartisipasi di Instagram. Yang mau bergabung dan berpartisipasi di line telepon juga boleh, 0380-825-444, 0380-843-1152, atau boleh di WA ya, di 0811-3820-9440. Terkait dengan cara terbaik untuk menghayati Pancasila di era media sosial ya. Kita tahu media sosial begitu berkembang ya pendengar, dan tentu saja kita punya cara baru untuk bisa menghayati Pancasila. Biasanya kalau orang dulu diminta untuk menjaga mulut begitu ya, jaga mulut supaya nanti tidak berkelahi, sekarang orang diminta untuk menjaga jari karena memang era media sosial ini begitu berkembang. Nah, tanggapan Anda cara terbaik untuk menghayati Pancasila di era media sosial ini adalah apakah A, menghargai perbedaan pendapat, atau B, bijak menyaring dan juga membagikan informasi, atau tidak menyebarkan informasi hoax. Selamat malam untuk Anda yang baru saja siap-siap untuk pulang setelah beraktivitas di tempat kerja, atau juga baru tiba di rumah, atau mungkin dalam perjalanan. Yang di perjalanan boleh bagi informasi lalu lintas dari sekitar Anda, juga mungkin ada kejadian-kejadian yang tidak kita duga dari sekitar, bisa dibagikan informasinya ya. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas, boleh juga dibagikan. Ya, sampai di jam 8 malam, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami bersama Anda, temani Anda pendengar, dan Anda juga tentu punya kesempatan untuk berbagi informasi atau juga berbagi pendapat, sharing pendapat sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar informasi untuk Anda, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang baru, Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri Indonesia secara stabil dan juga konsisten. Dalam pemimpinannya, pendengar, diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi dan juga melanjutkan capaian positif yang sudah dibangun oleh pendahulunya. Armanata menegaskan pentingnya menjaga stabilitas arah diplomasi Indonesia di tengah dinamika global. Menurut Armanata, konsistensi politik luar negeri Indonesia menjadi cermin dari kematangan negara dalam berdiplomasi di panggung internasional. Jadi, Menteri Luar Negeri memastikan komitmen untuk menjaga politik luar negeri Indonesia dan pengawalan anggota Dewan Kehormatan PBB. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id. Sampai sekarang pendengar sudah ada 67% yang memilih untuk polling sore hari ini, cara terbaik untuk menghayati Pancasila di era media sosial, yaitu menghargai perbedaan, dan 33% yang memilih bijak menyaring dan juga membagikan informasi. Anda bisa bergabung pendengar untuk ikut berpendapat. Kalau menurut Anda pendengar, menghargai perbedaan pendapat atau bijak menyaring dan membagikan informasi atau tidak menyebarkan informasi hoax adalah cara terbaik untuk menghayati Pancasila di era media sosial ini. Silakan ikut berpartisipasi pendengar di 0380-825-444, 0380-843-1152, dan boleh di 0811-3820-9440. Di WA juga boleh ya, ikut berpartisipasi. Selamat petang untuk Anda yang baru saja bergabung dengan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Silakan juga bagikan informasi dari sekitar Anda sampai di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Jadi kamu mau melamar putri saya?
1: Iya pak, om.
0: Coba hafal Pancasila.
1: Siap. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Bagus, bagus.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Mantap.
1: Tiga, maaf pak. Om, saya lupa.
0: Bagaimana kamu bisa mengajarkan kepada anak-anakmu kelak tentang menghargai perbedaan, rasa persatuan, saling menghormati, tidak berperilaku semena-mena, dan saling tolong-menolong kalau sila-sila Pancasila saja kamu tidak ingat? Pulang, hafal dan pahami makna Pancasila. Kalau sudah, baru boleh kamu melamar anak saya.
2: Kamu tahu nggak sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
3: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
2: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
3: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
2: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
3: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
2: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
3: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
2: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
3: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
2: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Memaknai Hari Kesaktian Pancasila hari ini 1 Oktober 2026, ada topik pendengar yang Anda bisa ikutan, cara terbaik untuk menghayati Pancasila di era media sosial seperti apa? Apakah menghargai perbedaan pendapat atau bijak menyaring dan membagikan informasi atau tidak menyebarkan hoax? Silakan berpendapat pendengar di line WhatsApp atau juga di line telepon atau juga di lain Instagram di malam hari ini sampai menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi untuk Anda pendengar, kalau kita mau menghargai atau kita mau menghayati Hari Kesaktian Pancasila, ya tentu harus dilihat paling tidak penetapan Hari Kesaktian Pancasila. Jadi Hari Kesaktian Pancasila ini berkembang pada masa pemerintah Presiden Soeharto. Mulanya peringatan 1 Oktober diwajibkan bagi jajaran TNI Angkatan Darat sebelum kemudian dilaksanakan secara nasional. Presiden Soeharto menerbitkan keputusan Presiden nomor 153 tahun 67 pada 27 September 67. Dan keputusan ini akhirnya menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, rangkaian peringatan biasanya ditandai dengan pengibaran bendera merah putih sebagai setengah tiang pada 30 September. Pengibaran ini menjadi bentuk penghormatan kepada para korban Gestapu Gerakan 30 September. Kemudian di 1 Oktobernya baru bendera merah putih dikibarkan satu tiang penuh, dan tradisi ini jadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila di setiap tahunnya. Nah, untuk Anda pendengar, cara terbaik untuk hayati Pancasila seperti apa? Kalau memang tidak ikut upacara di era media sosial ini, cara terbaiknya seperti apa menghayati Pancasila di era media sosial? Apakah menghargai perbedaan pendapat atau bijak menyaring dan juga membagikan informasi, atau tidak menyebarkan informasi hoax? Silakan ikut berpendapat. Terima kasih untuk yang kembali ikut berpendapat dan menambah, sudah 67% yang menghargai perbedaan pendapat dan bijak menyaring informasi, itu ada 33% ya. Di WA juga boleh pendengar ya, di 0811 3820 9440 atau di line telepon juga boleh.

0: Sebelum nama Pancasila seperti yang kita kenal sekarang, pernah terjadi diskusi tentang penamaan lima sila. Chou Sang-in, Badan Sipil Indonesia yang bertindak sebagai penasehat militer Jepang, menyebut lima pedoman hidup itu dengan sebutan Pancadharma. Selain itu, dalam pidato di BPUPKI 31 Mei 1945, Supomo juga menyebut lima sila dengan Pancadharma. Tetapi dalam pidato BPUPKI, Soekarno menginginkan sebutannya adalah Pancasila, bukan Pancadharma.
1: Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Apa beda antara Pancadharma dan Pancasila? Pancadharma berarti 5 kewajiban, sedangkan Pancasila berarti 5 dasar.

0: Penegakan pemulihan layanan kesehatan di wilayah terdampak Flores saat ini terus dilakukan. Bantuan obat-obatan dan alat kesehatan dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Bantuan alat kesehatan dan obat-obatan dilakukan ke 25 puskesmas di Manggarai Tengah. Ini disebutkan Ketua Koordinator Bidang Pengabdian Masyarakat sekaligus Ketua Koordinator Bencana Gempa Flores, Yuliana Imelda Oraja, yang mengatakan bahwa bantuan ini diberikan untuk memperkuat pelayanan kesehatan di tengah kondisi fasilitas yang terdampak gempa. Ada 25 puskesmas di Manggarai Tengah ya, yang juga dapat bantuan obat-obatan dan juga alat kesehatan pasca gempa Flores, dan ini dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id. Selamat malam untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ada kesempatan untuk Anda bisa ikut bergabung di polling kita untuk malam hari ini. Kalau bicara cara terbaik untuk menghayati Pancasila di era media sosial, Anda pilih yang mana? Anda hargai perbedaan pendapat atau bijak menyaring dan juga membagikan informasi atau tidak menyebarkan informasi hoax? Terima kasih untuk Kak Wati Namak yang ikut berpendapat di Facebook ya. Menurut Kak Wati, bijak menyaring dan membagikan informasi adalah hal yang dapat dilakukan di era digital untuk saat ini. Terima kasih sudah bergabung dan juga ikut berpendapat. Menghayati Pancasila tentu saja akan berbeda sesuai dengan era ya. Dan bagaimana menghayatinya tentu butuh tentu kejelian dari kita untuk menghadapi era saat ini. Di era media sosial, bagaimana cara menghayati Pancasila? Ada yang bergabung di line telepon malam ini. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Soni.
0: Selamat malam, Bapak.
1: Ya, kalau dari Yehuda.
0: Iya, Pak Yehuda.
1: Tanggal 1 Oktober hari kesaktian Pancasila yang
0: iya.
1: Ditetapkan oleh Presiden kedua, kalau menurut saya harus saling menghargai pendapat dengan hati yang dingin.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Yehuda. Singkat, padat, cara menghayati 1 Oktober adalah dengan menghargai pendapat. Ya, terima kasih untuk Pak Yehuda dari Oeniko yang sudah ikut berpendapat. Jadi, menghargai perbedaan pendapat adalah salah satu cara untuk menghayati Pancasila di era media sosial saat ini. Terima kasih yang sudah berpendapat dan juga sudah bergabung di Facebook ya. Untuk malam hari ini dan ikutan, boleh ikutan berpendapat ya di 0380825444, 0380843152 juga boleh di Facebook, boleh di Instagram, ikutan berpendapat sampai di jam 8 malam. Sesaat lagi pendengar, Anda bisa simak drama radio untuk malam ini.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Mas, semua naik, listrik naik, air naik, belum pampers adek, belum gas dan lain-lain juga. Ini semua tuh gara-gara bapak numpang sama hidup kita.
4: Hush, jangan bilang begitu. Bagaimanapun, dia ayah kamu. Ibu udah gak ada. Kitalah tempat satu-satunya selepas beliau pensiun.
3: Ih, malah belain. Capek ngomong sama kamu tuh.
4: Sabar, sayang.
5: Nah, anakmu nangis.
3: Iya, tahu.
4: Maafin Nana ya, Pak. Ini Pak, kopi. Kita minum kopi dulu ya.
5: Makasih ya, An. Iya, Bapak gak apa-apa. Bapak itu sebenarnya...
4: Pak, kenapa Pak?
5: Sudah gak apa-apaan. Bapak masuk kamar dulu ya. Makasih kopinya ini. Bapak bawa ke kamar ya.
4: Enggak Pak, enggak.
6: Kenapa sih belakangan ini mukanya kusut mulu? Orang keluar kantor tuh seneng gitu toh.
3: Ih, aku tuh capek banget, San. Tagihan meledak semenjak bapak aku tuh tinggal di rumahku. Orang lain ya, kalau pensiun tuh nggak tinggal sama anaknya. Kayak bapak kamu tuh enak tinggalnya di rumahnya. Aneh ya sama bapakku. Apa aku masukin ke panti jompo aja ya?
6: Gila kamu tuh. Jangan begitu ke orang tua. Tinggal satu-satunya juga. Dulu mereka jagain kamu. Sekaranglah tugas kita sebagai anak jagain mereka.
3: Kamu tuh gak tahu San, dia tuh di rumah gimana. Dia ya, di rumah ongkang-ongkang kaki lah, nonton TV lah. Kalau mau mandi juga lama. Kerja cuma makan, tidur, sholat, ngaji, gitu aja. Dia tuh juga gak mau bantu jagain anak aku.
6: Istighfar, nak. Gak bisa jagain anakmu ya wajar lah. Beliau sudah tua. Ingat, nak, jangan sampai nanti anakmu punya pikiran kayak kamu kelak.
3: Ih, bodo amat lah. Sana pulang.
6: Oke deh, sampai jumpa esok ya.
3: Oke.

0: Assalamualaikum. Eh, apa ini Pak? Kok berantakan?
1: Nana, maafkan Bapak. Ini tadi anakmu. Ini tadi Bapak sudah bereskan dua kali. Dia numpahkan air, terus keluarkan isi kulkas yang bagian bawah. Tadi Bapak mau bereskan, tapi pinggang Bapak sakit.
0: Bapak, apa sih kerjaan Bapak? Jagain anak semata wayang aja nggak bisa. Rumah kayak kapal pecah lah, itu air bak sampai penuh juga. Bapak tuh ya, bisanya cuma makan, minum, nonton, tidur. Tahu nggak sih, Bapak tuh cuma ngabisin uang aku aja. Bapak tahu? Semua tuh ya, naik semenjak ada Bapak. Aku, Pak, sama Mas Andi harus lembur untuk cari tambahan. Apa Bapak tuh pernah mikir, Pak?
1: Maafkan Bapak ya, Nak.
0: Maaf, maaf. Udahlah, sana pergi. Bapak nih.
2: Alhamdulillah, udah selesai masak ini sayang.
0: Udah dong. Eh Mas, lihat Bapak nggak? Kok dari tadi aku nggak lihat ya dia keluar pergi ke masjid atau untuk sholat subuh gitu.
2: Nah, itulah yang mau kutanyakan ke kamu. Mungkin Bapak kurang sehat ya, jadi sholatnya di rumah. Pikirku gitu sih tadinya. Sana, tengok ke kamarnya. Panggil makan sama-sama.
0: Mas, Mas, Mas, Mas, Bapak nggak ada Mas di kamar.
2: Waduh, wah, kemana Bapak ya?
0: Mas, cari Bapak Mas. Aku salah Mas. Maaf aku nggak cerita semalam. Siang kemarin aku bentak-bentak Bapak Mas. Mas, tolong cari Bapak Mas.
2: Iya, iya, aku pergi ya cari Bapak.
0: Aku ikut ya Mas, mungkin Bapak kembali ke rumah lamanya.
2: Ayo cepat, Dede bawa aja langsung.

0: Bapak, maafin Nana ya, Pak.
1: Udahlah, nanti kamu minta maaf ke Bapak, nah. Menjaga orang tua itu pahalanya sangat banyak. Memang kita harus sabar. Namanya juga udah sepuh. Jangan juga kamu membebani Bapak dengan menjaga anak. Jangan sampai kita jadi anak durhaka, nah.
0: Iya, Mas. Aku minta maaf ya, Mas. Kalau aku gak dengerin kamu, malah anggap Bapak kayak beban kita.
1: Sini, Dek Jaki aku gendong.
0: Pak! Bapak! Pak, buka pintunya, Pak. Ini aku Nana.
1: Assalamualaikum, Pak. Pak?
0: Pak, maafin Nana, Pak. Maafin Nana.
2: Nana, Mas Andi, ayo kita masuk dulu.
0: Pak, maafin Nana ya, Pak. Udah ngelukain hati Bapak. Maaf karena... aku juga sempat bentak-bentak Bapak. Aku sempat mikir juga Bapak jadi beban di rumah ini. Waktu itu aku capek banget, Pak. Tapi aku bukan alasan untuk nyakitin hati Bapak.
1: Iya, Pak. Maafkan kami semua ya, Pak.
2: Nana, Bapak itu ngerti. Sekarang kamu sudah punya keluarga, sudah punya anak, dan juga urusan rumah kamu sendiri. Bapak di situ cuma numpang. Bapak nggak mau bikin hidup kamu tambah berat.
0: Pak, gak gitu, Pak. Bapak tuh bukan beban. Bapak tuh orang yang paling berjasa di hidup aku. Yang kerja keras buat aku sekolah, makan, sampai nikah. Tapi apa yang aku lakukan, Pak? Aku malah nyakitin Bapak.
2: Namanya juga orang tua, Nak. Lihat anaknya bisa hidup berkecukupan, itu sudah bikin hati tenang. Tapi waktu Bapak dengar kamu ngerasa Bapak itu beban dan bentak-bentak Bapak kemarin, Bapak sadar. Mungkin tempat Bapak pengen lagi di sana.
0: Pak, tolonglah maafkan aku, Pak. Jangan jauhin aku. Aku janji bakal lebih sabar sama Bapak. Lebih sayang sama Bapak. Pulang yuk, Pak. Pulang ke rumah kita.
2: Rumah Bapak sekarang di sini aja, Nak. Tapi hati Bapak selalu ikut kamu, selalu ikut suamimu dan juga anak-anakmu. Bapak enggak marah. Bapak cuma ingin kamu bahagia, itu sudah cukup. Tua itu bukan berarti enggak berharga. Bapak datang itu bukan minta apa-apa. Bapak ini pensiunan, Nak. Tapi Bapak ini bukan beban.
0: Pak, aku tahu, Pak. Maafkan aku.
3: Kasih sayang orang tua sepanjang zaman. Jangan lupakan senyuman yang indah dalam menjagamu, mendidikmu, dan menjadikanmu seperti sekarang ini. Itulah seutas cerita dalam drama radio berjudul Bapak. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari dan Wempi, dengan para pemain.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi

0: sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: itu.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan terima kasih untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1. Bisa ikutan bergabung pendengar untuk malam hari ini dengan topik kita terkait dengan menghormati atau menghargai Pancasila di era sosial media saat ini. Ya, cara terbaik untuk menghayati Pancasila di era media sosial saat ini seperti apa? Terima kasih untuk yang sudah bergabung malam hari ini. Di polling kita sudah ada 67% yang berpendapat bahwa cara terbaik menghayati Pancasila di era media sosial ini adalah menghargai perbedaan. 67% ya, sementara 33%-nya memilih bijak menyaring dan juga membagikan informasi. Yang mau berpendapat masih boleh di line telepon. Tadi juga Pak Yehuda sudah menyampaikan menghargai perbedaan adalah cara terbaik untuk menghayati Pancasila di era media sosial ini ya. Ya, menghargai pendapat orang lain ya. Bisa dilakukan. Saya sampaikan informasi untuk Anda pendengar. Ini informasi tentang Menteri Keuangan Suhasil Nazara yang menyatakan sejumlah indikator perekonomian menunjukkan sinyal yang positif, mulai dari PNI Manufaktur Indonesia, inflasi, sampai neraca perdagangan. Kata Suhasil di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, bahwa ada indeks yang saat ini kembali ke zona ekspansif dengan level 52,4, dan kemudian ada penguatan kontraksi di level 49,8, dan juga dari sisi inflasi, Badan Pusat Statistik melaporkan perekonomian nasional mengalami inflasi tahunan sebesar 3,28%. Nah, dengan demikian Menteri Keuangan menegaskan bahwa ada sinyal positif ekonomi dari PMI sampai ke soal inflasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan ya. Sinyal positif ini disampaikan sebagai informasi dari Menteri Keuangan sampai dengan bulan September 2026 ya. Ini menurut Menteri Keuangan.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Ya, di tahun 84 pendengar, lagu ini lagu romantis ya, yang bergenre pop country dan ceritanya tentang seorang yang merasa tergila-gila dan sangat mencintai pasangannya sampai dia tidak bisa hidup. Jadi judulnya Crazy dari Kenny Rogers yang lagunya sudah di 84 single kedua dan ini masuk di album studio ke-16 tajuknya What About Me, lagu tahun 84. Kenny Rogers saya hadirkan di 19:33 menit waktu Indonesia Tengah, plus satu kanal informasi dan inspirasi masih terus bersama Anda. Dan masih ada kesempatan untuk Anda ikut merayakan Hari Kesaktian Pancasila hari ini dengan ikut berpendapat di line Instagram, WhatsApp, bisa juga di telepon ya. Cara terbaik untuk menghayati Pancasila di era media sosial saat ini seperti apa? Apakah menghargai perbedaan, bijak menyaring, dan juga membagikan informasi atau tidak menyebarkan informasi hoax. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi di line telepon dan saya menyapa yang mau bergabung lagi penelpon berikut untuk malam ini. Selamat malam.
1: Malam, Kak Sisil.
0: Selamat malam, Kak Sisil.
1: Iya, Kak Sisil.
0: Gimana Kak Sisil kabarnya? Hari ini merayakan Hari Kesaktian Pancasila di rumah saja kok.
1: Pasti
0: ya, Kak Sori. Saya pikir, saya pikir ada jalan-jalan kemana, Kak?
1: Tidak ada, Kak Sori di rumah saja.
0: Oke, Kak Sisil, kalau menurut Kak Sisil, sekarang ini merayakan Hari Kesaktian Pancasila, itu di era media sosial yang begitu berkembang ini, apa yang kita bisa lakukan? Menghargai pendapat orang kah? Tidak sebar informasi hoax kah? Atau mungkin punya pendapat sendiri kah Sisilnya?
1: Kalau menurut saya sih hargailah orang lain. Gak ini kau menggalikah tuh.
0: Iya.
1: Ya kita menghargai orang. Ikuti pendapat mereka. Jangan musuhi mereka lagi.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi berikan informasi yang baik biar orang tenang, biar orang merasa bahagia. Jangan kan kita berikan-berikan yang tidak baik masa mereka menulis, gak bisa itu. Jadi kita harus saling menghargai lah Kakak Sony ya.
0: Gosip-gosip orang son boleh, itu kan berita Sony baik.
1: Kenapa boleh, gosip barang gak boleh
0: Kak Sony. Tapi kalau cerita orang lain bilang, wih Sony itu kaya, bagus juga sih. Walaupun memang tidak betul.
1: Tapi ya tidak
0: bisa memang
1: begitu Kak Sony.
0: Iya.
1: Oh ya kita menghargai mereka.
0: Hargai pendapat orang.
1: Masa orang omong apa kita tahu satu ikuti kata-kata apa yang bilang gosip kok apa tidak usah.
0: Tidak boleh.
1: Tidak boleh itu kan perbuatan tidak baik Kak Sony.
0: Iya. Salah satu cara untuk menghargai Pancasila. Tapi Kak Sisil tahu, Kak Sisil sampai sekarang masih ingat Pancasila, Kak, sila pertama sah.
1: Kalau sila pertama sampai akhir saya ingat.
0: Oh masih ingat ya sudah Sonde. Maksudnya beta tes saja sampai selupa kok Sonde padahal ya.
1: Saya ini orangnya terlalu ingat karena waktu ikut acara saya dengar, saya ikuti mereka.
0: Selalu ikuti.
1: Upacara di radio biasa kalau saya dengar yang radio siaran itu upacara saya dengar itu apal Pancasila tapi ada orang yang tidak tahu apal Pancasila.
0: Betul.
1: Ini bagaimana?
0: Nah ini Kak Sisil ini memang orang Pancasilais. Terima kasih, terima kasih Kak Sisil sudah gabung.
1: Oke, merayakan Hari Kesaktian Pancasila untuk semuanya.
0: Betul. Sama-sama.
1: Terima kasih Kak Sony.
0: Ya, terima kasih untuk Kak Sisil dari Mantasi. Cara terbaik adalah menghargai perbedaan pendapat. Jadi jangan sampai kalau misalnya orang berbeda pendapat dengan kita, terus kita kemudian memusuhi mereka gitu, tapi menghargai perbedaan pendapat. Lalu juga kemudian jangan lupa untuk bagi informasi yang baik-baik saja menurut Kak Sisil. Terima kasih Kak Sisil sudah bergabung di line telepon di 0380-843-1152 dan ikut berpendapat. Masih ada yang mungkin tidak mau bertelepon tapi mau untuk bergabung di Instagram saja, lagi main medsos boleh, ikutan di Instagram boleh, ikutan di Facebook boleh, ikutan di WA boleh, WA-nya 0811 3820 9440.

0: tergantung siapa lebih banyak, orang dewasa atau bayi.
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.
2: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Terhadap tawuran antar pelajar pendengar yang terjadi di kota Kupang, Winston Rondo mendesak pemerintah provinsi untuk bertindak tegas menangani tawuran pelajar ini. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, mendesak pemerintah provinsi ambil langkah tegas dan terukur untuk menyikapi aksi tawuran. Penyerangan antar pelajar yang terjadi di SMK Negeri 3 Kupang 28 September 2026. Winston mengecam aksi kekerasan tersebut terutama ketika melibatkan kelompok pelajar yang melakukan pelemparan, merusak fasilitas sekolah, sampai menyebabkan orang lain mengalami luka. Kata Winston atas nama Komisi 5, Wakil Ketua Komisi 5, dirinya mengecam tawuran dan aksi penyerangan antar pelajar. Menurutnya peristiwa ini tidak bisa dipandang semata-mata sebagai bentuk kenakalan pelajar ya. Dan dia meminta adanya penanganan yang tegas, terukur, tapi tetap memperhatikan aspek pendidikan dan juga perlindungan terhadap anak-anak. Informasi ini bisa Anda baca di situs rri.co.id pendengar untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Sampai dengan saat ini kita tutup polling kita dengan 67% menyebutkan cara terbaik menghayati Pancasila di era media sosial adalah menghargai perbedaan pendapat. Dan di sisi lain ada 33% yang menyebut bijak menyaring dan juga membagikan informasi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan berpendapat. Tetap dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti pukul 20 pendengar kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dulu kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: Waduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, kemana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat. Potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
7: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
8: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
9: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum, publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
7: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
11: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
10: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
10: Fokusnya mungkin kita 3 waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita. Tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
11: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
12: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
11: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan, namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa.

0: 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
1: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin dua poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas.
1: Berarti kan jelas tujuannya memang buat ke Kemenak gitu loh.
3: Ya.
1: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
3: Ya.
1: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya. Sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
3: Ya.
1: Gitu ya.
3: Ya,
1: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Holil Koumas.
2: Sementara itu, terdakwa Yakut Holil Koumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
4: Ya nggak sempurna, tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
5: Pertama. Ya pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama.
1: Akhirnya
5: pada akhirnya,
1: semua.
5: Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
2: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
7: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
6: Sementara itu di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari kelas 1 menjadi kelas kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
8: Dan nama boleh ditaralah melaksanakan Satgas itu.
9: Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kita kenaikan pangkat. Lebih bangga Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja.

0: Tapi kalau di laut ini karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berangkatan laut dan Indonesia.
1: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tanggap lah, 15 kurang lebih 15 ribu hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
3: Berarti kebakaran itu pasti banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data, data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 ribu hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14 ribu lebih saja.
4: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
5: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu, Pak.
4: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
6: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
7: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Senabuyu menyusut drastis.
6: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini, Pak. Tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama. Karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun, masyarakat sudah pada keluar semua.
7: Guru SD Senabuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Senabuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
8: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Senabuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Senabuyu.
7: SD Negeri Senabuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
2: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
9: Baik, terima kasih. Kita akan mendengar lagu kebangsaan dari Timnas Indonesia Raya. Kita akan sampaikan untuk pertandingan malam hari ini dan besok kumpulan pemain atau DSP yang baru saja diresmikan oleh PSSI. Ada perubahan yang sesuatu yang cukup mencolok, yaitu adalah pembalap bisa kalian untuk kali ini di pertandingan yang ketiga. Pelatih Indonesia John Hartman menurunkan Emil Audero untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Tais di bawah mistar gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Rido yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Mitchell Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Rido. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia. Thank you.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sekali lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau yang representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau-merah. Demikian untuk sementara pendengar untuk kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Itu Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini kita bersama kembali di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Terima kasih untuk Anda yang mendengarkan kami di FM 94,4, mendengarkan di RRI Digital atau rri.co.id, atau menyimak kami malam hari ini kita live kembali di YouTube channel RRI Kupang. Pendengar, kita sering mendengar tentang kekerasan terhadap perempuan, tapi ada satu persoalan yang mungkin tidak selalu terlihat, bahkan kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Ya, yaitu pengabaian terhadap perempuan. Nah, pengabaian bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ketika seseorang perempuan itu tidak didengar dalam menyampaikan masalah, ya, ketika kebutuhan dasarnya tidak diperhatikan, dan ketika beban rumah tangga itu hanya dianggap sebagai tanggung jawab dari perempuan saja, atau mungkin ketika perempuan menghadapi persoalan-persoalan tetapi orang-orang di sekitarnya memilih diam dan menganggap ini bukan urusan mereka. Padahal ini sesuatu yang terus-menerus diabaikan, ini bisa menimbulkan dampak yang cukup panjang. Bukan hanya terhadap kondisi kehidupan perempuan, tetapi juga terhadap rasa percaya diri, hubungan di dalam keluarga, bahkan kondisi anak atau mungkin kehidupan sosial dari seseorang. Seberapa besar sebenarnya dampak pengabaian terhadap perempuan? Kapan sebuah sikap dianggap cuek atau tidak peduli? Ini sudah masuk dalam bentuk pengabaian yang serius. Dan yang tidak kalah penting, apa yang bisa dilakukan oleh keluarga dan masyarakat ketika melihat seseorang perempuan diabaikan? Malam ini kita akan membahasnya bersama Ibu Tricia Siti, Koordinator Divisi Publikasi dan juga Informasi Rumah Perempuan Kupang. Kita tersambung di line telepon bersama dengan Ibu Tris malam ini. Selamat malam Ibu Tris.
3: Selamat malam.
2: Iya.
3: Oh iya, sorry. Selamat malam Pak Fongki. Selamat malam juga untuk pendengar sendiri dimanapun berada.
2: Iya, dengan Sony, Ibu Tris.
3: Sorry.
2: Iya. Kabar baik Ibu Tris ya, suara agak serak-serak kok.
3: Ya, ini mungkin karena
2: cuacanya memang kurang bersahabat Ibu Tris. Iya,
3: benar.
2: Iya, Ibu Tris, ya kita akan membahas sesuatu yang kaitannya tentu dekat sekali dengan kita. Kita mulai dari hal yang mungkin paling mendasar. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pengabaian terhadap perempuan yang akan kita bahas malam hari ini, Ibu Tris?
3: Iya, baik, terima kasih. Ya, kalau merujuk pada regulasi ya, ketika kita membaca misalnya atau juga undang-undang lain terkait dengan apa ya hal yang diperbincangkan malam ini menyangkut pengabaian.
2: Yeah.
3: Sesungguhnya pengabaian adalah salah satu bentuk sikap ya atau perilaku yang bertujuan untuk menyerang psikis seseorang ya, sehingga seseorang kemudian merasa tidak nyaman gitu ya.
2: Jadi
3: bentuk bisa bermacam-macam dan mungkin ya salah satunya adalah bagaimana seseorang itu kemudian tidak diberi ruang untuk apa mengambil keputusan atau tidak diberi ruang untuk mengekspresi dan sebagainya. Jadi itu kalau dalam konteks pengabaian. Kalau dalam undang-undang KDRT itu diatur sebagai bentuk kekerasan psikis gitu.
2: Oke. Iya, Ibu Tris, artinya kalau ini termasuk dalam serangan psikis kepada perempuan, dia lebih berat kemana? Kalau melihat dasar sifat dasar perempuan, katanya ini saya bisa dikoreksi Ibu Tris dalam hal ini. Katanya laki-laki itu selalu berpikir secara logika, tapi kemudian perempuan itu berpikir dari dari hati begitu untuk memikirkan segala sesuatu. Nah, kalau psikisnya diserang, apakah itu berarti bahwa ini sama berbahayanya dengan misalnya serangan terhadap fisik perempuan gitu atau seperti apa? Atau mungkin dia lebih berat begitu serangan terhadap psikis dalam hal pengabaian ini Ibu Tris?
3: Iya, baik. Berdasarkan catatan pengalaman kami di rumah perempuan ya, bahwa setiap perempuan yang mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual atau penelantaran dan sebagainya, tentu dia akan mengalami yang namanya kekerasan psikis. Ya. Jadi sesungguhnya dalam konteks seberapa besar dampaknya, justru kekerasan psikis itu jauh lebih besar dampaknya. Karena dia itu akan menyerang mental ya, mental manusia dan ketika mental manusia kemudian mengalami tekanan dan sebagainya, maka itu akan berpengaruh kepada perubahan fisik dan sebagainya. Nah, ini berbeda ketika misalnya orang dicubit misalnya itu menyerang fisik ya. Sebentarnya bisa bisa hilang rasa sakitnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tetapi kemudian kalau fisik itu berbeda. Dia akan rekam dalam memori seseorang dan itu bisa kemudian bisa pemulihan
2: kacun. Pemulihannya mungkin makan waktu yang cukup panjang. Itu berarti tidak sekedar memberi perhatian begitu, tapi apakah begini sekarang pertanyaannya Ibu Tris, apakah kemudian pengabaian itu memang selalu terlihat jelas misalnya, atau pengabaian itu kadang-kadang disamarkan dalam bentuk ini hanya biasa saja terjadi pada semua orang gitu Ibu Tris?
3: Sebenarnya dalam konteks perilaku orang yang mengabaikan seseorang itu biasanya begini. Sebenarnya mau buat satu kegiatan tapi kemudian orang ini kemudian tidak diberi ruang atau kesempatan untuk ikut. Sebenarnya itu bisa terlihat ya. Tetapi sesungguhnya tidak terlihat. Jadi karena seperti tidak dilibatkan dalam kegiatan, dalam karena adanya anggapan bahwa dia tidak pantas, itu sesuatu sikap yang mungkin bisa tidak langsung terlihat ya, karena itu ada dalam mindsetnya orang-orang sebagai pelakunya. Tetapi misalnya mendiamkan itu sesuatu yang sulit terlihat, karena kemudian yang menjadi korban tidak tahu apa alasannya. Dalam konteks rumah tangga misalnya itu sering terjadi, mengabaikan pasangan misalnya, tidak diberi nafkah, tidak didengar pendapatnya, ataupun tidak dilibatkan dalam urusan rumah tangga, kemudian ya dalam mengambil keputusan ada kesepihakan pasangan dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang apakah terlihat, mungkin lebih banyak tidak terlihat gitu. Tetapi dalam konteks kita berelasi dengan orang-orang di sekitar kita, pasti kita akan tahu bahwa kita sedang diabaikan. Hanya kita tidak tahu alasannya apa gitu. Karena yang mengabaikan kitalah yang punya alasan gitu. Kenapa dia melakukan itu? Apa alasannya dan sebagainya. Kalau menurut saya seperti itu ya, Kak Sonia.
2: Rata-rata itu kalau dalam kasus-kasus yang diadvokasi oleh rumah perempuan itu, pengabaian itu dengan alasan-alasan apa saja? Apakah memang mungkin alasannya adalah karena sistem patriarki yang kita miliki dalam masyarakat? Atau mungkin alasan-alasan lain, termasuk misalnya alasan soal ya dia tidak punya penghasilan sendiri dan lain-lain sebagainya, Ibu Tris?
3: Jadi sebenarnya perempuan ini kan memang sejak dia berada dalam kandungan, kemudian dia lahir bayi, remaja, dan kemudian sampai dia dewasa, memang bagaimana komunitas ya, baik itu keluarga, masyarakat membentuk dia, itu juga salah satu penyebab ya. Bagaimana perempuan itu dibentuk menjadi orang yang lemah lembut, orang yang tidak boleh tidak boleh melakukan perlawanan ketika misalnya dia diserang dan sebagainya. Akhirnya itu terbentuk ketika dia berrelasi dengan masyarakat misalnya. Nah, ini yang yang kemudian ketika dia merasa diabaikan, dia menganggap itu sesuatu yang biasa, padahal sesungguhnya dalam hati juga mungkin dia merasa bahwa kenapa ya saya tidak diberi ruang, kenapa saya tidak dilibatkan, kenapa kok saya ada perlakuan yang tidak adil dan sebagainya. Tetapi karena kondisi masyarakat, kondisi keluarga yang menempatkan dia, jadi seolah-olah dia itu mau dibilang doktrin itu juga mungkin terlalu ini ya, terlalu ekstrim juga. Tapi kondisi kondisi-kondisilah yang membentuk dia seperti itu. Tapi saya percaya bahwa ketika seorang perempuan mengalami pengabaian atau
2: Iya.
3: mengalami diskriminasi dan sebagainya, suara hatinya pasti akan tahu, melawan itu sesungguhnya, tapi
2: Iya.
3: dia tidak punya apa ya, tidak punya kemampuan untuk berani bersuara, berani mengatakan bahwa saya menolak dengan situasi ini, gitu ya.
2: Iya.
3: Jadi ketika seorang perempuan diatur harus berpikir seperti ini, bertindak seperti ini, yang menurut masyarakat itu sesuatu yang baik untuk perempuan, pernah tidak ditanyakan apakah si perempuannya merasa aman tidak dengan pilihan itu, ya? Jadi kadang-kadang kita membuat keputusan untuk orang lain tanpa bertanya, gitu kan?
2: Iya.
3: Tanpa bertanya apakah dia mau, apakah dengan keinginannya atau tidak, itu.
2: Iya. Jadi
3: Yang
2: melibatkan, iya, artinya pelibatan pelibatan perempuan untuk berbagai keputusan yang diambil itu harusnya juga dapat dilakukan. Tapi memang begini, yang saya pahami ya Ibu Tris, artinya kalau kita memang mau untuk pertama memberikan perhatian yang cukup dan tidak mengabaikan perempuan, kita harus mengerti terlebih dahulu soal kebutuhan-kebutuhan dari perempuan yang sebenarnya harus kita penuhi supaya itu tidak termasuk kategori pengabaian. Nah, Ibu Tris bisa membantu kita malam hari ini untuk bisa paling tidak kita mengerti dan kita punya pemahaman bahwa artinya ini kebutuhan-kebutuhan yang harusnya perempuan dapatkan begitu supaya dia tidak merasa terabaikan. Silakan Ibu Tris.
3: Iya. Jadi sebenarnya normalnya bahwa laki-laki dan perempuan harus diperlakukan secara apa ya, sama gitulah ya,
2: Iya,
3: tidak ada
2: iya.
3: perbedaan diskriminasi karena dia perempuan gitu kan.
2: Iya.
3: Misalnya gini, soal soal ini ya, yang paling utama itu adalah soal keputusan atas diri perempuan itu sendiri ya.
2: Iya.
3: Jadi mestinya mestinya itu didialogkan. Apa sih yang sebenarnya menjadi keinginan perempuan? Contoh, dia ingin sekolah, gitu kan? Dia ingin sekolah, tetapi kemudian karena ada keterbatasan ekonomi misalnya,
2: Iya.
3: atau karena ada pertimbangan-pertimbangan lain, biasanya yang menjadi apa pilihan-pilihan untuk yang menjadi prioritas misalnya laki-laki lah atau anak laki-laki
2: Iya.
3: karena keterdesakan ekonomi dan sebagainya. Nah, yang jarang dilakukan adalah apakah pernah dialog? Kenapa kemudian ini terjadi dan kenapa tidak memilih perempuan? Apa alasannya? Bagaimana perasaan perempuan ketika dia tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan atas dirinya? Yang pertama itu ya, soal bagaimana perempuan terlibat dalam untuk mengambil keputusan atas dirinya sendiri gitu.
2: Iya. Yeah.
3: Kemudian ketika bagaimana dia dibawa ke konteks pengembangan dirinya ke masyarakat misalnya. Apakah kemudian dia diberi ruang tidak? Kadang-kadang orang orang di luar dirinya berpikir bahwa oh dia sibuk,
2: Iya.
3: gitu kan? Dia terlibatkan, dia terlalu banyak kesibukan, atau dia ngurus anak, dia ngurus suami, dia ngurus keluarga.
2: Rumah tangga.
3: Padahal kita tidak pernah tanya, kamu bisa tidak untuk terlibat di sini, kan?
2: Iya.
3: Terus kalaupun tidak bisa, alasannya apa? Gitu kan?
2: Iya.
3: Nah, perempuan ini kan apa ya? Secara apa ya? Bias gender lah kita ini itu.
2: Iya.
3: Bagaimana perempuan dikuatkan untuk memerankan kerja-kerja domestik, melayani keluarga, suami, anak dan sebagainya. Akhirnya kemudian beban-beban ini ya, beban ganda sebagai perempuan yang
2: Iya.
3: kemudian kasih ruang gerak perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya. Misalnya dia harus terlibat di, katakanlah di politik kah, atau dia ikut di desa dan sebagainya. Jadi karena apa ya, besarnya beban bagi si perempuan, maka kemudian membuat ruang untuk beliau untuk mengaktualisasikan dirinya terbatas. Karena
2: Iya.
3: itu tadi tidak pernah diciptakan.
2: Oke. Okay. Oke, ini
3: Ruang itu
2: iya.
3: kenapa tidak diciptakan? Kenapa kemudian seolah-olah perempuan itu dibuat sibuk lah.
2: Iya.
3: Halo.
2: Iya, ini suaranya putus-putus Ibu Tris ya. Tapi
3: iya.
2: Yang pertama saya dapat tangkap bahwa ada keterlibatan perempuan. Jadi perempuan harus dilibatkan. Oh. Yang selanjutnya penting adalah soal memberi ruang kepada perempuan. Nah, mungkinkah ada begitu Ibu Tris, perempuan yang mungkin tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Dia bekerja, dia mengurus rumah, mengurus anak, tetapi sebenarnya dia sedang mengalami tekanan. Dan kalaupun demikian, mungkin ada tanda-tanda tertentu yang perlu kita perhatikan atau yang perlu dilihat oleh orang-orang terdekat bahwa ini ada tekanan tertentu untuk seorang perempuan atau diabaikan gitu. Silakan Ibu Tris.
3: Ya, baik. Ya, kadang-kadang kita melihat perempuan itu sebagai apa ya? Super begitu ya, memiliki kekuatan luar biasa.
2: Hmm.
3: Dia kemudian di luar rumah dan kemudian juga dia harus kerja dalam rumah ya, peran sebagai ibu rumah tangga, peran sebagai public figure dan sebagainya. Tapi pertanyaan Kak Soni adalah bagaimana tadi Kak Soni mungkin bisa di
2: mungkin tadi? Persisnya tanda-tanda yang perlu kita perhatikan oleh orang terdekat bahwa ini perempuan ini punya tekanan begitu, dia melakukan aktivitasnya tapi dia sebenarnya punya tekanan. Ada tanda-tanda tertentu yang bisa kita lihat Kak Ibu Tris?
3: Yes. Ya, kalau kita dalam berelasi pasti kita ingin melihat orang apakah kemudian dia sedang dalam tekanan. Memang tidak mungkin juga tidak terlalu mudah, tetapi kalau kita melihat salah satu contoh misalnya kenapa kemudian dia mungkin lebih banyak diamnya atau kemudian lebih banyak dia ngelamun atau kemudian dia mudah emosional, itu juga bisa dilihat, jangan sampai dia sedang mengalami tekanan ya, karena ketika seorang manusia atau baik itu laki-laki maupun perempuan, ketika dia mengalami tekanan pasti itu diekspresikan lewat sikap dan perilakunya. Entahkah dia menjadi pendiam ataukah dia tiba-tiba histeris, tiba-tiba dia menangis ketika ada cerita orang lain mungkin sedang dalam cerita yang menyenangkan, lucu, tapi dia kemudian menjadi merasa sendiri di tengah keramaian dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa dilihat apakah orang ini sedang dalam tekanan atau tidak. Nah, tentu kan tidak semua orang juga punya kepedulian untuk melihat itu ya. Tapi kalau kita berrelasi dengan tetangga atau teman perempuan kita, pasti kita akan tahu bahwa mungkin dia sedang punya masalah atau sedang dalam tekanan dan sebagainya. Nah, apakah bagaimana kita terpanggil untuk kemudian menjadi teman, untuk bertanya, pendekatan dan sebagainya. Ini juga soal bagaimana kita terpanggil untuk menjadi bagian dari persoalan yang sedang dialami oleh perempuan atau oleh saudara kita yang sedang mengalami itu.
2: Iya, Ibu Tris, kalau perempuan tertekan itu pasti pengaruhnya akan menjadi lebih besar. Dan itu kalau misalnya satu perempuan yang tertekan. Tapi kalau misalnya banyak perempuan yang tertekan atau juga diabaikan atau mengalami pengabaian begitu, pasti ada pengaruh yang besar ke mungkin anak-anaknya, keluarganya, pasangannya, lingkungan sosialnya, bahkan mungkin tatanan yang lebih besar lagi misalnya untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, seberapa jauh pengabaian yang berlangsung lama ini bisa berpengaruh terhadap hubungan-hubungan seorang perempuan dengan lingkungan yang lebih besar lagi? Halo Ibu, apakah kita tersambung kembali? Ibu Tris masih mendengarkan? Halo Ibu Tris. Kita harus jeda sebentar. Ini mungkin dari komunikasi kita agak sedikit terhalang sehingga kita harus jeda sebentar pendengar. Tapi nanti kami akan kembali setelah yang berikut ini. Kita masih akan kembali membahas atau topik kita terkait dengan dampak besar pengabaian terhadap perempuan. Tetap dengar Perusahaan Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1. Kita kembali di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Masih lanjut lagi bersama dengan narasumber kita, Ibu Tresia Siti, Koordinator Divisi Publikasi dan Informasi Rumah Perempuan Kupang. Kita masih mengobrol tentang dampak besar pengabaian terhadap perempuan. Ada beberapa tanda yang tadi Ibu Tri sudah sempat sampaikan sebelumnya yang harus diperhatikan, yang merupakan tanda bahwa seorang diabaikan ya. Dan kami juga nanti mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi ya pendengar malam hari ini di 0380 843 1152 atau di 0811 3820 9440 bagi Anda yang ingin berinteraksi. Saya tersambung kembali dengan Ibu Tris. Ibu Tris, tadi kita sempat terputus, tapi mungkin Ibu Tris bisa berbagi dengan kita. Kalau misalnya pengabaian ini dalam jangka waktu yang cukup panjang, apa kira-kira dampaknya bagi keluarga, bagi pasangan, bagi anak, bahkan mungkin lingkungan sosial yang lebih besar lagi? Silakan Ibu Tris.
3: Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama bahwa pengabaian ini kan butuh treatment khusus juga ya bagi yang yang menjadi korban lah gitu ya, yang korban pengabaian. Yeah. Kemudian penegasannya bahwa treatment itu belum tentu cocok untuk pribadi yang berbeda.
2: Iya. Yeah.
3: Ya, dan kemudian tentu dampaknya sangat banyak, dan dalam konteks rumah tangga misalnya ya, pasti akan dirasakan oleh anak-anak. Ini contoh suami istri sedang diam-diaman, pasti situasi dalam rumah tangga akan berbeda. Tidak ramai sebelumnya, mungkin tidak ada dialog, bahkan mungkin anak juga bisa menjadi korban pelampiasan kemarahan dan sebagainya.
2: Yeah.
3: Anak juga bisa menjadi tertekan atau juga trauma, dan anak juga bisa memilih untuk keluar dari rumah menjadi tempat yang dirasa nyaman bagi anak. Dan saat ini berdasarkan pengalaman pendampingan kita bahwa ketika banyak anak-anak yang kemudian dia mencari mencari kenyamanan di tempat yang berbeda.
2: Yeah.
3: Salah satu faktor penyebabnya adalah karena kondisi dalam rumah tangga yang kemudian tidak nyaman untuk diri gitu.
2: Iya. Yeah. Jadi artinya bahwa ini dapat berpengaruh tidak saja bagi satu generasi, misalnya hubungan antara suami dan istri yang mungkin usianya sudah sekian, tapi bagi generasi selanjutnya, pengabaian terus-menerus kepada perempuan itu akan berakibat kepada generasi berikutnya. Mungkin kita sering dengar, Ibu Tris, ada orang yang bilang begini, Eko ini urusan masing-masing keluarga, jadi sudah bosong atur saya di situ. Ini mau bikin ke mana itu bosong punya atur. Namanya juga urusan rumah tangga, selesaikanlah sendiri. Menurut Ibu Tris, kapan masyarakat kita semua harusnya mulai peduli dan tidak lagi menganggap bahwa persoalan perempuan sebagai urusan pribadi semata, tapi urusan kita bersama sebenarnya?
3: Iya, baik. Iya. Sebenarnya dalam kita berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita ya, itu kita juga wajib menghormati misalnya ada yang namanya privasi. Tetapi kalau kemudian sudah masuk dalam ranah kekerasan, apakah kemudian kita memilih dia?
2: Iya.
3: Itu pertanyaannya. Kalau regulasi kita, undang-undang PKDRT, itu dia memberi ruang, masyarakat diberi tanggung jawab, orang siap melihat, mendengar, bahkan mengalami, segera memberikan pertolongan atau melaporkan.
2: Iya.
3: Iya. Kenapa kemudian negara mengambil membuat sebuah kebijakan? Karena itu tadi, dalam konteks kita selama ini bahwa kita melihat bahwa KDRT itu persoalan kita. Akhirnya ketika dianggap sebagai persoalan kita, itu akan itu juga salah satu bentuk pengabaian.
2: Iya.
3: Ketika kita melihat bahwa si perempuan atau si ibu dianiaya oleh pasangannya, kemudian kita hanya bisa menonton, dan ketika dia meninggal, kita menyesal.
2: Iya.
3: Ya. Jadi sebenarnya saya percaya bahwa ketika kita melihat itu, kita ingin memberikan pertolongan. Tapi karena kita dibatasi oleh pemikiran kita sendiri bahwa ini urusan pribadi, akhirnya kita tidak sempat menolong atau tidak ingin menolong dan sebagainya. Nah, padahal kalau sudah dalam konteks kekerasan itu sudah menjadi urusan publik, bukan lagi urusan pribadi.
2: Iya.
3: Karena kita ini bagian dari bentuk penghargaan terhadap martabat manusia, terutama perempuan yang jadi
2: korban. Iya. Ibu Tris, kalau seandainya dalam rumah tangga itu perempuan bekerja, tetapi kemudian dia dibebani juga hampir seluruh pekerjaan di rumah, perempuan yang mengerjakan. Kemudian juga pengasuhan anak, perempuan yang mengerjakan. Jadi tidak ada peran yang kita anggap sebagai seimbang. Apakah ini juga termasuk dalam pengabaian begitu, dalam rumah?
3: Iya, sebenarnya itu juga bentuk kekerasan.
2: bukan sekedar pengabaian, tapi sudah kekerasan malah ya.
3: Iya, karena itu tadi bagaimana budaya kebiasaan kita membentuk perempuan ya.
2: Iya.
3: Perempuan dia harus bertanggung jawab untuk urusan-urusan domestik. Jadi walaupun dia punya tanggung jawab mencari nafkah, tapi kemudian juga dia diberikan tanggung jawab untuk mengurus hal-hal yang domestik misalnya.
2: Yeah.
3: Nah, manakala kemudian dalam konteks dia menunjukkan ada pembagian peran, menurut saya itu lebih baik, itu lebih memberi rasa nyaman untuk perempuan ya.
2: Mm-hmm.
3: Tetapi kemudian kalau semuanya harus dibebankan, itu akan menjadi beban yang membuat sikis perempuan akan tersekan. Dan itu adalah satu bentuk kekerasan. Jadi kadang-kadang ya dalilnya bahwa hanya bisa dilakukan oleh perempuan.
2: Iya.
3: Yeah. Itu tanggung jawab perempuan.
2: Iya. Yeah.
3: Tapi sebenarnya apakah benar? Yang membedakan laki-laki dan perempuan hanya kodratnya.
2: Kodratnya.
3: Tapi peran-peran sosial itu semua dibentuk oleh masyarakat.
2: Hmm.
3: Kita istilahkan gender.
2: Iya. Yeah.
3: Bisa dilakukan oleh laki-laki dan oleh perempuan. Ya, mau pekerjaan apa yang sifatnya kodrati, misalnya lahirkan, menyusui, hamil, itu saja yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tapi yeah, peran-peran sosial lainnya itu bisa dilakukan oleh suami dan perempuan. Karena kalau itu semua dibebankan kepada perempuan, itu adalah salah satu bentuk pengabaian terhadap hak perempuan untuk merasa nyaman atas dirinya sendiri, bebas dari pemaksaan dan sebagainya. Intimidasi.
2: Termasuk misalnya akses terhadap penghasilan keluarga. Perempuan tidak boleh mengakses terhadap penghasilan keluarga. Itu juga termasuk pengabaian atau malah menjadi kekerasan begitu secara finansial yang dilakukan terhadap perempuan, Ibu Tris?
3: Iya. Kalau dalam regulasi kita, contohnya salah satu kekerasan yang dialami oleh ibu rumah tangga adalah dia tidak diberi nafkah.
2: Iya.
3: Ya, dia diberikan uang, membela uang. Dan kemudian kenapa banyak perempuan yang menjadi korban, dia tetap bertahan dalam

0: yang mau dia kelola untuk misalnya mau investasi atau mau usaha dan sebagainya, dia tidak punya sumber daya yang dia kelola gitu. Jadi itu biasanya itu sebenarnya bentuk yang sudah digariskan. Jadi pengaduan terhadap perempuan yang sudah digariskan secara temurun.
1: Okay.
0: Maka kemudian kita coba, ini kan budaya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Budaya yang tidak, budaya yang memiskinkan perempuan seperti itu.
1: Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya ini sudah mengakar begitu, dan untuk kemudian bisa mengubahnya ini menjadi sebuah usaha yang cukup beratkah Ibu Tris untuk memulainya, karena ini sudah membudaya diturunkan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya, Ibu Tris?
0: Iya, benar sekali. Sebenarnya ini contoh ya, kalau kita yang profesional, kita yang sudah tahu, mestinya kita secara pelan-pelan merubah.
1: Iya.
0: Yeah. Kan? Makanya sekarang saya melihat juga bahwa ini dalam konteks rumah tangga ya,
1: yeah,
0: pasangan yang sekarang mungkin sudah banyak mulai apa ya, berbagi peran dalam rumah, yeah, mengedepankan dialog dan sebagainya. Tidak ada lagi ada apa-apa. Dalam rumah tangga itu kan biasanya dianggap berkuasa kan suami. Kan?
1: Betul, betul.
0: Jadi, apa kata suami itu yang paling
1: itu benar, yang kan? Diikuti.
0: Nah, jadi aturan itu, perkataan suami adalah aturan gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi seperti itu. Tapi kemudian ketika orang mendengar, misalnya malam ini ya, kita ngobrol mungkin santai, yeah, tapi sebenarnya ini tujuannya untuk mengedukasi dalam pengabaian itu artinya apa? Pelanggaran terhadap hak asasi manusia ya.
1: Iya.
0: Maka kemudian kita mencoba untuk memang mengakhiri ini atau mengurangi. Tentu itu yang namanya usaha bersama, kerja keras dan sebagainya. Dan tidak bisa hanya satu atau dua orang.
1: Iya.
0: Semakin banyak orang yang memiliki kesadaran, itu akan lebih baik.
1: Jadi artinya bahwa memang peran kita harus kita lakukan dengan baik. Kalau di dalam masyarakat kadang-kadang seperti yang Ibu Tris bilang, masyarakat itu sebenarnya, misalnya begini Ibu Tris, ada masyarakat yang sebenarnya tahu bahwa ada perempuan yang sedang mengalami sebuah persoalan tetapi memilih tidak ikut campur. Bagaimana membedakan antara menghormati privasi dan juga kemudian membiarkan seseorang menghadapi masalahnya sendirian? Kita bedakannya memang agak sedikit sulit karena kita merasa bahwa ini privasi seseorang begitu. Kalau misalnya dia merasa diabaikan dari berbagai segi seperti yang kita bahas sebelumnya. Silakan Ibu Tris.
0: Iya. Kalau menurut saya ya, bahwa privasi itu beda ya.
1: Iya.
0: Kalau sudah sifatnya mengarah kepada pengabaian, diskriminasi dan sebagainya, itu sebenarnya sudah bentuk berbeda ya, bukan lagi menghormati privasi. Kalau privasi itu kan misalnya orang lain tidak boleh tahu nih,
1: yeah,
0: bagi saya, ya kan?
1: Iya, iya.
0: Tidak boleh tahu nih apa ya, saya kerjanya seperti apa?
1: Iya.
0: Yeah. Atau kan mungkin orang lain tidak boleh tahu umur saya?
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau sudah masuk pada ranah seperti ini, misalnya kekerasan, psikis, misalnya, mestinya itu bukan lagi dianggap sebagai privasi. Hmm. Walaupun sejatinya, berarti ya semua hal kita bisa secara terang-terangan dipublikasikan atau dan sebagainya. Itu tergantung kita.
1: Gitu. Yeah.
0: Tapi masalah itu kemudian menyerang fisik, psikis, seksual dan sebagainya, itu sudah bukan privasi lagi. Maksudnya ini persoalan yang harus segera ditangani seperti ini.
1: Iya. Jadi kalau misalnya,
0: iya. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa ini privasi.
1: Iya.
0: Bisa.
1: Oke, okay. Kalau perempuan kemudian sudah merasa bahwa ini sudah dalam bentuk serangan begitu terhadap dia, bentuk serangan terhadap dirinya, apa sebenarnya yang harus dilakukan atau langkah apa yang harus dilakukan? Karena begini, kadang-kadang kita merasa bahwa ya diam itu bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Iya, jadi sebenarnya ketika orang mengalami tekanan atau mengalami

0: kekerasan, sebenarnya dia butuh ruang aman. Ya, ruang aman itu bisa diciptakan oleh pribadi, contoh tangganya, atau kan mungkin ke lembaga layanan dan sebagainya, misalnya rumah perempuan. Gitu.
1: Iya.
0: Karena sebetulnya perempuan dia butuh bercerita akan apa yang dialaminya.
1: Iya.
0: Dia bisa bercerita dengan siapa saja yang dia anggap mampu menjadi teman dan mau mendengarkan.
1: Iya.
0: Kemudian mendukungnya dalam proses pemulihan atau melakukan pendampingan ketika misalnya dia harus menghadapi proses hukum dan sebagainya. Sebenarnya itu. Ruang aman itu tercipta untuk korban, gitu kan? Iya. Orang yang mengalami itu.
1: Apakah ini bisa dalam bentuk ya? Apakah ini dalam bentuk misalnya ada komunitas perempuan sendiri yang memang harus dibangun begitu di tengah-tengah masyarakat supaya saling berbagi informasi, kemudian bertukar informasi, kemudian kalau misalnya ada masalah bisa diselesaikan secara bersama lewat komunitas perempuan yang dibangun, Ibu Tris?
0: Ya, itu sebenarnya idealnya seperti itu. Jadi ada apa ya, komunitas yang menjadi support system lah begitu,
1: yeah,
0: untuk apa ketika ada persoalan dan sebagainya. Dan seperti yang dilakukan oleh rumah perempuan,
1: yeah,
0: untuk semacam komunitas peduli,
1: okay,
0: biasa gitu kan. Jadi sehingga ketika orang mengalami kekerasan, dia tahu kemana nih dia harus mendapatkan informasi atau mungkin perlu mendapatkan perlindungan dan sebagainya. Idealnya seperti itu. Dan sebenarnya komunitas-komunitas gereja, kemudian kelompok perempuan itu ada di,
1: yeah,
0: di komunitas kita.
1: Yeah.
0: Jadi kita tidak mungkin, tidak harus bentuk yang baru, tapi
1: okay,
0: bagaimana memaksimalkan apa komunitas-komunitas yang sudah ada untuk memberi respon ketika ada persoalan kekerasan terhadap perempuan.
1: Tapi rumah perempuan Ibu Tris itu menjadi satu tempat yang kemudian mendengarkan cerita dan kemudian bisa memberi bantuan. Cerita-cerita apa saja yang kemudian kita bisa bagikan dengan misalnya rumah perempuan, atau kemudian bantuan-bantuan apa saja yang bisa diberikan oleh rumah perempuan?
0: Iya, kalau rumah perempuan sejak kita ada tahun 2000, kita mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan.
1: Iya.
0: Layanan kita itu salah satunya adalah konseling, ya. Konseling memberikan penguatan kepada korban-korban yang mengakses layanan, kemudian melakukan pendampingan, ya.
1: Iya.
0: Misalnya di polisi, pengadilan, kejaksaan dan sebagainya. Kemudian kita juga memfasilitasi untuk manakala kasusnya perlu ada mediasi. Biasanya kasus KDRT tergantung apa ya, pilihan korban seperti apa. Kalau ada mediasi, kita melakukan mediasi antara suami istri misalnya. Jadi
1: yeah,
0: itu bentuk-bentuk layanan yang kita. Intinya kita menjadi ruang aman untuk perempuan, manakala dia butuh teman untuk bercerita atau mendampingi dia untuk ketika kasusnya harus dibawa ke apa lembaga lain, kita siap menjadi teman, menjadi pembantu.
1: Yeah.
0: Kemudian ketika misalnya kasusnya berat, kita merujuk ke layanan psikolog. Atau kemudian ketika butuh layanan medis,
1: yeah,
0: kita merujuk ke layanan medis. Ataupun mungkin juga dia butuh pastoral counseling dari tokoh agama,
1: yeah,
0: kita merujuk ke tokoh agama di mana sesuai dengan apa ya, agama dari korban. Intinya bahwa kita tidak punya sendiri, semua ini, yeah, kita pakai sesuai dengan kebutuhan korban.
1: Ya, walaupun memang kita tidak pernah sendiri dan kita bisa dibantu di lingkungan kita, di komunitas kita, Ibu Tris, tapi mungkin ada satu dua yang kemudian merasa, yang mungkin mendengarkan kita malam hari ini merasa bahwa ya saya tidak dianggap, kemudian juga saya mengalami berbagai masalah. Apa langkah pertama yang harus mulai dilakukan malam hari ini mungkin setelah mendengarkan kita? Silakan Ibu Tris.
0: Ya. Kalau saya mengajak ketika kita dalam kondisi apa ya, berada dalam habis yang terendah lah begitu ya.
1: Iya.
0: Itu kita punya treatment sendiri biasanya. Seorang perempuan itu hebat kata sendiri. Dia
1: yeah.
0: itu tahu pada saat mana dia harus apa ya? Dia harus keluar.
1: Iya.
0: Yeah. Pada saat mana dia bisa memanage sendiri persoalan yang
1: yeah.
0: sedang dialaminya. Itulah kehebatan perempuan gitu ya kan ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi, tapi intinya bahwa saya mengajak bahwa ketika Anda mengalami masalah, ya baik tekanan psikis, silakan mencari teman ya, atau teman atau lembaga yang bisa dipercayai, kemudian bisa mendengarkan persoalannya
1: iya.
0: dan juga kemudian bisa mendampingi dalam proses-proses entahkah pemulihan atau pendampingan proses hukum dan sebagainya. Jadi harus berani bicara. Jadi
1: iya.
0: harus bangkit bicara dan karena ketika kita menyimpan sendiri itu akan menjadi racun yang menghancurkan tubuh kita.
1: Okay.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Coba Kakak Sony lihat ada orang yang secara kasat mata mungkin orang tidak tahu ada sakit.
1: Iya.
0: Tetapi dia sedang memendam rasa marah, rasa jengkel, rasa sakit hati, dan akhirnya kemudian itu menghancurkan fisik. Bisa dia menjadi lebih tiba-tiba dia kurus, atau juga bisa menjadi stres berkepanjangan, atau bisa juga tidak bisa makan, pokoknya macam-macam.
1: Ya. Iya.
0: Jadi akhirnya untung sendiri yang harus menyadari untuk menolong dirinya sendiri. Ya. Tentu ya sebagai orang beriman ya kita apa, bersandar pada iman kita ya, minta pertolongan Tuhan dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Tapi bahwa kita harus berani, kita
1: betul.
0: Itu wajib.
1: Betul.
0: Ya. Yeah. Kalau kita memendam sendiri itu akan menghancurkan secara pelan-pelan
1: tubuh kita. Dan seperti yang tadi Ibu Tris bilang bahwa mungkin contoh nyatanya bisa kita lihat perempuan itu punya keberanian untuk mengatasi persoalan-persoalan bahkan ketika dia juga mengalami persoalan sendiri. Misalnya kalau dia sakit, kalau anggota keluarganya sakit dia sendiri mengurus mereka, tapi kalau dia sakit dia sendiri mengurus dirinya sendiri gitu. Ini jadi tantangan besar ke depannya. Ibu Tris, di akhir kebersamaan kita malam hari ini, kalau situasinya menyangkut keselamatan kemudian sampai kepada kekerasan atau persoalan-persoalan serius, kemana perempuan sebaiknya mencari bantuan dan juga pendampingan? Kita tahu salah satunya adalah rumah perempuan yang mereka bisa akses Ibu Tris, tapi mungkin Ibu Tris bisa berbagi dengan kita. Dalam kondisi itu, ketika kekerasan, ketika persoalan itu dirasa tidak lagi punya jalan keluar, kemana sebenarnya mereka bisa mencari bantuan?
0: Iya, sebenarnya yang paling dekat itu adalah keluarganya ya,
1: yeah.
0: jadi semua orang-orang di sekitar dia. Tentu kan kita tahu kira-kira siapa orang-orang yang bisa kita percaya
1: yeah.
0: untuk menolong kita ketika kita punya masalah, gitu ya. Jadi mencari keluarga terdekat atau keluarga yang dipercayai atau juga mungkin ke apa ke agama di sekitar kita
1: yeah.
0: atau juga mungkin orang tua yang menurut dia bisa memberi solusi atas persoalan kita. Jadi ya contoh misalnya dia ke rumah perempuan terlalu jauh atau ke pemerintah, ke polisi terdekat. Bagaimana dia memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekitar.
1: Iya.
0: Nah, jadi selain dia berusaha untuk memulihkan diri sesuai dengan kemampuannya, tapi juga dia harus mencari pertolongan-pertolongan kepada orang-orang di sekitarnya. Karena ketika ada masalah, kemudian dia memendamkan sendiri, akhirnya itu dengan sendirinya membuat dia juga kayaknya memang tidak ada orang yang mau menolong. Ya kan? Kecenderungan seperti itu. Apakah mereka bisa menolong saya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kemudian kadang-kadang menghambat kita untuk mencari bantuan. Dan akhirnya kita memendam sendiri persoalan itu. Maka dia harus mencari teman yang bisa atau orang keluarga atau siapapun yang dianggap bisa menolong dirinya.
1: Yeah.
0: Dan itu ke rumah perempuan, ke pemerintah desa, tokoh agama. Ada banyak peluang-peluang dia bisa akses layanan terutama yang darurat ya.
1: Iya.
0: Darurat kan mesti cari yang di sekitar.
1: Betul. Iya. Yeah. Ya, Ibu Tris, rumah perempuan masih beralamat di Desa Mata Air, Kak Ibu Tris, yang kemudian mungkin ada persoalan-persoalan yang bisa dibawa diceritakan kepada Ibu Tris dan teman-teman di sana, Ibu Tris?
0: Iya, setiap tahun kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dan ini juga menjadi tantangan tersendiri ya, Kak.
1: Iya.
0: Kalau saat ini kan banyak nih tantangan. Dan apa kerja untuk isu-isu seperti ini,
1: yeah.
0: Tapi kemudian di suatu sisi masyarakat sudah mulai aware ya, jadi ketika ada saudara atau keluarga yang mengalami kekerasan, mereka kemudian hadir untuk menyampaikan bahwa ini loh ada lembaga ini yang bisa memberikan bantuan, mendampingi dan sebagainya. Maka kemudian banyak masyarakat, banyak korban yang sudah tahu jalurnya. Kalau ketika dia mengalami kekerasan, dia harus bicara, dia harus keluar untuk mencari pertolongan.
1: Yeah.
0: Maka di rumah perempuan saat ini kita sudah mendampingi hampir 100 kasus dalam berbagai bentuk kekerasan seksual, KDRT, termasuk salah satunya adalah pengabaian yang kita bahas malam ini.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Tri sudah berbagi malam hari ini dan paling tidak juga memberi kepada kita edukasi terkait dengan dampak besar dari pengabaian terhadap perempuan. Selamat beristirahat Ibu Tri.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya.
0: Malam juga
1: selamat
0: beristirahat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Baik, selamat malam Ibu Tricia Siti, Koordinator Divisi Publikasi dan Informasi Rumah Perempuan Kupang. Pendengar sudah bersama dengan kita malam hari ini di Ngobras, Ngobrol Bersama Komunitas. Banyak hal yang sudah dibahas termasuk dalamnya kalau misalnya mengalami kendala-kendala, termasuk dalamnya masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan itu dapat mengakses. Pertama-tama yang harus menyelesaikan adalah keluarganya sendiri, kata Ibu Tris tadi, tapi ada juga komunitas-komunitas termasuk rumah perempuan yang bisa menjadi solusi untuk bisa berbagi cerita. Sampai di sini kebersamaan kita di Ngobras, tetap bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, waktunya untuk malam hari ini, Ruang Rindu untuk edisi 1 Oktober 2026. Kita tiba di 1 Oktober 2026. Kata orang kalau sudah mulai masuk September, bulan yang berakhiran dengan ber, itu rasanya waktu berjalan begitu cepat karena sudah Oktober, November, dan sedikit lagi Desember ya. Di 1 Oktober 2026 malam hari ini pendengar, saya Sony, ada rekan WLM atau rekan Calvin ini yang malam hari ini bersama dengan Anda pendengar, dan ada waktu untuk Anda bisa bergabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini pendengar, di 1 Oktober 2026 malam hari ini. Di line telepon di 0380825444, boleh juga di 0380843 1152, dan nanti saya buka juga kesempatan untuk Anda yang bergabung di line telepon di 0811320944. Ruang Rindu malam hari ini 1 Oktober 2026, lagu-lagu yang disiapkan, lagu-lagu tahun 2010-an. Dan saya punya ada Dadali dengan Di Saat Aku Mencintaimu, ada Ran dengan Dekat di Hati, ada Judika dengan Cinta Karena Cinta, ada Yofi featuring Raisa dengan Mantan Terindah, ada Jess dengan Dari Mata, ada Fiera dengan Rasa Ini, ada Raisa dengan Cool It Be, ada Marcel dengan Takkan Terganti, ada Tulus dengan Seribu Tahun Lamanya, ada Kotak dengan Pelan-Pelan Saja. Kemudian juga ada Noah dengan Suara P. pikiranku ya. Yang mau gabung untuk dengar lagu atau juga mau salam-salam menyapa malam hari ini, boleh sampai di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah untuk Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam untuk yang baru saja tiba di rumah karena ada aktivitas-aktivitas yang harus diselesaikan di luar rumah. Ya sekarang ini banyak aktivitas yang mungkin bisa diselesaikan di luar rumah. Aktivitas apa ya yang bisa diselesaikan di luar rumah? Banyak musim pesta ya. Sekarang-sekarang ini musim pesta dan mungkin Anda juga termasuk di dalamnya yang baru sampai di rumah karena ada pesta banyak nih dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya bisa juga bergabung malam ini di Ruang Rindu Pendengar sampai di jam 11 ya waktu Indonesia Tengah. Mengawali kebersamaan kita malam hari ini ada Raisa dengan Cool It Be.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

0: Ya, lagu dari Noah dengan suara pikiranku yang dirilis di 2014 ya. Di September 2015 masuk musiknya pada September 2015 mulai. Dan malam hari ini saya siapkan Noah dan hadirkan untuk Anda lagu 2014. Lagu-lagu 2010-an pendengar bisa Anda simak malam hari ini dan bisa bergabung di line telepon di 0380825444 dan 0380843115. Boleh di 0811-3820-9440. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Shalom.
0: Shalom.
1: Shalom, selamat malam Kak Sony yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung dan rajin berdoa.
0: Amin.
1: Shalom.
0: Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Bapak?
1: Ini fine, and leko-leko malole, iya, no time for problem. Kalau ada problem, berdoa saja.
0: Terima kasih. Iya, Bapak, ini malam ada kegiatan apa? Beta tahu Bapak punya kegiatan, boleh beta tebak kok?
1: Ah, makan siripina.
0: Ah, itu yang beta tebak pas toh.
1: Kalau
0: ini malam
1: keriting itu,
0: uh-uh.
1: Dia tuh mengurangi kolesterol dan gula darah tuh kakak.
0: Iya.
1: Jadi tiap malam makan itu, nah kapal kotong sutua begini nih kakak.
0: Iya. Yeah.
1: Ini dengan kakak pun saudara angkat.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi tidak tiri di dalam doa yaitu miler kause nih kakak.
0: Ada juga begitu Bapak, kemarin ada saudara yang bilang. Ada saudara yang angkat terus kas turun kembali.
1: Itu namanya banting nak kakak.
0: Itu namanya saudara angkat juga toh Bapak. Yang penting angkat dulu.
1: Iya, sama ke orang-orang saya bilang bolong-bolong pele supadona.
0: Bapak Miller sehat-sehat, itu harapan kita bersama Pak Miller.
1: Terima kasih Tuhan, terima kasih Kak Sony, saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat.
0: Iya.
1: Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga. Kakak sehat, kami sudah bahagia.
0: Amin, sama-sama.
1: Dan dalam kebahagiaan itu ada iman yang menyatakan kakak semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau sudah sehat pasti ada berkat tak kakak?
0: Iya. Kalau sudah ada berkat pasti hidup
1: jangan
0: lancar.
1: Jangan lupa berdoa. Minta terima kasih.
0: Betul. Bapak Miller, ini lagu-lagu Indonesia ini malam Bapak Miller.
1: Ada lagu apa kakak?
0: Lagunya ini malam ada Di Saat Aku Mencintaimu dari Dadali.
1: Ah itu sah kakak.
0: Iya, oke.
1: Karena di sini botong sana ada yang mencintai lai kakak nah.
0: Ke mana kau son? Ada lai.
1: Kalau hanya ketulusan yang harus kau tenjalani nak kau.
0: Oh iya.
1: Sudah berumah tangga nak kakak.
0: Betul. Berumah tangga itu tetap mencintai ya Bapak. Kok ke mana?
1: Iya, karena beta sudah dijuluki Ropaga nak kakak.
0: Ropaga?
1: Ya itu beta dapat piagam penghargaan dari RT bahwa rombongan opa gaul.
0: Oke, silakan Bapak Ropaga.
1: Jangan, mau itu tersinggung lain kakak.
0: Silakan Bapak.
1: Baik, awal ini
0: ya.
1: Terima kasih banyak Tuhan Yesus, bikin kakak Sony sehat. Dan Tuhan memberkati semua kru kakak Bo Isayang.
0: Amin, amin.
1: Dan tetap semangat. Beta sering lihat di live kakak ini ternyata ganteng nah.
0: Bukan lai Bapak.
1: Iya.
0: Bukan lai.
1: Tapi itu ganteng di dalam doa dan
0: iya,
1: segala hal.
0: Semua manusia tuh pokoknya laki-laki ganteng, perempuan cantik itu sah.
1: Tapi punya talenta.
0: Iya, betul.
1: Talenta berbeda-beda, kakak.
0: Iya.
1: Nah, baik, lanjut.
0: Lanjut, silakan Bapak, silakan.
1: Dalam yang pertama, ini putra sunyi derita indah bahagia sentosa abadi. Yaitu Bapak Yahuda. Yoi, Niko. Selamat malam, Bapak sayang. Semoga tetap abadi di dalam iman dan tetap sehat selalu.
0: Iya.
1: Yang kedua ini siapa yang di perumnas yang belum lunas ini perumahan ini kakak?
0: Kakak Wati.
1: Oh, Kakawati yang iya. Sekarang dia punya pot bunga pakai dihiasi, pakai emas nih kok.
0: Bukan pot bunga Bapak, itu emas perak langsung asli, bukan pot bunga lagi.
1: Aduh, kasihan nih. Kapan kau tompi ameo?
0: Itu cari hal Bapak, kau langsung nanti langsung pilih penfui sana, LP.
1: Kakawati, selamat malam. Semoga perumnasnya sudah lunas ya. Semoga kebahagiaan selalu ada untuk kakak. Ya, tetap damai dan salam untuk semua keluarga. Yang berikut ini Bapak Botus di Fatufeto, Manalado di Fonten, Kakak Firi di Soe, Kakak Sisilia Kaja, Dewi Bisi di Oesau, Kakak Puja di Bintuni, Kakak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Yang berikut lagi ada Bapak Domi, kok kakak di...
0: Oh betul, Bapak Domi betul.
1: Bilang Bapak Domi sekarang orang Sumba tambah ganteng nak kakak. Bilang san boleh korek Lena.
0: Iya.
1: Yang berikut ada Kakak Krispati juga di Sumba Barat. Semoga malam ini lagi pantau dan bisa bergabung. Ada Bang Fredrik dan Ibu Utri di Merauke.
0: Iya.
1: Ito Ria di Jakarta. Dan yang terakhir untuk... tadi Kakak Ferry sudah. Ini siapa? Ini Kakak Ayu di Masohi.
0: Iya.
1: Maluku Tengah dan Bu Papa di Tanjung Toda, Ito Ria, Jakarta.
0: Baik.
1: Yang lain nanti bisa...
0: Iya.
1: Besok lah kakak.
0: Baik Bapak
1: Mila. Mau pantun ini kakak.
0: Boleh, kucingnya ada kok.
1: Kucing ada, tapi sekarang kucingnya gemuk.
0: Oh iya. Kali
1: boleh kurus
0: okay.
1: Lagi.
0: Oke, lanjut kucing gemuk.
1: Kucing gemuk, gemuk mandi di Abu Rao. Kucing kurus mandi di papan. Papannya papan jati. Aku kurus bukan karena tidak makan. Karena memikirkan Kak Sony yang begitu baik nah.
0: Terima kasih
1: Kak Sony, salam indah penuh santun.
0: Ya.
1: Miller Kauses keluarga Jalan Salak Kelurahan Oipura Kecamatan Molava Kota Kupang. Salam
0: ya. Kak Sony. Terima kasih. Salam Bapak Miller sudah bergabung malam hari ini. Penelpon berikutnya. Selamat malam. Ruang Rindu. Halo. Oh, terputus. Boleh dicoba kembali. Saya ke penelpon berikut yang bergabung di 8254444. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Pasti, luar biasa ini. Bapak, hey, saya ada satu pertanyaan sebelum nanti kita lanjut berbagi cerita dan mengobrol.
2: Okay.
0: Apa sih yang membuat suara Bapak Freddy ini bagus sebagus ini? Ini apa ya?
2: Bagaimana?
0: Apa yang
2: suara
0: membuat
2: agak pecah jadi?
0: Apa yang membuat suara Pak Freddy begitu bulat?
2: Begitu bulat.
0: Iya.
2: Itu suara dia bulat. Karena memang dari dalam diproses supaya dia bulat-bulat saja, jangan pecah begitu. Jangan gepeng-gepeng atau miring-miring begitu.
0: Jadi itu suara harus dari dalam perut kah, Bapak?
2: Dari dalam perut.
0: Aduh, kalau saya tidak bisa selalu bicara dengan suara dalam perut kayaknya capek begitu, Bapak.
2: Tidak juga.
0: Itu ya?
2: Bung Dick Ehrens tahu itu.
0: Oh iya, orang paduan suara.
2: Iya, orang paduan suara. Jadi tarik napas, simpan di perut.
0: Iya.
2: Jadi bisa full power.
0: Keluarkan gitu. Dari suara full power, luar biasa.
2: Iya, jadi keluar bulat-bulat lah dia.
0: Iya.
2: Dia pecah-pecah begitu.
0: Iya, luar biasa Bapak.
2: Iya.
0: Sehat-sehat, baik-baik. Bapak sehat-sehat, baik-baik iya. Juga.
2: Ya, cuma info saja ini dari zaman dulu sampai sekarang.
0: Betul.
2: Ini. Di 44 ini kalau saya telepon
0: iya.
2: Itu
0: selalu, feedback. Selalu feedback Bapak, betul.
2: Iya,
0: ya, itu memang tantangan besar dari ini ya teman-teman teknisi gitu
2: teknisi
0: sampai sekarang. Tuh.
2: Kayaknya dong mesti... kutik-kutik sedikit, intip-intip sedikit.
0: Betul.
2: Lagi elus-elus dia barangkali.
0: Kakak Alvin dan teman-teman, Kakak Alvin dan teman-teman itu harus berjuang lagi ini.
2: Iya, mesti berjuang lagi.
0: Iya,
2: tahu itu kenapa.
0: Betul.
2: Kalau jaringan mungkin bukan, tapi bisa jadi dari mikrofonnya.
0: Betul.
2: Kalau apa itu semua di yang ada di dalam studio.
0: Baik, baik. Terima kasih untuk masukannya, Pak.
2: Oke, baik. Sebenarnya beta su senang dengar itu kucing so gemuk toh. Cuma dia pun saudara kembar itu masih juga kurus-kurus mandi di papan juga.
0: Sambungannya tetap kurus, Bapak. Jadi mau kucing gemuk sekalipun jadi, sambungannya masih ada kurusnya.
2: Ujung-ujungnya kurus juga.
0: Itu Bapak, aduh, itu mungkin takdir kah Bapak?
2: Saya kira Abang Miller itu atur baik toh, kalau sepupu jangan dua-dua gemuk.
0: Oh ya, betul,
2: betul. Satu kurus satu gemuk, jadi betul. Ada keseimbangan toh, balance. Jadi kalau yang gemuk itu berjalan di daratan saja, yang kurus bisa mandi di papan.
0: Di papan.
2: Kalau yang gemuk mandi di papan tenggelam, no?
0: Siap.
2: Oke, Abang Tony, saya belum punya list ini karena saya baru bergabung ini.
0: Ya. Malam ini Bapak ada lagu-lagu Ran Dekat di Hati, Judika Cinta Karena Cinta. Ada Yofi dan Raisa dengan Mantan Terindah. Ada Jazz dengan Dari Mata, Fiera Rasa Ini, Marcel Takkan Terganti, Tulus Ribu Tahun.
2: Cukup Abang Sony.
0: Ya.
2: Tadi itu apa Mantan Terindah.
0: Mantan Terindah.
2: Ah, Yofi, baik. Yofi dan siapa?
0: Featuring Raisa.
2: Raisa ya.
0: Iya.
2: Raisa featuring Raisa. Ya, ya. Mantan Terindah. Begitu sudah.
0: Iya.
2: Jadi itu tandanya kita manusia ini suka sekali terikat dengan masa lalu.
0: Iya.
2: Jadi kita kenal itu istilahnya nostalgia, memory, sweet memory.
0: Betul.
2: Nah itu yang biasa tagal itu jadi biasa keluarga jadi sedikit clash itu tuh soalnya.
0: Iya.
2: Takut-takut jangan sampai cinta lama bersemi kembali. Itu yang bahaya.
0: Iya.
2: Kalau masih ingat-ingat mantan, kenangan manis, nah itu bahaya itu.
0: Iya.
2: Nah, tapi itulah manusiawi ya.
0: Iya.
2: Kita selalu ingin mengenang yang manis-manis. Kalau yang pahit-pahit itu lupakan. Benamkan dia di dalam ya toh, hilang dari benak.
0: Iya.
2: kalau istilahnya apa, delete. Jadi sutrada terada bekas-bekas lagi itu.
0: Iya.
2: Oke, Abang Sony, saya suruh ambil waktu banyak jadi kita mau langsung salam saja ya yang pertama.
0: Baik, Bapak.
2: Buat Abang Miller tadi ya, Abang Miller tetap mantap. Terima kasih sudah sapa-sapa Tong Dua di Maroke ini ya.
0: Iya.
2: Abang Miller tetap sehat bersama keluarga ya di Oipura sana. Saya selalu senang dengar kalau Abang Miller itu datang dan pamit itu alamat lengkap dari dari jalan sampai RT sampai yang kurang itu nomor rumah kalau saya tidak salah. Saya sampai hari ini belum tahu nomor rumah. Berapa gitu. Itu dia. Oke, okay, ada Opa Emi juga, Bunda Asmi, Ma Ima, dan juga ada Bung Kik Erens, juga Bung Ferry, kemudian juga ada teman-teman di luar sana ya, ada Mbak Puja, sekali-sekali kita panggil Mbak Puja.
0: Mbak
2: yang
0: Puja.
2: Iya, Kakak Puja, Nona Puja, Ibu Puja, Miss Puja,
0: oke,
2: Bintuni semoga sehat dan bisa bergabung. Kemudian ada juga Caca Ayu Manise yang ada di Masowi sana ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kemudian juga ada Teteh Dinda.
0: Iya.
2: Iya, Teteh Dinda dan semuanya saja ya, tanpa kecuali semua pendengar setia Pro Satria Kupang. Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Oke, Abang Sony.
0: Iya, Bapak.
2: Pulangnya hati-hati. Doa terbaik untuk Abang Sony bersama keluarga.
3: Iya.
2: Selalu diberkati Tuhan dan juga sukses ya.
3: Iya.
2: Oke, Abang
0: makasih,
2: Sony.
0: Bapak. Terima kasih, Shalom. Terima kasih untuk Pak Freddy dari Merauke mau sudah bergabung malam ini. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Iya, tadi penelpon sebelumnya dari Papua Selatan Merauke. Ini dari mana selatan?
4: Dari Manado Selatan.
0: Hah?
4: Sudah tidur sono, nyenyak nih.
0: Karena apa?
4: Tahu lah, jalan jauh kok, apa capek jadi.
0: Dari mana ke mana, Mama Jessie?
4: Dari Manado ke Manado.
0: Aduh, dari Manado ke Manado begitu. Iya.
4: Bukannya terlambat omong karena lagi bermimpi apa kok.
0: Mimpi dapat uang banyak.
4: Iya, uang baru pulsa kok.
0: Iya, Mama Jessie sehat kok.
4: Selalu.
0: Baik, syukur Mama Jessie.
4: ONB Studio.
0: Ya, dengan kakak, tadi kakak Willem, tapi kayaknya kakak Calvin ini malam. Calvin Siloy.
4: Oh iya,
0: ya.
4: Salam buat kak Calvin.
0: Iya.
4: Tadi.
0: Iya.
4: Lagu dapat kok.
0: Lagu dapat, lagu apa kok? Lagunya ada Yofi featuring Raisa dengan Mantan Terindah, ada Dekat di Hati, ada Seribu Tahun Lamanya, ada Takkan Terganti, ada Bunga Terakhir. Yang mana kok?
4: Takkan Terganti.
0: Takkan Terganti disiapkan dari ya, Marcel. Silakan Mama selama-lamanya. Iya.
4: Oke, langsung salam sudah.
0: Ya.
4: Nanti yang lain tiru sono lagi.
0: Betul, silahkan Mama.
4: Buat Bang Fred yang barusan lewat. Cerita banyak kok.
0: Iya.
4: Mama Glenn belakang Hotel Cendana. Mama Ima di Fatululi.
0: Iya.
4: Bunda, bunda siapa lagi? Bunda Natalia di Tuli-Tuli. Papa Botus. Dari di Soe. Bapak Yehuda.
0: Iya.
4: Nah, ada Bapak, Opa Emi, Kak Funti Mutis, nah, Ibu Dinda, Buser,
0: iya.
4: Ibu Ratna, Marian Masusan, Mamadi, Wilda Balo, dan Kak Puja,
0: iya.
4: Kak Diona. Semua-semua saja yang lagi pantau. Iya, Ibu Ria.
0: Iya.
4: Salam buat semua saja yang lagi pantau. Ucapan selamat malam. Salam sehat buat semua.
0: Iya.
4: Kak Sony, Kak Calvin, sebentar pulang hati-hati di jalan.
0: Iya.
4: Tiba di rumah dengan selamat. Sampai jumpa. Shalom.
0: Baik, Shalom. Terima kasih untuk Mama Jessie dari Lelo Gama sudah bergabung ke penelpon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Halo.
0: Halo.
5: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
5: Sama Bunda.
0: Ini malam Bunda siapa lagi?
5: Tetap Bunda Ani.
0: Heh?
5: Ani mana Sony?
0: Ani, Ani. Bunda Ani kok?
5: Iya. Yeah.
0: Oh iya, Bundanya Ani maksudnya.
5: Aduh Kak Sony, iya.
0: Iya, rasa ini seribu tahun lamanya pelan-pelan saja bunga terakhir asal kau bahagia. Walaupun belum ditanya, beta sebaca memang.
5: Asal kau bahagia.
0: Asal kau bahagia, oke. Bunda Ani, Ani, Ani, Ani. Silakan.
5: Kak Sony.
0: Ya, suaranya hilang nih, silakan menyapa siapa.
5: Oke, aku iya. Mau ngucapin mat malam buat Mbak Utri sama Bung Fredik, Mbak Puja, Mbak Ratna, Mbak Linda, Nona Ria Jakarta, Ayu Mas Sohid, Mbak Natalia Tuli-Tuli, lalu Mam Oke.
0: Uh-uh. Apa? Bunda Pusara ya. Kok Bunda Pusara yang hilang na i dengan saya ini ke mana su? Bunda Pusara.
5: Aku
0: yang...
5: i dengan ini jaringan, bukan Bunda, dengan kafe.
0: Bunda Pusara hilang.
5: Oke, lanjut buat Bung Margo, Sisilia Kaja. Siapa lagi nih bete? Om Endang, Opa Emi, Bapak Hermindo, Pak Mandandi, Bibi Salma, Kak Emi, Kak Evan, Mama Sandi, Mak Mei, Bapak Paul, lalu Bung Botus, Mama Rin, Bapak Charles Kota Bes, Opa Men, Marotelda Sebelan, Mama Anita, Mama Tati, Kak Fendi Oeteta, lalu jaringan nih bete banget ya. Joy sama Alina Fatule, terus Mak Marsa sama Kayu Van KS, Bapak Aloseran, Bapak Luis, Bapak Saka, Bapak Melki, Bapak PU, dan semua.
0: Oke.
5: Okay. Oh, ke suami, aku pikir lagi tidur.
0: Subangunan.
5: Lihat lagi nih jaringan abet. Nih aku paling kesel nih jaringan. Oke deh, untuk kesan nih mat malam, mat bertugas sukses selalu.
0: Selamat
5: dan
0: malam.
5: Selalu diberkati Tuhan. Oke, dadah.
0: Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Penelpon berikutnya Ror Rindu, selamat malam. Halo.
3: Selamat malam Kakak Roni.
0: Selamat malam, iya.
3: Dengan Bapak Botus.
0: Bapak Botus di Fatu Veto, sehat kok Bapak?
3: Ada pilih.
0: Iya, kedengaran suaranya agak pilih.

0: Da guzberri toe.
1: Ie.
0: Bungilar, opaeni, iulinga, mendang, ibu Natalia, Natalia Rocco, Natalia Zakari, Emi, Apel, Bapak Asher.
1: Ya.
0: Sibilia Mantasi, Ayu, Iwet Mantapen, Bung Andi, Maima, dan Bucet, dan semua-semua.
1: Baik, Bapak.
0: Selamat malam.
1: Ya, malam. Terima kasih untuk Pak Butus sudah bergabung malam ini. Kapan telepon berikutnya lagi? Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat Mas malam. Sony. Iya, selamat malam, Ibu.
2: Ruang Rindu, apa kabar Bang Sony?
1: Kabar baik, Ibu Natalia. Ibu Natalia juga baik-baik saja ya.
2: Baik, malole-malole. Bukan, apa tadi, Bang Sony?
1: Fine-fine, leko-leko, malole-malole, baik-baik, iye-iye. Ini gara-gara Kak Daten nih.
2: Daten ini memang. Biar yeah. Jadi tiga kata-kata itu yang saya ingat-ingat.
1: Yeah. Sehat Ibu.
2: Puji Tuhan, sehat. Habis ibadah kok di sini.
1: Oh iya.
2: Di rumah.
1: Iya, iya, iya.
2: Biasa ibadah rumah tangga.
1: Ibadah rumah tangga. Iya. Iya. Dapat segar rohani malam hari ini. Sebelum istirahat dengar lagu apa yang pas nih?
2: Ada lagu apa Bang?
1: Ada lagunya Seribu Tahun dari Tulus, Seribu Tahun Lamanya. Ada Kotak Pelan-Pelan Saja Afgan Bunga Terakhir Viera Rasa Ini.
2: Oh, Seribu Tahun telah lama.
1: Bukan, ini lagu baru ini Bunda.
2: Oh, itu lagu dulu ya.
1: Iya.
2: Apa-apa itu aja Bang.
1: Oke, okay, seribu tahun lamanya.
2: Salam ya, yang pertama buat Mama yeah. Ima, selamat malam. Salam sehat ya, selamat beristirahat. Ada Mama Susan, Mama Glenn, Bunda Asmi tadi ya, Merlewat.
1: Yeah.
2: Terus ada Opa Emi bersama Oma, ada Ibu Utri, Pak Freddy. Ada Putra Tengah juga ya, yang ada di Pak-Pak. Mama Jessie, Mak Betsy. Ada juga Mama Del, Mak Marlin, Mak Erlin.
1: Iya.
2: Terus ada Bung Palis, Bung Botus, Pak Yehuda, Bung Haris, Bung Endang bersama si Hijau Daun. Pokoknya sama-sama sudah Bang Sony ya, dirangkul
1: iya.
2: Dari asam kesehatan tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Buat semuanya selamat malam ya, selamat beristirahat. Dalam keadaan yang sehat semuanya Tuhan berkati selalu Bang Sony.
1: Iya.
2: Semangat. Sukses selalu, bahagia selalu, terbaik ya buat Bang Sony dan keluarga yang ada di rumah.
1: Iya.
2: Makasih ya Bang Sony.
1: Makasih. Selamat malam. Salam. Terima kasih untuk Ibu Natalia dari Toli Toli bergabung malam hari ini. Pada telepon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Selamat malam emas dan permata.
3: Permata hati atau permata apa nih?
1: Permata jiwa.
3: Bisa ya, tiap kali mesti berdua tuh mesti ngerumpiin beta ya.
1: Oh ada dengar juga.
3: Nah, beta sutenya sedar tadi ini sudah 3 kali sama.
1: Jadi beliau bilang tadi, makanya beta pastikan bahwa betul-betul itu bukan pot bunga yang digantung sekarang di rumah. Tapi itu sudah, emas, perak semua.
3: Kalau masuk di LPO, di Lili Batu, itu sudah. Baru ada polsek dekat-dekat.
1: Aduh.
3: Jangan cari hal. Bung Miller, beta mau kasih pantun yang Bung Miller.
1: Iya, boleh.
3: Bepom Bapak ini omong terus, kenapa dong selalu bahas ke lompong rumah?
1: Iya, salam untuk Bapak, bilang mohon maaf salam Bapak Mohon maaf Bapak.
3: Bapak tuh aja kok ketawa, Bapak juga ikut ketawa.
1: Iya. Iya.
3: Salam pertama untuk Bung Miller.
1: Iya.
3: Ini ada pantun ya balas Bung Miller tadi.
1: Iya.
3: Bung Sony, karena hari ini tanggal 1, jadi
1: iya.
3: Kita khusus tanggal itu. Kakak Sony.
1: Oh.
3: Tanggal 1, jadi tebal kantong dompetnya.
1: Tidak selalu tebal. tidak selalu tebal, mungkin ya.
3: Oh.

0: Atau mungkin dia
1: bukan rahasia, nanti semua dengar.
0: Dengar-dengar. Ini rahasia yang saya mau buka. Ini apa ya? Maksudnya itu tidak sampai menit langsung pergi lagi. Saking banyaknya.
1: Kalau kita jam segini pas lagi masuk, pas jam iya. Segini orang lagi TF, nanti habis check in kan orang kan?
0: Iya, tapi kan jadi, tidak.
1: Langsung ketempung langsung sudah bal nih.
0: Bye, bye. Iya. Oke, silakan.
1: Ya. Di pantai di Bumiler.
0: Iya.
1: Ini Kak Soni tolong dibantu.
0: Boleh. Cakep. Belum ya?
1: Belum Kak Soni.
0: Oh.
1: Tidur memang, tidur.
0: Iya.
1: Berenang jauh para ikan.
0: Cakep.
1: Mereka bebas, hatinya senang.
0: Cakep.
1: Badan kurus, kurang makan.
0: Aduh, beta ketersinggung.
1: Kalau ditiup, goyang-goyang.
0: Aduh, tambah parah ini. Tambah parah.
1: Apa tanggal 1 itu sudah parah. Salam kedua untuk Pak Freddy, ya. Pak Freddy yang suaranya bulat.
0: Iya.
1: Tolong, kalau habis dengar lagu Mantan Terindah, jangan dibawa ngigo ya.
0: Nanti repot. Ibu Utri kaget nanti.
1: Sudah, itu kan gebuk malam-malam, makanya. Malam bisa keributan perang ketiga. Dan cari hal, Mantan Terindah buang jauh-jauh dulu. Selanjutnya buat Bunda Asmi, Bunda Natalia.
0: Iya.
1: Bapak Botus, Bapak Yahuda. Kak Ferry Soe.
0: Ya.
1: Opa Miller. Opa Miller lagi. Opa. Opa siapa? Yang di Reknamo tuh. Di apa?
0: Pak Yehuda.
1: Bukan. Sudah tadi Bapak Yehuda sudah.
0: Oh, di Reknamo Pak. Bukan Endang.
1: Opa Emi.
0: Opa Eni. Oh ya, di Tilong.
1: Iya,
0: jangan kas pindah Bob tua pi.
1: Biar kas pindah supaya pensiun untuk bagi-bagi ketong. Saya uang pensiun bagi-bagi ketong orang terima. Supaya Opa Emi malah langsung masuk. Kan Opa Emi su terhibur yang beta punya pandu.
0: Yeah.
1: Kalau untuk Bung Endang sama hijau daunnya, ingat sama hijau daunnya,
0: yeah.
1: Bukan sama rumput hijau tetangga, ingat.
0: Iya. Yeah.
1: Selanjutnya, Kak ini Cecilia.
0: Iya. Yeah.
1: Kak Diona. Kayaknya semua sudah
0: baik,
1: sudah didengar.
0: Baik.
1: Sudah mendengarkan. Sudah yeah. Istirahat. Ini Kak Soni, lagu kita sama mantan terindah.
0: Oke.
1: Pokoknya Kak Soni kita nang lanjut.
0: Baik.
1: Kak Soni sama Kak
0: Siapa?
1: Calvin.
0: Kak Calvin. Ya.
1: Hati-hati.
0: Ya.
1: Mama Jessie tadi juga.
0: Baik. Iya.
1: Oke, terima kasih.
0: Bye-bye. Terima kasih Kak Wati. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Panel phone berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Halo Ruang Rindu. Berbagi rindu namanya lewat suaraku.
0: Selamat malam Opa. Opa ini di Reknamo. Bagaimana Opa kabar? Karena
2: belum pindah.
0: Opa. Jadi kan tadi sebut begitu, beta bilang, kok Opa kan dikasih pindah ke Reknamo? Bagaimana? Bagaimana Opa?
2: Kalau mau pindah ke arah barat.
0: Arah barat ya, semakin ke barat.
2: Ke timur.
0: Oh iya.
2: Ke timur kan matahari, jadi itu
0: panas. Iya, panas ya, ke arah barat supaya agak dingin-dingin. Ya,
2: itu kan sesenjari, dingin.
0: Iya, betul. Memang harus cari yang adem-adem, tenang-tenang ya. Betul. Opa sehat kok Opa.
2: Sehat.
0: Iya, baik Opa. Lagi rame apa nih kok Opa, tidak ya?
2: Ya.
0: Lagi rame bahas apa kok Opa atau tidak ada?
2: Ini ada dua sisi nih. Sedikit lagi
0: nih. Oh ya, oke.
2: Oke.
0: Iya, sambil menunggu waktunya silahkan Opa.
2: Oke. Lagi dulu kasusnya.
0: Boleh Opa ada
2: via rasa ini.
0: Rasa ini disiapkan di antrian Opa.
2: Oke. Salam dulu kasusnya.
0: Ya Opa, silakan.
2: Pertama awas tadi awi pastinya keren. Iya.
0: Iya.
2: Ambil requestnya aja, lalu dengan kalau gitu. Bunda Ellen, ada Ibu Rana di Manado ya Kak Sun ya.
0: Betul Opa.
2: Di Kota Bangke di Bali di Maroke. Ngobrol ke Bang Tri di itu baru banyak kualitas. Itu kelas atas itu.
0: Kelas atas.
2: Iya. Dari Kota Ene ada Ama Majid ya, Lalo Gama, Bung Eman Cabang Basnamo.
0: Iya.
2: Ada Bapak Jauh Raja Wain Miko. Kemudian dari Kota Aga Bunda Asmi di Ayat Mana. Eh, Bunda Asmi bete-bete terus.
0: Bete-bete terus karena jaringan. Bete-bete terus.
2: Berikutnya ada Maina di Patululi, ada di Pares.
0: Iya.
2: Kemudian ada satu lagi, ada Kapuja di Bintun, Gua Putra Tengah, ada Bung Adi Yudhistira di Bintulu.
0: Iya.
2: Cuma kalau nanti Loisaba Mama Piti, akan di Manusia Pen.
0: Iya.
2: Dan semua-semua saya kasih.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Baik, Opa. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk Opa ini dari Tilong sudah bergabung malam ini. Eh, satu lagi penelpon sebelum kita ke lagu. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bung Ferry.
3: Yui.
0: Gimana kabar?
3: Kabarnya biasa, lagi nonton main catur.
0: Oke. Okay. Semangat-semangat yang main catur dong.
3: Iya,
0: oke. Okay. Silakan Bung Ferry mau mendengar lagu apa nih malam?
3: Ikutan Sa.
0: Ikutan Sa. Silakan Bung Ferry.
3: Malam pertama Om Kolo bersama Om Edi yang lagi main catur. Opa ini, Opa Miller.
0: Iya.
3: Buat di Perumnas. Kabeci Kadino, Kabeci Manutepen, Kadion yang Sapa,
0: yeah.
3: Bapak Bortus Waspeto, Adelfi Lelogama, Ibi Dewa Esau Manito Teta, Kawati Perumnas, Ela Ala, Sisile Mantasi, Kapuja Bintuni,
0: yeah.
3: Bidinda Bogor, Ibu Natalia Toli-Toli, Natalia Roten, Natalia Tekari, Mameri 010203. Masone dan siapa di studio?
0: Dengan Kak Calvin.
3: Pemiler. Mama Airi Niki-Niki.
0: Iya.
3: Dengan Bu Andi di Spira di Lampung. Ibu Ratna Manado, Ibu Ellen Manado, dengan semua-semua yang lagi stay.
0: Iya. Yeah.
3: Untuk kesannya dengan Calvin, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Ini kayaknya pertarungan, pertandingan caturnya lagi rame katanya ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Kita ke lagu dulu. Nanti yang mau gabung masih boleh, karena kita masih punya waktu kurang lebih setengah jam. Tadi lagu yang dipilih Dadali, Di Saat Aku Mencintaimu.

0: katakan pada.
1: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
2: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
1: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
2: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
1: Modus? Maksudnya?
2: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
1: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
2: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
1: Terus harus gimana dong?
2: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
1: Oh, berarti harus hati-hati ya?
2: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
1: Waspada telepon hening.
2: Lindungi diri dari penipuan digital.

kata terakhir dari lagu yang baru saja disimak, Susah Lupa. Buat diriku Susah Lupa, itu lagu yang baru saja saya hadirkan. Ada Yofi featuring Raisa dengan Mantan Terindah. Dan kita masih di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Line telepon masih dibuka. Untuk Anda yang ingin bergabung di 0380825444, 0380843112, boleh 0811382094440. Di antrian masih ada Marcel Takkan Terganti, Armada Asal Kau Bahagia, Tulus Ribu Tahun Lamanya, Viera Rasa Ini, ya, yang mau bergabung masih boleh. Lagu ini sudah dipilih, tapi yang belum dipilih itu ada Afgan Bunga Terakhir, Kotak Pelan-Pelan Saja, ada Jazz Dari Mata, Judika, Cinta Karena Cinta, dan juga ada Run, ya, Dekat Di Hati. Kita ke lagu berikut yang tadi dipilih, ada Marcel Takkan Terganti. Kalau yang mau gabung masih boleh atau belum ada ini, ya? Boleh di 0380825444 atau 0380843112. Atau kita ke lagu dulu, Marcel Takkan Terganti, ada Armada dengan Asal Kau Bahagia.

0: Pak.
1: Iya, Ma.
0: Kepala saya pusing. Berdenyut juga dari tadi.
1: Ah, paling kurang minum air. Nanti juga hilang.
0: Bapak kemarin juga bilang leher kaku. Jantung juga berdebar.
1: Iya sih. Tapi jangan suruh saya tensi ya. Takut, Ma.
0: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
1: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
0: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
1: Memang penting ya?
0: Iyalah, Pak. Penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
1: Gratis?
0: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
1: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
0: Nah, itu baru suami pinter.
1: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
0: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

Teknologi katanya untuk semua orang, tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai, tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara. Tidak ada informasi yang bisa diakses, atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah, abu-abu muda di atas layar putih, terlihat estetik bagi sebagian orang. Tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam. Di era digital, desain teknologi perlu ramah terhadap mereka yang difabel. Itu keharusan.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, lagu yang dirilis 3 Februari 2017 ada Asal Kau Bahagia dari Armada. Untuk yang tadi sudah pilih lagunya, saya hadirkan Armada dengan Asal Kau Bahagia. Kita masih di Ruang Rindu untuk malam ini 1 Oktober 2026 dan ke penelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kakak Bung.
0: Tete Dinda. Bagaimana kabarnya Tete Dinda?
1: Tete sehat, walafiat, alhamdulillah. Dan sedang menikmati sejuknya Bogor.
0: Sejuk?
1: Iya, sehujan ini beberapa hari ini.
0: Keterlaluan. Kita belum hujan,
1: sudah nanti di
0: kebagian
1: akhir di bulan-bulan Desember mungkin
0: kebagian ya. Ditung. Iya, emang saya ini ya kata BMKG emang sekitar Desember itu awal hujannya katanya.
1: Iya, perakiraan BMKG kan bilang seperti itu. Tapi mudah-mudahan perakiraannya tepat gitu ya.
0: Iya. Harapannya begitu.
1: Iya, harapannya. Jadi beberapa hari ini bersyukur Bogor itu teriknya memang masih siang hari ini menjelang sore itu langsung angin dan terus gelap-gelap gitu langit terus turun hujan. Tapi hari ini, malam ini durasinya intensitasnya masih aman. Hujannya hujan aman gitu.
0: Masih
1: ada lagu apa?
0: Masih ada lagu di sini malam ini yang ada di antrian. Kayaknya waktunya mudah-mudahan cukup nih. Ada Viera, Rasa Ini, ada Judika, Cinta Karena Cinta, ada Kotak Belan Saja, Afgan, Bunga Terakhiran, Dekat di Hati.
1: Afgan,
0: okay. Bunga terakhir,
1: kenapa harus terakhir itu bunga ya?
0: Kayaknya gak ada bunga lagi, semua bunga udah pada... Gak
1: ada bunga lagi ya. Oke lah kalau gitu, yeah. Karena durasi juga, karena waktu juga okay. Ya. Oke, kakak lagunya ikutan aja lah, gak usah. Yeah. Karena kebetulan lagu itu juga katanya kurang suka.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau Judika tuh sukanya yang cinta satukan kita.
0: Gitu. Oh gitu.
1: Kalau boleh diganti ditukar itu judul.
0: Udah cinta dipilih satukan. Tadi. Ya.
1: Oh dipilih. Lagunya ikutan aja.
0: Iya.
1: Oke, doa terbaik untuk Kakak Bung dengan siapa malam ini?
0: Dengan Kak Calvin.
1: Kakak Calvin alera sebetar rasa semua rasa. Semoga selalu sehat ya.
0: Iya.
1: Oke, menyapanya kemarin Kakak Bung bertugas nggak dapat teteh mau gabung sudah habis waktunya.
0: Iya.
1: Waktu hari Jumat kalau Sunday salah tuh. Oke lah kalau gitu selamat malamnya antaranya untuk Om Endang, ada juga Opa Emi, Bapak Botus, ada juga Bu Papa dan Bung Andesko. Bung Valdes juga, dan selamat malam juga untuk Inalado, Inalape, ada Bunda Asmi, juga Mak Mary Detan, dan Mak Ernijo, juga Mak Emilino ya. Sehat selalu. Ke yang punya WSAPA ya, Diona. Yang punya Takari, ada siapa namanya, Natalia, juga yang punya T juga ya, Natalia. Kakak Besi, juga Kakak Dewi, dan Mak Jesse, Mak siapa lagi? Mak Marsya juga ya, selamat malam. Oke lah, kalau begitu, next time deh untuk yang lainnya. Oke, Kakak Bung, dilanjut.
0: Ya, terima kasih. Selamat malam, Tete Dinda, terima kasih sudah bergabung. Penelpon terakhir untuk kebersamaan kita, tetap dengar Pro 1 pendengar, nanti ada renungan malam yang bisa Anda simak malam hari ini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu 1 Oktober 2026.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,
0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman, para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Leonardus Longa, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengawali permenungan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan berkat yang selalu kami alami dalam setiap jejak langkah hidup kami. Pandanglah kami anak-anak-Mu yang saat ini hadir di hadapan-Mu, mau mendengarkan sabda-Mu serta merenungkannya dalam hati kami masing-masing. Terangilah akal budi kami agar kami senantiasa mengamalkan setiap bisikan sabda-Mu dalam keseharian hidup kami dimanapun kami berada, sehingga kami senantiasa memancarkan sinar kasih-Mu kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1-5. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,

Injil hari ini menampilkan satu pesan sederhana, namun syarat akan maknanya. Yesus bersabda, "Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Menjadi anak kecil berarti belajar menjadi polos, apa adanya, tidak ada penipuan, tidak ada kepalsuan, tampil seadanya saja, tanpa embel-embel. Para pendengar yang terkasih, hari ini juga Gereja Katolik Sejagat merayakan pesta Santa Teresia dari Lisieux atau Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Dia adalah seorang biarawati Karmel yang mengabdikan hidupnya kepada Allah di usianya yang masih sangat muda, yakni 15 tahun. Dan meninggal dunia di usia 24 tahun. Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus sering dijuluki Teresia kecil. Ia pun meninggalkan satu karya tulis yang sangat berguna bagi gereja, yang dikenal dengan nama Jalan Kecil atau Jalan Kesederhanaan. Melalui karyanya ini ia mengajarkan bahwa hidup sederhana tidak hanya soal mengurangi materi atau kemewahan, tetapi juga tentang memiliki hati yang tulus dan penuh kasih. Melalui kehidupannya yang penuh pengorbanan dan pengabdian, Teresia menunjukkan 5 cara hidup sederhana yang bisa kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih, berikut ini adalah 5 cara hidup sederhana menurut Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang pertama ialah mengutamakan kasih dalam segala tindakan. Santa Teresia mengajarkan bahwa kasih adalah inti dari segala tindakan. Ia menganggap setiap pekerjaan kecil, bahkan yang tampaknya tidak berarti, sebagai kesempatan untuk menunjukkan kasih kepada Tuhan. Ia menulis dalam autobiografinya, "Saya tidak pernah memberikan kepada Tuhan apapun selain cinta, dan dengan cinta itulah Dia akan membalas saya." Untuk hidup sederhana menurut Teresia, kita diajarkan untuk melihat setiap tugas dan interaksi sebagai peluang untuk mencintai dan melayani Tuhan melalui sesama. Ketika memasak untuk keluarga, lakukanlah dengan penuh perhatian. Bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan perut, Anda bisa menyelipkan doa atau niat baik saat menyajikan makanan. Atau saat menjemput anak dari sekolah, tunjukkanlah rasa kasih sayang melalui senyuman dan perhatian, bukan hanya sebagai kewajiban. Yang kedua ialah penuh kerendahan hati. Teresia sangat menekankan pentingnya kerendahan hati. Meskipun dia seorang biarawati yang sangat dihormati, dia memilih untuk hidup dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Ada satu cara yang lebih pasti dan aman untuk menyenangkan Bapa kita di surga daripada tetap menjadi anak-anak kecil di hadapannya. Bagi Teresia, hidup sederhana berarti meninggalkan kesombongan dan menerima hidup apa adanya, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dan menerima posisi kita dalam kehidupan dengan rendah hati. Dalam keluarga, ini bisa diterapkan dengan tidak membanggakan diri atas apa yang sudah dilakukan. Ketika pasangan atau anak-anak mengucapkan terima kasih atas bantuan kita, kita bisa merespons dengan rendah hati tanpa membesar-besarkan kebaikan kita. Misalnya saat membantu pasangan yang kelelahan, cukup katakan, "Saya melakukannya karena saya mencintaimu," tanpa mengharapkan pujian atau balasan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, hal ketiga yang ditekankan oleh Santa Teresia ialah menerima penderitaan sebagai bagian dari jalan kehidupan. Teresia tidak hanya mengajarkan kasih dan kerendahan hati, tetapi juga bagaimana menerima penderitaan dengan lapang dada. Dalam hidupnya yang penuh tantangan fisik dan mental, Teresia melihat penderitaan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia sering mengatakan bahwa ketika Tuhan menghendaki kita menderita, tidak ada yang bisa menghindarinya. Ketika saya menderita, saya melihat itu sebagai tanda cinta dari Tuhan. Hidup sederhana menurut Teresia juga melibatkan kemampuan untuk menerima penderitaan dengan hati yang penuh cinta dan pengorbanan. Jika pasangan atau anak sedang sakit, bukan hanya memberikan perawatan fisik, tetapi juga merawat mereka dengan perhatian dan kesabaran.
Jika menghadapi masalah keuangan, alih-alih merasa stres atau marah, coba kita bersikap sabar dan berdoa bersama untuk mencari solusi sambil menjaga kedamaian rumah tangga. Hal yang keempat ialah menyederhanakan kehidupan melalui pengorbanan kecil. Teresia mengajarkan pentingnya melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Ia memilih untuk melakukan tugas-tugas sehari-hari dengan penuh perhatian dan cinta, meskipun itu adalah hal-hal yang tampaknya tidak penting. Dalam buku A Little Flower, ia menceritakan bagaimana menemukan kebahagiaan dalam pengorbanan kecil, seperti memberikan pelayanan kepada sesama dengan penuh cinta dan tanpa mengeluh. Dengan cara hidup sederhana ini mengajak kita untuk mengubah setiap tugas kecil menjadi kesempatan untuk berdoa dan melayani Tuhan. Berbagi pekerjaan rumah tangga dengan sukarela, seperti mencuci piring tanpa diminta, atau membersihkan kamar mandi yang sudah kotor tanpa menunggu giliran. Bahkan tindakan kecil ini bisa membawa kedamaian dalam rumah tangga dan menunjukkan kasih sayang yang tulus. Ajaran yang kelima ialah menghindari perhatian pada diri sendiri. Teresia menghindari perhatian pada diri sendiri dan lebih fokus untuk hidup dalam ketenangan dan kedamaian hati. Ia selalu berusaha untuk tidak mencari pengakuan atas kebaikannya dan menulis dalam autobiografinya, "Saya ingin memberi diri saya kepada Tuhan secara total tanpa mencari pujian dari orang lain." Ini mengajarkan kita untuk hidup dalam kesederhanaan dengan tidak terikat pada penilaian atau pujian dari orang lain dan lebih fokus pada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan selalu mengharapkan ucapan terima kasih setelah kita membantu. Misalnya, ketika membersihkan rumah atau merawat anak-anak, kita bisa melakukannya tanpa mengharapkan penghargaan. Ketika membantu pasangan dengan pekerjaan rumah tangga, kita melakukannya itu karena itu adalah bentuk cinta, bukan karena ingin dihargai atau dipuji. Melalui bacaan hari ini, mari kita belajar untuk lebih peka dengan bisikan hati nurani kita yang paling dalam. Kita belajar untuk memahami pesan-pesan Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kita lewat sesama, agar semua perilaku kita tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan. Agar kita selalu hidup sederhana dan penuh ketulusan seperti seorang anak kecil. Agar kita selalu berada di jalan yang benar, yakni jalan kecil menuju keselamatan kekal. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabdamu yang menguatkan kami, sehingga bisa menjadi penuntun bagi siar hidup kami di dunia ini. Kuatkanlah kami agar kami mampu mengamalkan kasih-Mu kepada semua orang sebagaimana yang Engkau amanatkan, dan senantiasa dijauhkan dari godaan-godaan kejahatan yang senantiasa menghampiri kami. Sebab Engkaulah Allah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, para kru RRI Kupang, serta orang-orang yang selalu kita janjikan doa, serta istirahat kita pada malam hari ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada perintah-Nya.

Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Obamora. Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang program 1, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali temani Anda sepanjang hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, jumpa kembali bersama Fongki Lete dan juga rekan band temani Anda di hari ini Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Dari saat ini sampai tuntas nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Kupang pagi ini dan Kupang siang ini. Kami akan awali kebersamaan kita dengan Mutiara Pagi Agama Islam dengan topik Bahagia Itu Menyehatkan, bersama dengan Ustazah Siti Hamalna SHI dan akan dipandu sama Sakia Salsabila. Kemudian pendengar, nanti selepas itu Anda bisa mendengarkan Warta NTT Pagi. Ada juga kami ajak Anda untuk bisa ikutan polling dalam wawancara Kupang Pagi. Selepas itu juga nanti di pukul 8 ada Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kemudian di pukul 9 masih dalam rangkaian Kupang Pagi, kami akan hadirkan untuk Anda dialog Kupang Menyapa. Kali ini kita bahas soal dunia olahraga gitu ya, soal olahraga maksudnya. Dan di Kupang Siang ini kembali kami akan hadirkan untuk Anda Halo RRI. Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan yang menyangkut dengan pelayanan publik yang perlu dicarikan solusi terkait dengan permasalahan yang Anda sampaikan ke kami. Baik pendengar, mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan Mutiara Pagi Agama Islam.
0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat taufik hidayah dan inayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di Pro 1 Kupang. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini Ustazah Siti Hamalna SHI serta seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Kupang dan para pemirsa yang mengikuti siaran melalui kanal digital RRI. Perkenalkan, saya Zakia Salsabila yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, kita akan bersama-sama membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu bahagia itu menyehatkan. Bahagia merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ketika hati kita dipenuhi rasa syukur, ketenangan, dan kebahagiaan, hal tersebut tidak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan kita secara emosional, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kualitas hidup kita. Lantas, bagaimana Islam memandang kebahagiaan? Apa hubungan antara kebahagiaan dengan kesehatan? Dan bagaimana cara kita menjaga hati agar tetap bahagia dan tenang di tengah berbagai persoalan kehidupan? Untuk membahas dan mengupas lebih dalam tema bahagia itu menyehatkan, telah hadir bersama kita narasumber yang tentunya akan memberikan ilmu dan pencerahan kepada kita semua, yaitu Ustazah Siti Hamalna SHI. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita simak bersama pemaparan dari narasumber kita. Kepada Ustazah Siti Hamalna SHI, kami persilahkan.
2: Terima kasih banyak, Nak Zakia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa. Ada nikmat iman, ada nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dan ini nikmat yang luar biasa ketika kita dibangunkan dengan sehat oleh Allah. Ini adalah salah satu nikmat yang wow, Masya Allah, Tabarakallah. Karena banyak orang di luar sana yang tidak diberikan nikmat sehat di pagi hari. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjadi junjungan kita insya Allah hingga akhir zaman. Amin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih buat moderator yang sudah mengerahkan dari tadi bahwa tema kita pada pagi hari ini bahagia itu sehat. Tentu kalau kita bahagia pasti kita akan sehat dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, bagaimana caranya agar kita itu selalu bahagia? Karena kita sering mengira bahwa kesehatan itu hanya berkaitan dengan tubuh. Kita sehat itu karena tubuh kita semuanya sehat mulai dari kepala hingga kaki. Ternyata kesehatan itu bukan hanya tubuh kita, tetapi juga hati dan pikiran. Jadi kalau hati kita sehat, pikiran kita sehat, maka tubuh kita juga akan sehat. Nah, kenapa? Karena tubuh yang sehat itu membutuhkan makanan yang sehat. Banyak orang yang di masa mudanya itu tidak memikirkan masa tuanya. Jadi Orang kalau sudah pernah melalui masa muda, pasti dia bisa menyampaikan bahwa di masa mudamu, makanlah makanan yang sehat lagi baik. Maka di dalam Al-Quran itu ada yang namanya halalan toyibah. Nah, halal dan baik makanan itu akan mempengaruhi kepada kesehatan kita di masa tua tentunya. Di masa tua di umur yang berapa? Ya tentunya di umur 40 ke atas. Tapi ternyata ada orang yang umurnya masih 30 sudah sakit-sakitan.
1: Kenapa bisa itu, Ustazah?
2: Salah satunya adalah makanannya yang tidak sehat. Makanan saat ini yang sudah serba digital ya, jadi
1: serba
2: bukan
1: instan.
2: Ya serba instan kan makanannya kali ini. Sekarang itu kita tinggal di rumah langsung pencet makanan datang, tidak perlu kemana-mana. Olahraga itu sudah tidak ada lagi jalan. Tinggal di tempat tidur, cukup langsung makanannya datang dengan sendirinya. Yang penting intinya ada duit. Intinya ada duit.

0: mau dia bahagia tidak bahagia itu urusannya. Kalau misalnya kita bisa memberikan, kita misalnya bisa memberikan nasihat, terus bisa berkonsultasi atau apapun itu dengannya, kalau kita dekat berarti dia. Tetapi kalau tidak, doakan semoga dia bahagia. Nah, jadi tubuh itu, tubuh yang sehat itu dan bahagia itu tidak hanya membutuhkan dengan makanan. Jadi makanan yang pertama nih, makanan. Jadi mulai dari sekarang Zakia pun begitu. Makanan itu harus difilter. Oh, hari ini saya sudah makan Prince Chicken. Apa ya istilahnya?
1: Saya
0: sudah makan ayam ini hari, besok jangan. Mungkin besok saya makannya telur. Terus nih hari saya makan mie. Ini besok jangan. Jadi itu instan-instan yang seperti itu jangan setiap hari dikonsumsi. Karena yang tubuh kita itu bagaikan ban. Bagaikan ban. Ban itu kan kita menabung nih. Nah, jadi kita menabung, menabung setiap bulan misalnya, setiap bulan 100.000. Tubuh kita tuh sama dengan posisinya dengan bank. Setiap hari kita tabung makanan. Nah, setiap hari kita tabung makanan, misalnya makanannya ini hari makanan gorengan, contoh. Besok juga makanannya gorengan. Lusa pun makanan gorengan. Maka setiap hari makanan gorengan, gorengan yang berminyak, makanan yang bersantan, maka ditiba di 40 tahun umur kita, maka apa yang akan terjadi? Karena dia akan nabung tuh. Ini hari makanannya ayam. Ya kan? Kalau kita mau bahagia, tentunya mulai dari umur yang masih muda harus memikirkan makanan yang kita makan bukan hanya halal lagi baik, tetapi menyehatkan. Yang kedua, pola pikirnya kita juga harus diatur. Jangan memikirkan orang lain, pikirkanlah diri sendiri. Banyak kok yang harus dipikirkan. Contoh, cara memikirkan diri sendiri itu seperti apa? Nah, ini nih yang harus banyak, karena tubuh kita tuh membutuhkan makanan. Maka bukan hanya makanan yang jasmani ya yang membutuhkan, tapi rohani kita pun membutuhkan makanan. Apa yang dibutuhkan secara rohani? Yang pertama itu kita harus banyak berzikir. Jadi ketika rohani kita tuh kurang kuat, imannya kurang kuat, karena namanya manusia itu imannya kan naik turun nih. Nah, kalau lagi kurang kuat iman kita atau lagi tidak stabil iman kita, maka perbanyaklah zikir. Zikir yang mana, yang panjang atau yang pendek? Pokoknya yang pendek saja juga baik, mau panjang boleh, pendek boleh. Contoh yang pendek, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu diulang-ulang-ulang-ulang. Nah, itu zikir salah satunya. Maka yang kedua itu untuk menyehatkan tubuh kita dan kita bahagia, maka syukuri apa yang ada. Jangan pernah mengatakan bahwa dia kan punya, aku pun mau. Nah, iya mau, tapi kalau tidak mampu
1: gimana?
0: Gimana dong? Makanya harus ada kan lagunya. Lagunya siapa ya itu?
2: Bersyukur kepada Allah.
0: Ada juga syukuri apa yang ada itu. Jadi kalau kita mensyukuri ternyata nikmat. Ketika kita bisa bersyukur dengan apa yang kita dapatkan dari Allah, maka pasti kita akan bahagia dan pasti kita sehat. Kenapa? Kalau kita bersyukur itu, Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Kita syukur, oh hari ini alhamdulillah saya sehat. Sehat itu nikmat loh, bukan karena syukur itu kita karena harta yang banyak, bukan. Jadi bersyukur itu bukan hanya karena kita saya ini hari uangnya banyak alhamdulillah, terus tiba-tiba uangnya tidak ada, nangis. Tiba-tiba uangnya tidak ada, galau. Tiba-tiba uangnya tidak ada, pokoknya macam-macam pikirannya sudah lari kemana-mana. Maka dari itu yang harus, sehingga kita menyehatkan tubuh kita dan kita mendapatkan kebahagiaan, maka kita harus punya apa? Punya tiga cara. Perbaiki makanan, perbaiki pola pikir, dan perbaiki pola istirahat. Maka satu statement ya dari Umi itu, kalau misalnya pola istirahat tentunya yang paling utama untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Jadi jangan tukar siang menjadi malam, malam menjadi siang. Itu Allah tuh sudah siapkan siang itu untuk bekerja. Silahkan bertebaran di muka bumi, kata Allah. Silahkan bertebaran, mau yang sekolah, mau yang bekerja, mau yang apapun itu, silahkan bertebaran di muka bumi.

0: Siang itu pagi sampai sore. Malam itu waktunya tubuh itu istirahat. Makanya kalau mau sehat, kan kalau sehat itu pasti bahagia kan. Kita bisa happy kemana-mana, kita bisa jalan-jalan, kita bisa makan apapun yang kita mau. Itu namanya bahagia. Ya kita sehat nih. Kalau sakit, kira-kira kalau sakit di mana? Kalau sakit bisa di rumah sakit, bisa di rumah. Nah, tidak bisa ngapa-ngapain kan?
1: Iya.
0: Mau ke kamar mandi saja kadang kan sulit.
1: Iya.
0: Nah, maka dari itu, tiga ini harus diperbaiki supaya kita mendapatkan kebahagiaan. Kita bahagia, kita sehat, atur mulai dari sekarang pola makannya diatur. Jangan yang serba instan setiap hari. Kalau ini hari instan, pekan depan lagi baru instan. Nah, banyak contoh yang instan tuh yang mana? Mie, nugget, apalagi ini apa ya?
1: Sosis.
0: Nah, itu tuh instan. Maka kalau ini hari instan, besok jangan. Tunggu lagi 2 hari, 3 hari, atau bahkan 1 pekan supaya tubuh kita menjadi sehat. Karena kenapa ya? Tubuh kita itu harus selalu diisi dengan zikir, apalagi pagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan menganjurkan ada zikir pagi dan zikir petang. Maka kenapa dianjurkan untuk berzikir pagi? Supaya di pagi hari itu kita bangun dan mengingat Allah. Karena Allah bilang, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Maka kenapa setiap kali habis sholat itu kita dianjurkan untuk berzikir? Setelah sholat, selesai sholat itu harus zikir dulu. Jangan buru-buru selesai sholat langsung lipat sejadah langsung kabur. Jangan. Manfaatnya itu adalah kita bisa berzikir, menata hati di pagi hari. Hari ini, contoh ya, hari ini saya akan berbuat seperti ini. Itu rencana, tapi rencana manusia biasanya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka ketika itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena rencananya Allah itu lebih baik, maka kita akan menerima. Maka di situ ada terkadang orang yang tidak mau menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Nah, itulah yang membuat dirinya tuh stres. Ngapain stres? Maka saya tuh terkadang ada orang sedikit-sedikit stres. Lah, stres itu uang tidak ada dia stres. Padahal kalau misalnya uang tidak ada itu tidak usah stres. Bagaimana caranya kita mendapatkan duit? Nah, kalau misalnya uang itu yang harus, karena uang itu bukan salah satunya yang membahagiakan diri kan?
1: Betul sekali.
0: Sangat paham ya, kalau uang itu bukan salah satu kebahagiaan yang paling hakiki. Tetapi yang paling, yang sebenarnya tuh kalau mau sehat bahagia, itu pikiran saja yang dikasih tenang, hati kita juga tenang, maka ala bizikrillahi. Karena ayat ini mengajarkan bahwa ketenangan hati itu memiliki hubungan dengan erat dengan tubuh kita. Jadi kalau hati kita menjadi tenang, ish, masya Allah bahagia. Ada orang yang utang saya banyak ustazah. Saya belum mendapatkan rezeki untuk membayar utang ustazah, ini bagaimana caranya? Nah, kalau berzikir loh. Kok orang punya utang masa disuruh berzikir? Iya. Kalau berzikir paling tidak hutangnya tidak teratasi, tapi paling tidak hatinya menjadi tenang. Nah, salah satunya itu. Maka ketika hati kita ketenang, kita lebih mudah berpikir. Kita lebih mudah berpikir dengan jernih. Kita punya pikiran tuh bisa menata, oh karena utang saya segini dan saya mau bayar utang segini, maka penghasilan suami saya segini atau penghasilan saya segini, maka yang saya harus sisihkan setiap bulannya tuh segini. Maka itu namanya perencanaan. Maka di dalam hidup itu agar kita bahagia, jangan terlalu banyak utang. Apalagi anak muda itu mau ngutang buat apa? Ya kan? Jadi itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena setiap hari kita akan memikirkan bagaimana caranya. Nah, itu yang harus dihindari. Nah, ketika yang kedua, hati kita harus selalu bersyukur. Kira-kira kalau kita bersyukur, kita lebih mudah menikmati kehidupan tentunya. Ya, kalau kita bersyukur, Allah bilang di dalam ayatnya, la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Jadi kalau kita bersyukur, kata Allah, tidak usah khawatir. Terima kasih ya Allah, contoh ya. Terima kasih ya Allah, hari ini saya terbangun dengan sehat, saya panjang umur, saya bahagia. Itu saja yang dikatakan, Masya Allah. Itu tuh luar biasa. Bahagia itu akan menjalar ke seluruh tubuh, sehat itu akan menjalar ke seluruh tubuh. Makanya setiap pagi itu kita adalah kehidupan yang baru. Jadi setiap pagi itu kita harus mengatakan, saya sehat, saya panjang umur, saya bahagia. Kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu tidak selamanya dengan banyaknya mobil mewah, ya. Kebahagiaan itu tidak selamanya rumah yang bertingkat. Teringat dengan kalau ada bencana. Saya teringat kemarin bencana itu, ketika bencana orang rumah yang bertingkat malah itu yang sangat berbahaya. Bukan tidak dibolehkan untuk memiliki rumah bertingkat, tetapi lebih aman itu kalau rumah yang datar, sehingga ketika ada bencana kita akan terlindungi dari mara bahaya yang akan meruntuhkan bangunan. Jadi itu salah satunya. Jadi bukan berarti ustazah ini kita kan punya uang, kita kan punya harta, kita bisa membangun ini itu. Iya, silahkan. Tetapi ingatlah bahwa apa yang kita rencanakan hari ini, hari esok kita akan menikmatinya. Nah, makanya kenapa kita harus menata hati kita, agar kita tuh selalu bahagia. Orang bilang begini, ustazah kok happy terus ya, apa tidak ada masalah dalam hidup? Banyak banyak persoalan dalam hidup, tapi apakah ketika kita ada persoalan di dalam hidup, apakah kita harus menangis,
1: harus stres?
0: Apakah kita harus loncat-loncat, marah-marah? Kalau kita stres, kita marah-marah dengan diri kita sendiri, maka itu namanya kita tidak mendapatkan kebahagiaan hidup. Nah, dan pada akhirnya kalau kita tidak mendapatkan kebahagiaan hidup, pada akhirnya akan mengakhiri hidup kita sendiri. Dan itu Allah paling tidak menyukai orang yang mengakhiri hidupnya. Karena apa istilahnya, diri ini miliknya Allah, dan kehidupan itu Allah yang memberikan. Nah, kalau kita mengakhiri hidup kita, maka Allah itu paling tidak menyukai. Maka dekatkan diri dengan Allah dengan cara banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah beristighfar, dan banyak-banyaklah tersenyum. Tiga ini nih harus kita lakukan setiap harinya. Apa tidak bosan, ustazah? Tidak. Apa tidak bosan? Apa bosan untuk tersenyum? Karena salah satu kebahagiaan itu kalau kita senyum. Senyum itu kan gak, apa ya istilahnya, orang nanti dibilangi orang gila, ustazah? Tidak. Sepanjang tidak senyum dari pagi sampai malam. Kalau senyumnya itu hanya beberapa menit, ketemu orang senyum, ya, terus sapa orang senyum, atau sambil baca WA senyum karena mungkin ada yang lucu, enggak apa-apa. Ya. Karena itu salah satu membuat kita bahagia. Maka buat teman-teman sekalian, kebahagiaan itu dan sehat itu tidak susah untuk kita dapatkan. Salah satunya adalah tidak usah berpikir panjang, saya harus punya ini, punya ini, punya ini, baru saya bahagia. Tidak semestinya harus memiliki sesuatu baru kita mendapatkan kebahagiaan. Bahagiakan diri kita sendiri, karena bahagia itu bukan berarti tanpa masalah. Bahagia itu kalau kita bisa menyelesaikan masalah. Jadi hidup itu tuh dinikmati, teman-teman. Kalau ada masalah di dalam hidup, karena tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah. Namun ujiannya itu kan berbeda-beda nih.
1: Iya.
0: Anak-anak pun masih diuji, ustazah. Iya. Kan anak-anak itu kalau misalnya masih muda, ya mungkin diuji dengan orang tuanya yang suka marah-marah. Nah, itu salah satu ujian ya.
1: Ini sangat relate sih.
0: Ini ya. Orang tuanya kalau marah-marah terus disambut juga dengan marah-marah, apa selesai?
1: Tidak.
0: Tidak. Maka kalau orang tuanya marah harus dicari tahu. Oh, mama saya marah, bapak saya marah itu karena apa ya? Apakah saya telat sholat? Apakah saya tidak mau makan? Apakah saya malas makan? Apakah saya malas kerja? Apakah pokoknya itu tuh? Karena orang tua yang marah kepada anaknya itu tidak mungkin ada alasan. Tidak mungkin asal marah. Kalau orang tua asal marah kepada anaknya, itu yang akan dipertanyakan. Karena marah-marah itu sangat tidak baik sebenarnya. Tapi kalau ada pemicu, nah itu makanya anak-anak itu jangan mencari pemicu. Ketika orang tua itu tidak suka dengan sesuatu yang kita lakukan, maka jangan pernah dilakukan. Tinggalkan itu, karena semua itu tidak disukai oleh orang tua. Sama dengan Allah. Kalau Allah tidak menyukai itu, maka tinggalkan. Nah, contoh, Allah itu tidak suka dengan hambanya yang lalai dalam sholatnya. Allah paling tidak suka. Kenapa? Karena ada satu cerita, satu kisah, ya, satu kisah Nabi Daud alaihissalam bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Daud alaihissalam mengatakan seperti ini, ya Allah, ada tiga amalanku yang selalu kulakukan setiap harinya tanpa ada jeda. Pokoknya tiga amalan ini, ya Allah, ya amalan yang mana yang paling engkau sukai? Terus Allah mengatakan, apakah amalanmu itu Daud? Yang pertama, ya Allah, sholatku. Sholatku itu tidak pernah kutinggalkan, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Aku pun selalu sholat tepat waktu, Ustazah. Ya Allah, saya tidak pernah tinggalkan sholat dan saya tidak pernah menunda-nunda sholatku, ya Allah. Apa kata Allah? Sholatmu itu bukan untukku. Sholatmu itu untuk dirimu sendiri agar kamu dihindarkan dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, kata Allah. Lalu Nabi Daud alaihissalam, pikirannya beliau, Nabi Daud itu mengatakan bahwa sholat itu kalau sudah tepat waktu, terus sholatku itu sudah bagus, maka itu adalah salah satu perbuatan yang sangat disukai oleh Allah. Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Maka Allah bilang, bukan, sholatmu itu bukan amalan yang paling aku sukai. Terus Nabi Daud alaihissalam pun penasaran, lalu apa ya Allah? Ada dua lagi ya Allah. Yang kedua itu, apakah karena puasaku ya Allah, sehingga itu amalan yang paling engkau sukai? Apa kata Allah? Bukan, puasamu itu untuk dirimu sendiri agar engkau terhindar dari emosi, terhindar dari hawa nafsu. Nah, maka puasa itu diperadakan untukmu, untuk kamu ketika kamu menghadapi persoalan kamu bisa sabar. Maka puasa itu untukmu. Nabi Daud alaihissalam semakin penasaran. Ya Allah, sholat bukan, puasa bukan, padahal puasaku itu satu bulan penuh tidak pernah kutinggalkan. Tambah lagi puasa Senin Kamis. Tapi Allah bilang itu bukan amalan yang paling Allah sukai. Lalu yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam bilang, apakah zikirku ya Allah, yang setiap harinya aku berzikir di pagi dan petang, yang tidak ada habisnya. Zikir saya itu tuh setiap dalam perjalanan saya berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Lalu Allah bilang, tidak, zikirmu itu untuk dirimu sendiri agar menenangkan hatimu, kata Allah. Jadi berzikir itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, memuji-mujiku, itu untuk dirimu agar hati kamu itu tenang. Maka Nabi Daud alaihissalam semakin penasaran, ya Allah, ada tiga amalan ini yang paling luar biasa, yang saya anggap ini adalah untuk yang paling engkau sukai dalam hidupku, terus tidak ada satupun yang engkau pilih ya Allah. Terus apa ya Allah yang engkau paling sukai dalam hidup hambamu? Kata Allah, engkau tidak pernah mengetahui hari ini engkau mengeluarkan sedikit harta darimu yang aku berikan. Ada banyak harta yang aku berikan kepadamu, tapi engkau keluarkan satu hari 1000, maka itulah yang paling aku sukai dari umatku. Maka kata Nabi Daud alaihissalam, ya Allah, rupanya yang paling engkau sukai adalah sedekah. Nah, makanya agar kita mendapatkan kebahagiaan dan sehat, karena sedekah itu juga menyehatkan. Nah, kalau ada di antara kita yang suka dengan sedekah subuh, lanjutkan. Ada yang suka setiap hari keluarkan sedekah subuh, silahkan lanjutkan, karena itu menyehatkan, itu membahagiakan. Ada yang suka setiap bulan, kayak Umi tuh setiap bulan baru kasih keluar untuk satu kali satu bulan. Nah, mungkin 50.000 sebulan. Kalau 1.000 sebulan, kalau 1.000 sehari berarti satu bulan berapa puluh?
1: 30.000.
0: Kalau misalnya Umi keluarkan 50, berarti itu sudah luar biasa. Maka itu bukan lagi 1.000, tapi lebih dari 1.000. Jadi kalau bagi yang punya pekerjaan, terus terima gajinya itu satu kali satu bulan, maka sepertilah Umi ya, mengambil kebijakan sendiri nih sebenarnya. Tapi kan daripada sama sekali tidak keluarkan sedekah, maka lebih baik kita keluarkan sekali sebulan, dan itu alhamdulillah Allah yang kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah yang akan memberikan penilaian. Maka ternyata kebahagiaan itu dan sedekah itu ternyata juga membahagiakan. Kita senang kan kalau melihat orang bahagia. Kalau begitu kita berikan contoh ya. Kalau saya kasih salsa uang, bahagia enggak?
1: Bahagia Ustazah.
0: Pasti. Terima kasih ya Umi. Umi sehat selalu ya, panjang umur, mudah rezekinya. Dapat 3. Paling lebay kalau ini dikasih uang. Makanya teman-teman, kalau kita berikan sedekah sedikit kepada orang lain, maka itu tumbuh kebahagiaan di bahagianya ya Allah. Kalau melihat mereka tersenyum dengan keluarganya, masya Allah, kita juga bahagia, dan tentunya itu menyehatkan. Nah, maka luar biasa ketika kita mendapatkan nikmat, maka apa yang kita harus lakukan? Kalau kita mendapatkan nikmat, kita harus bilang apa?
1: Bersyukur.
0: Alhamdulillah. Maka kalau kita mendapatkan nikmat, kita harus bersyukur. Karena Allah sudah memberikan nikmat. Kalau kita mendapatkan ujian, kita ngapain?
1: Bersyukur juga tidak sih Ustazah?
0: Kalau kita mendapatkan ujian, kita harus bersabar.
1: Oh.
0: Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, nikmat itu kan banyak tuh. Nikmat itu bukan hanya harta. Sehat itu juga nikmat. Suami yang soleh juga itu nikmat. Suami yang romantis itu juga nikmat. Anak yang soleh dan soleha itu juga nikmat. Ya. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, maka kita harus sabar. Apa ujian? Banyak ya. Jadi ujian itu di dunia begitu banyak. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Banyak orang yang patah semangat untuk hidup karena diuji, jangan. Karena ujian itu penting untuk meningkatkan derajat kita. Jadi kalau diuji oleh Allah, terus kita sabar dalam menghadapinya. Kan Allah bilang di dalam surah Al-Ankabut, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mendapatkan ujian, maka salat dan sabar. Salat dan sabar, kata Allah. Jadi kalau kita sudah salat, ya Allah, di dalam salat itu pasti kita memohon kepada Allah. Dan ada 3 waktu yang diijabah doa kita oleh Allah. Yang pertama itu waktu azan dan antara azan dan iqamah. Yang kedua, ketika sujud terakhir. Maka banyak mungkin di antara kita yang melihat orang sujudnya lama banget. Nah, itu salah satunya dia berdoa. Yang ketiga, doa di antara di sepertiga malam. Nah, itu di sana itu ada salat tahajud. Jadi buat teman-temanku sekalian yang sampai hari ini doanya belum diijabah, jadi bukan tidak ya, tapi belum diijabah, lakukan 3 hal ini. Lakukan 3 hal ini, berdoa di antara azan dan iqamah. Bagaimana caranya Ustazah berdoa antara azan dan iqamah? Wong saya bangunnya sudah 5:30. Nah, itu kan kalau bangunnya saja sudah 5:30 berarti azannya sudah lewat. Apalagi sekarang itu azan itu di jam 4 lewat. Maka bangun 5:30, jangankan doa di antara azan dan iqamah yang kita dapat, kita tidak dapat juga sholat tepat waktu. Maka buat teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika doa kita belum diijabah, lakukan 3 hal ini. Bangun begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung bangun. Bangun dan menghadap Allah. Bangun wudu, setelah wudu langsung sholat sunnah. Sholat sunnah habis angkat tangannya, itu yang namanya doa antara azan dan iqomah. Angkat tangannya lalu berdoa, ya Allah, hari ini saya menghadapmu ya Allah, saya memohon ampun. Jadi awali dengan memohon ampun. Kalau kita berdoa kepada Allah agar doa kita diijabah, ya, cepat diijabah, maka kita harus memuji kebesaran Allah. Kita harus memohon ampun, ya Allah, begitu banyak dosa yang saya lakukan, ya Allah. Saya memohon ampun, ya Allah, memohon maaf atas semua dosa yang saya lakukan. Baru kita masuk, ya Allah, saya memiliki persoalan seperti ini, Engkau uji, ya Allah, pasti saya mampu. Ya, jadi Engkau uji saya, ya Allah, pasti saya mampu. Ya Allah, hari ini suamiku begini, ya Allah, anakku begini, silakan curahkan semua isi hatinya kepada Allah. Dan Allah akan memberikan jalan keluar. Allah sudah pastikan setiap ujian yang Allah berikan akan diberikan solusinya. Nah, yang kedua, sujud terakhir. Kalau sholatnya sholat subuh, maka sujud yang kedua. Sujud yang kedua lama-lama setelah membaca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma gfirli atau subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu baru baca di dalam hatinya, ya Allah, begitu banyak persoalan dalam hidupku. Baik suamiku yang tidak memberiku uang belanja, baik anakku yang tidak mau melakukan sholat tepat waktu, contoh, ya. Jadi, ya Allah, itu banyak persoalan, ya Allah. Maka turunlah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ya Allah, jadikanlah aku dan keluargaku orang-orang yang selalu melaksanakan salat. Nah, itu adalah salah satu doa yang harus selalu dipanjatkan ketika kita melaksanakan salat. Yang ketiga, di dalam kita berdoa mau diijabah secepatnya, maka berdoalah di antara di sepertiga malam. Berat ustazah, ya Allah. Susahnya minta ampun bangun sepertiga malam. Sepertiga malam itu jam berapa toh? Jam 2 boleh, setengah 3 boleh, jam 3 boleh, setengah 4 boleh. Intinya salat tahajud itu sebelum masuk salat subuh. Jadi buat teman-teman yang sampai hari ini, hidup saya kok begini-begini saja, saya kok tidak bahagia, saya kok sakit melulu, ini lakukan 3 hal ini. Ya, lakukan 3 hal ini. Saya sakit melulu, bahagia aku tidak pernah kudapat. Setiap harinya tuh saya hanya menangis, meratap, tidak pernah cukup dengan apa yang diberikan suami. Bagaimana cukup pun diberikan 1 juta habis 1 hari. Nah, contoh. Ya kan? Jadi bahagia itu tuh sebenarnya kalau kita memikirkan bahagia itu tuh sebenarnya seperti apa ya? Kita tidak bisa menggambarkan, oh ternyata saya harus seperti ini baru saya harus begini baru saya bahagia. Tidak, jadi itu langsung di dalam diri kita. Saya mau bahagiakan diriku, ya Allah. Kalau saya mau bahagiakan berarti harus memiliki tempat untuk menyerahkan isi hati. Jangan curahkan isi hati kita kepada tetangga, jangan curahkan isi hati kita kepada media sosial. Saat ini tuh semua-semua lagi tidak nyaman dengan suaminya, naikkan di status. Andai ku tahu engkau seperti ini, tidak mau nikah. Ya, terlambat. Andai ku tahu. Dan itu sudah nikahnya sudah 20 tahun. Kok andai ku tahu? Gimana ceritanya? Tidak usah, langsung saja. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ketika suami kita tidak menyenangkan buat diri kita, ya, maka doa di dalam salat, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku suami dan anak-anak yang menyejukkan hatiku. Maka kalau itu yang terus dilakukan setiap harinya, maka insyaallah pasti akan hatinya juga akan luluh. Karena sama dengan bagaikan batu nih yang ditetesi air nih. Setiap sehari ditetesi air, maka dia juga akan berlubang. Maka sama dengan hati manusia. Hati manusia sekeras apapun, kalau selalu didoakan untuk diminta kepada Allah agar hatinya lembut, maka pasti akan lembut. Nah, ketika kita memiliki kesalahan, kita segera apa? Kalau kita berbuat salah nih kepada Allah, segera berdoa. Terus seker apa lagi selain berdoa? Kalau kita menyesali semua menyesali apa yang telah kita lakukan, segera bertobat. Jadi kalau kita itu mau meminta maaf kepada Allah, maka kita harus bertobat. Bertobat ya Allah. Cara bertobat itu seperti apa, Ustazah? Berhenti melakukan apa yang tidak baik dan berjanji kepada Allah, saya akan tobat ya Allah. Salat tobat 2 rakaat. Setelah itu berjanji kepada Allah, ya Allah, saya tidak akan mengulangi Allah dan saya menyesalinya. Oke, jadi penting bagi kita untuk membahagiakan diri. Bahagia itu sangat menyehatkan. Maka buat teman-temanku semuanya, para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah, bahagiakanlah dirimu, insya Allah kamu akan sehat. Dan ternyata waktu juga yang akan memisahkan kita akhirnya, insya Allah. Mohon maaf jika belum puas, karena memang saya bukan orang pemuas buat teman-temanku semuanya ya, karena waktunya sudah selesai dan kita akan segera beraktivitas. Dan saya kembalikan kepada moderator, saya akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas pencerahan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Alhamdulillah tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Ustazah Siti Hamalna SHI atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Kupang yang telah mengikuti program Mutiara Pagi Islam. Saya Zakia Salsabila selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: ketika pelajar datang berkelompok, melakukan pelemparan, merusak fasilitas sekolah, dan menyebabkan orang lain terluka. Maka ini tidak boleh dianggap sebagai kenakalan pelajar biasa.
1: Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara.
2: NTT sebagai tuan rumah Ursonas 2 untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Jumat 2 Oktober 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Aksi tawuran dan penyerangan antar pelajar di SMK Negeri 3 Kota Kupang menyebabkan kerusakan fasilitas sekolah dan korban luka-luka. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 merupakan implementasi semangat kebersamaan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Soina siap gelar Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua di Kota Kupang pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Saudara, aksi tawuran dan penyerangan antar pelajar di SMK Negeri 3 Kota Kupang yang menyebabkan kerusakan fasilitas sekolah dan korban luka tidak dapat dipandang sebagai kenakalan remaja biasa. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
0: Ketika pelajar datang berkelompok, melakukan pelemparan, merusak fasilitas sekolah, dan menyebabkan orang lain terluka. Maka ini tidak boleh dianggap sebagai kenakalan pelajar biasa. Harus ada tindakan tegas, terukur, dan tetap mendidik.
4: Tawuran antar pelajar yang terjadi di SMK Negeri 3 Kupang mendapat sorotan dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Neil Rondo, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT segera mengkoordinasikan penanganan bersama sekolah, kepolisian, Satpol PP, dan orang tua. Winston menegaskan, jika ditemukan unsur pidana, prosesnya harus ditangani aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala sekolah dari sekolah yang siswanya terlibat, kata dia perlu dipanggil untuk melakukan evaluasi. Identitas pelaku dan pihak yang diduga menjadi provokator juga harus ditelusuri, termasuk kemungkinan adanya mobilisasi melalui kelompok pertemanan maupun media sosial.
0: Jika ditemukan unsur pidana, tentu penanganannya diserahkan kepada aparat penegak hukum dengan tetap memperhatikan sisi peradilan anak. Karena SMA-SMK merupakan kewenangan pemerintah provinsi, saya minta Kepala Dinas Pendidikan NTT segera mengambil alih koordinasi penanganan persoalan ini. Kepala sekolah yang siswanya terlibat harus dipanggil. Identifikasi pelaku dan provokator, telusuri akar persoalan, termasuk kemungkinan mobilisasi melalui kelompok pertemanan maupun media sosial. Orang tua juga harus dilibatkan supaya ini tuntas.
4: Sementara itu, tokoh muda NTT, Dr. David Natun, menilai fenomena tawuran pelajar baik di tingkat SMP maupun SMA merupakan persoalan sosial yang perlu ditangani secara bersama oleh keluarga, sekolah, pemerintah, aparat penegak hukum, dan tokoh agama. Menurut David, salah satu hal yang perlu ditelusuri adalah pemicu tawuran. Sebagian anak berada pada fase pencarian jati diri dan ingin menunjukkan eksistensinya di hadapan lingkungan. Di sisi lain, perkembangan media sosial juga dinilai turut mempengaruhi perilaku anak.
5: Kita mesti mulai dari situ, apa kira-kira memicu terjadinya tawuran-tawuran yang terjadi ini. Yang pertama, saya kira ini terkait dengan urusan bagaimana anak-anak kita, sebagian dari mereka itu kan ada pada masa-masa pencarian jati diri, sehingga kemudian ingin tampil, ingin kasih tahu kalau dia itu siapa kepada publik. Tapi yang kedua juga terkait dengan beberapa perkembangan informasi yang ada di sekitar kita, secara khusus akses anak-anak pada media-media yang sifatnya mengajarkan kepada mereka terkait dengan hal-hal yang sifatnya kekerasan, bahkan hal-hal yang sifatnya memicu untuk terjadinya konflik dan membawa nama institusi. Awalnya mungkin 2-3 orang, tetapi kemudian merambat kemana-mana, bahkan menyebut nama institusi dan meresahkan banyak pihak.
4: Kolaborasi seluruh pihak dinilai penting agar sekolah benar-benar menjadi ruang yang aman bagi anak-anak untuk belajar, berkembang, dan mempersiapkan masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Wacana merger organisasi perangkat daerah atau OPD lingkup sekretariat daerah Nusa Tenggara Timur kembali menguat seiring dengan kebijakan efisiensi yang sedang dijalankan pemerintah pusat dan daerah. Tujuan utama merger adalah untuk melakukan penghematan anggaran dan efektivitas program kerja. DPRD menilai rencana penggabungan atau merger organisasi perangkat daerah merupakan langkah tepat di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara dan daerah. Ketua Komisi 1 1 DPRD Provinsi NTT Julius Uli mengatakan pihaknya menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, merger akan membuat kondisi keuangan daerah lebih terarah pada program-program prioritas yang berorientasi pada pelayanan publik, bukan habis untuk belanja birokrasi.
6: Negara dan daerah sedang melaksanakan efisiensi. Nah, efisiensi ada dalam rangka penghematan efektivitas program dan kegiatan sehingga pelaksanaan program-program itu tidak banyak berada pada OPD yang tidak berorientasi pada pelayanan publik. Begitu. Jadi tujuannya adalah efisiensi dan itu baik. Sehingga kondisi keuangan itu diarahkan pada program-program prioritas. Merger tidak boleh ada rugian, tetapi pemerintah daerah hendaknya sudah membuat perencanaan yang matang sehingga pengembangan karier dari pegawai itu tidak boleh terhenti oleh karena merger.
3: Terkait sumber daya manusia atau SDM, Julius menegaskan merger tidak boleh merugikan pegawai. Pemerintah daerah diminta membuat perencanaan matang agar pengembangan karir pegawai tidak terhenti akibat penggabungan OPD. Ia juga berharap gaya kerja birokrasi ke depan harus berubah. Saat ini banyak diisi anak muda yang energik dan memiliki harapan yang bagus, sehingga tidak boleh lagi membawa pola kerja birokrasi masa lalu yang lamban. Di era digitalisasi, birokrasi harus mampu mempercepat pelayanan publik. Kita beralih ke informasi lainnya. Setahun memimpin Perumda Air Minum Kota Kupang, Direktur Utama Isidorus Lili Jawa mencatat sejumlah perkembangan kinerja perusahaan. Selengkapnya, reporter Alfred Sengge melaporkan.
7: Satu tahun dengan banyak capaian, ini luar biasa.
8: Evaluasi periode Oktober 2025 hingga September 2026 menitik beratkan pada penguatan tim, peningkatan pelayanan, pertumbuhan pelanggan, penambahan sambungan rumah, serta pengembangan jaringan air bersih. Evaluasi kinerja ini dipaparkan dalam ruang konferensi pers bersama sejumlah awak media dalam periode waktu setahun Perumda Air Minum Kota Kupang di bawah kepemimpinan Direktur Utama Isidorus Lili Jawa terhadap sejumlah perkembangan kinerja perusahaan. Mengusung tema satu tahun di jalan kolaborasi, Isidorus menyebut capaian tersebut merupakan hasil kinerja bersama seluruh jajaran Perumda. Konsolidasi internal menjadi salah satu fokus pada tahun pertama kepemimpinannya. Pegawai didorong membangun rasa memiliki terhadap perusahaan dan memperkuat budaya kerja kolektif.
9: Kita bukan sekedar menemukan superman di perusahaan ini, tapi kita sudah menjadi super team. Teamwork yang bagus, kita menjadi super tim yang luar biasa.
8: Dari sisi kinerja, manajemen melaporkan perkembangan pada laba perusahaan, sambungan rumah, pertumbuhan pelanggan, serta sejumlah inovasi pelayanan.
7: Ini kami sedang menjajakinya kembali.
8: Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Kupang, Eurike F. Daniela Adu, juga memberikan apresiasi terhadap koordinasi dan pelaporan Perumda selama satu tahun terakhir.
10: Kita lihat tadi banyak sekali capaian, mau dari laba, sambungan SR, penambahan pertumbuhan pelanggan yang luar biasa. Kemudian banyak lagi inovasi-inovasi baru yang dibuat oleh Pak Dir bersama super team.
8: Memasuki tahun kedua, Perumda menyiapkan sejumlah agenda penguatan layanan. Salah satunya mengoptimalkan kembali sumur bor di kawasan Terminal Belo yang selama bertahun-tahun tidak beroperasi. Masyarakat Belo telah menyerahkan surat pernyataan pengelolaan kepada Perumda untuk diteruskan kepada Balai Besar Wilayah Sungai guna dilakukan pemeriksaan dan perbaikan fasilitas sebelum dioperasikan kembali.
11: Kami masyarakat Belo akan menyerahkan sumur bor air sumber hidup kepada Perumda untuk mengelola.
8: Perumda Air Minum Kota Kupang juga kembali mengkaji penerapan Smart Water Meter. Teknologi ini diproyeksikan membuat penggunaan air lebih terukur. Namun penerapannya masih membutuhkan kesiapan sistem distribusi, pelanggan, dan operasional. Isidorus Lili Jawa menegaskan capaian satu tahun pertama menjadi pijakan untuk menjalankan 4 tahun sisa masa penugasan. Fokus berikutnya diarahkan pada perluasan jaringan, pertumbuhan pelanggan, dan peningkatan cakupan pelayanan dengan target akses air bersih yang semakin luas bagi masyarakat Kota Kupang. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara geografi, suku Lamaholot mendiami wilayah Flores Timur, Lembata, dan Kabupaten Alor di Provinsi NTT. Lama Holot berasal dari suku kata Lamak dan Holot yang berarti kampung yang sambung-sambungkan mulai dari Flores Timur, daratan sampai ke Alor Pantar. Ketua Umum Keluarga Besar Lama Holot Kupang, Don Arakian, kepada RRI menyebutkan, gotong royong dalam masyarakat Lama Holot ada yang bersifat ikhlas tanpa balasan seperti membangun rumah adat, gereja, fasilitas sekolah dengan tidak menuntut balasan karena untuk kepentingan umum. Don menegaskan, berdasarkan kajian etimologi, kata Lama Holot berasal dari suku kata yakni Lamak dan Holot yang berarti kampung yang disambung-sambungkan, mulai dari wilayah Flores Timur. Paguyuban Lama Holot juga memiliki tujuan dasar, yakni menanamkan kembali nilai-nilai kebersamaan melalui gotong royong untuk saling membantu sesama sebagai orang Lama Holot. Kita beralih ke informasi berikutnya. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 merupakan implementasi semangat kebersamaan berlandaskan nilai-nilai Pancasila senantiasa mampu memperkokoh tegaknya NKRI. Vence Sakarias melaporkan untuk Anda.
12: Daerah Nusa Tenggara Timur menggelar upacara Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung Kamis 1 Oktober 2026 di lapangan Mapolda Nusa Tenggara Timur. Bertindak selaku Inspektur Upacara Wakapolda Nusa Tenggara Timur Brigjen Polisi Faisal. Dalam upacara tersebut Wakapolda Nusa Tenggara Timur Brigjen Pol Faisal membacakan ikrar Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang merupakan implementasi semangat kebersamaan berlandaskan nilai-nilai Pancasila bangsa Indonesia senantiasa mampu memperkokoh tegaknya NKRI.
13: Sejak diproklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada kenyataannya telah terjadi banyak rongrongan baik dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara.
12: Sementara itu, Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan, momentum upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 ini mengingatkan kembali seluruh elemen masyarakat Indonesia dan juga institusi Polri adanya pihak-pihak yang ingin merongrong dan menggoyang ideologi Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara.
14: Hari ini tanggal 1 Oktober 2026, Polda Nusa Tenggara Timur dalam hal ini tadi Bapak Wakapolda telah melaksanakan upacara dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Bagaimana kita flashback ke belakang, bagaimana momentum ini mengingatkan seluruh elemen masyarakat dan juga khususnya institusi Polri untuk senantiasa waspada terhadap rongrongan yang pernah terjadi terhadap NKRI yang pernah terjadi pada tahun-tahun terdahulu.
12: Lebih jauh Kabit Humas berharap dengan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 ini, Pancasila sebagai wadah pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pantauan RRI upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Mapolda Nusa Tenggara Timur berlangsung sederhana dan penuh hikmat.
3: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila jadi momentum bagi masyarakat Rotendao untuk memperkuat persatuan dan keharmonisan antar warga. Laporan Rudi Hartono.
15: Wakil Bupati Rotendao, Apremoidu Delusidetan, mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, menjaga nilai-nilai Pancasila dan tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Ajakan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila Kamis 1 Oktober 2026. Wakil Bupati Rotendau Apremoy Dude Lusidetan menegaskan Pancasila bersama Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI merupakan empat konsensus dasar bangsa Indonesia. Wakil Bupati juga menyebut terdapat lima nilai yang perlu terus dihidupkan dalam kehidupan bermasyarakat, yakni religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Wakil Bupati Rotendau Apremoy juga mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan.
16: Saya mengajak kepada seluruh anak bangsa, terutama masyarakat Rotendau, mari kita menjaga agar tercipta suasana yang baik antar sesama anak bangsa dalam rangka untuk kita juga menuju kepada Indonesia Emas pada tahun 2045.
15: Sementara itu, dan Lanal Pulau Rote, Letkol Laut Pelaut Gigis Windu menekankan pentingnya mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian menjaga persatuan dan keutuhan NKRI.
17: Harapan saya untuk warga Rotendau, terutama untuk generasi muda, jangan lupakan sejarah bahwasanya kita merebut kemerdekaan ini tidak gampang. Dan semoga dengan adanya peringatan ini kita bisa ambil nilai-nilai luhur dari pahlawan kita, pahlawan revolusi kita, agar kita tetap semangat untuk membangun bangsa. Terima kasih.
15: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 mengusung tema Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Peringatan tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat persatuan, menjaga keharmonisan, dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Beranda Selatan NKRI Pulau Rote, Rudi Hartono, KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gereja menjadi agen sosialisasi menerjemahkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam perilaku sosial jemaat. Ana Lopo melaporkan.
18: Gereja memiliki tugas dan peran mengawasi lima sila yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila pertama, yakni menghormati kebebasan setiap orang untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Pendeta Hinderina Takulok dari Sinode Kmit dalam dialog Kupang Pagi menyebutkan, gereja harus bersifat inklusif termasuk menjadi aktor transformasi dan modal sosial sesuai nilai-nilai luhur Pancasila.
19: Ketika kita bicara tentang Pancasila, maka gereja punya tugas untuk mengawal lima sila itu. Ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan, dan tiga persatuan, sila empat dan lima itu musyawarah dan keadilan. Ini secara garis besar. Bagaimana sila yang pertama itu kita menghormati kebebasan setiap orang menjalankan agama dan kepercayaannya. Tanggung jawab gereja juga ada di situ. Belajar untuk mengajak jemaat menghargai orang lain yang berbeda dari kita. Soal kemanusiaan, bagaimana martabat manusia sebagai gambar Allah berlaku bagi semua tanpa kecuali. Dan itu juga ada dalam ajaran Kristen.
18: Sementara itu, Kepala Bidang Bimbingan Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yakobus Octavianus menegaskan, kandungan nilai-nilai luhur Pancasila harus diwujud nyata.

0: Asosiasi Beragama ditegaskan Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Yakobus Octavianus akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk saling menghargai sesuai nilai toleransi, budaya, dan gotong royong. Toleransi kerukunan antar umat beragama menjadi nilai penting untuk saling menghormati agama yang dianut setiap masyarakat dengan mengembangkan konsep dasar rasa persaudaraan. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi olahraga. Ya, pendengar spesial Olympics Indonesia, Soina siap menggelar Pekan Spesial Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya jadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tetapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Event ini terjadwal berlangsung dari tanggal 14 hingga 18 Oktober. Selengkapnya Alotani melaporkan.
2: Kali ini Pesona NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, Pekan Olahraga Spesial Nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
3: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan boards. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
2: Persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
3: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan, Technical Delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobi Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
4: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh Technical Delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
3: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Aksi tawuran dan penyerangan antar pelajar di SMK Negeri 3 Kota Kupang menyebabkan kerusakan fasilitas sekolah dan korban luka-luka. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 merupakan implementasi semangat kebersamaan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Soina siap gelar Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua di Kota Kupang tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026. Sekian Warta NTT Pagi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Bincang Pagi Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

dengan

Pagi hari minum teh hangat ditemani kue bolu kukus. Selamat Hari Batik Nasional penuh semangat, mari jaga warisan bangsa yang bagus. Selamat pagi-pagi pendengar Pro 1. Widih, semangatnya luar biasa Pak Pagi Buta ini ya. Semoga hari Anda menyenangkan, yang pastinya jangan lupa untuk pakai batik ya, karena hari ini tanggal 2 Oktober, Kotong rayakan Hari Batik Nasional. Kenapa Kotong harus bangga pakai batik? Ya karena kita harus jaga warisan bangsa begitu ya. Sekaligus kalau Kotong pakai batik serasa kayak pejabat ya. Selamat pagi untuk Anda, selamat berkarya. Semoga hari ini merupakan hari yang menyenangkan untuk Anda. By the way, Beta ajak Anda pendengar untuk sama-sama Kotong bahas sebuah topik yang mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Karena ini terjadi sesuatu ya. Apa yang terjadi? Tolong disampaikan secara jelas begitu ya. Jadi memang ada informasi yang kami dapatkan begitu ya, ada tawuran dan penyerangan antar pelajar yang terjadi di Kota Kupang sehingga menyebabkan kerusakan fasilitas sekolah dan bahkan ada korban luka-luka. Wih, ini kayaknya kalau Kotong ingat-ingat dulu waktu sekolah, pasti ada saja konflik begitu ya. Bukan hanya konflik antar pelajar. Kadang-kadang Kotong dengan siswa dalam kelas juga konflik begitu. Karena terjadi sesuatu yang membuat Kotong jadi bakalai. Misalnya seperti itu ya. Jadi pendengar pernah kosonde kalau Kotong lihat atau dengar cerita tentang anak-anak sekolah yang awalnya cuma baku ejek. Ya awalnya cuma bercanda, satu orang tersinggung, balas ejek lagi, teman ikut campur, lalu masalah tambah besar. Yang tadinya cuma masalah dua orang, akhirnya bisa melibatkan banyak orang. Nah pertanyaannya, kenapa konflik antar pelajar ini bisa terjadi? Menurut Anda kenapa ya? Kenapa konflik antar pelajar ini bisa terjadi? Apakah karena saling baku ejek? Apakah karena masalah di media sosial? Atau karena solidaritas geng? Biasa kalau anak-anak sekolah dong ada geng. Ada circle gitu ya. Atau sebenarnya ada masalah pribadi yang terbawa sampai ke sekolah. Hari ini kita akan bahas itu di polling program 1 RRI Kupang. Jadi silahkan pendengar, Beta ajak Anda untuk sama-sama Kotong bahas ini. Kira-kira menurut Anda kenapa konflik antar pelajar ini bisa terjadi? Menurut Anda apakah karena saling menghina atau baku ejek? Apakah karena ada perselisihan di media sosial, solidaritas kelompok atau geng, atau masalah pribadi yang terbawa ke sekolah? Dari beberapa pilihan tadi, silahkan Anda bisa sampaikan sejauh ini yang Anda ketahui, mungkin-mungkin ya di sekolah-sekolah dulu ada keterlibatan pelajar yang berkonflik dengan sekolah lain atau siswa lain dari sekolah yang lain. Menurut Anda itu dipicu karena apa? Ya, tersulut masalahnya karena apa? Boleh ya Anda sampaikan itu di line telepon 0380825444 atau 8431152. Juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di WA, sorry Dori Strawberry ya, Betason bisa angkat telepon di apa namanya di program 1, khususnya untuk di WA bisa Anda sampaikan saja melalui pesan teks gitu ya. Ataupun juga Anda bisa bergabung di TikTok ya, sudah Beta live pagi ini bersinar sekali ya dengan batiknya yang warna putih bercorak-corak bunga. Bunga-bunga kehidupan begitu ya. Juga untuk Anda yang mau bergabung di polling bisa di Instagramnya RRI Pro 1 Kupang. Sudah Beta naikkan statusnya dari semalam ya. Langsung saja Anda bisa bergabung di sana. Selamat pagi untuk Kakak Deli. Bagaimana kabar? Kakak sehat kok?
Pagi ini menurut Kakak Deli, kalau dari pengalaman pribadi, wih, ini pengalaman pribadi karena ikutan konflik ya Kakak ya? Atau kemana nih ya? Jadi dari pengalamannya Kak Deli itu karena solidaritas, geng. Nah, ini dia nih. Karena biasanya kalau kotong di sekolah, ya zaman-zaman dulu waktu sekolah, itu kotong ada circle. Istilahnya sekarang itu circle. Istilah dulu orang bilang geng, begitu ya. Jadi ada kawan-kawan yang kotong punya kesamaan, begitu ya. Kotong ada connect. Ya ada connect antara satu dengan yang lain, kotong bak kenal begitu ya, bakawan. Jadi dibuatlah semacam kayak geng atau ya istilahnya circle begitu ya. Jadi karena sudah sehati, sepenanggungan, sevisi, semisi misalnya ya. Jadi kalau lu apa namanya ya, kalau lu sakit beta juga sakit, lu senang beta juga senang, kalau lu diganggu mari kotong sama-sama begitu ya. Nah dari hal itu tentunya pendengar, dari solidaritas kelompok atau geng itulah akhirnya bisa tersulut emosi, ya terjadi konflik antar pelajar. Terima kasih ya buat Kak Deli yang pagi ini sudah bergabung di program 1 RRI Kupang. Selamat pagi untuk Kakak Jasa yang sudah hadir pagi hari ini di TikToknya program 1 RRI Kupang. Ada Kak Alex juga. Salam dari Kendari, salah satu penggemar RRI di seluruh Indonesia. Selamat pagi Kak Alex, kabar baik kok Kakak. Ada Kakak Cici Asan juga, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kakak Ani, hai Kak Fongki, ini Ani yang kemarin. Ani yang mana Kakak? Ani yang dulu gabung di Pro 2 kok. Wih, kalau ini Kak Ani yang dulu di Pro 2 berarti luar biasa, sudah lama ya baru kotong bakat tumu. Kali ini di bukan di Pro 2 ya, tapi di Pro 1. Terima kasih ya Kak Ani sudah bergabung di program 1 RRI Kupang. Ya untuk Anda yang baru saja stay tune pagi hari ini di TikTok ataupun juga di FM 94,4 MHz, ikutan topik ya. Menurut Anda kira-kira apa yang menjadi konflik antar pelajar? Apakah itu karena saling baku ejek atau menghina, perselisihan di media sosial, solidaritas kelompok atau geng, atau itu merupakan masalah pribadi yang terbawa ke sekolah? Silakan ya, Anda bisa bergabung sekarang di WA, kemudian di SMS, di line telepon, Instagram, media sosial seperti TikTok, pokoknya pukul rata semua, kotong hadirkan untuk Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, pagi ini beta hadirkan dulu informasi cek fakta yang kotong kutip dari komdigi.go.id. Jadi pendengar, ada sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga POM mini untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan sumber yang kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan yang tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Hive Moderation, diketahui bahwa foto itu merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Nah, dilansir dari pnn.co.id, pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada aplikasi online single submission atau OSS atau laman resmi oss.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita masih lanjut lagi pendengar pagi ini terkait dengan polling. Ya, menurut Anda apa yang paling sering memicu konflik antar pelajar? Apakah karena itu saling baku ejek, baku menghina, perselisihan di media sosial, solidaritas geng atau kelompok, dan juga masalah pribadi yang terbawa ke sekolah? Dari 4 option itu, 4 pilihan itu, menurut Anda mana yang paling mendekati ya menjadi pemicu konflik antar pelajar? Halo Kakak Ani. Kakak ini dengan dengan Ani yang English Club kemarin datang ke siaran RRI. Oh betul. Aduh. Ini miss-nya atau anaknya nih? Halo adik Ani. Terima kasih ya kemarin sudah datang di RRI Kupang. Sudah banyak belajar soal RRI ya. Terima kasih sudah datang kemarin. Halo Kakak Cici Sanan, Kak Fongki masih ingat beta ini dengan kami Turangga Band yang pernah live di RRI. Turangga Band ini yang itu waktu Bapak Ibu Polisi dan Polwan kok. Saya tahu beta itu yang pernah menyanyi di RRI Kupang, yang pernah kotong tapingnya, taping live bandnya itu Turangga Band, yang beta tahu itu ya dari teman-teman Polwan dan juga polisi yang tadi gabung. Kalaupun betul, wih ini sulama sekali, baru 5 tahun yang lalu kok, itu pun karena aula RRI masih yang lama. Sekarang datang kok, lihat ame di perubahan dulu kakak dong. Ya, ada Kakak Roga Feni, salam sehat dari Manokwari, Papua Barat. Info cuaca hari ini cerah panas berawan sedang. Itu kayak ke mana tuh kakak? Coba kasih gambaran sedikit dong. Ini cerah panas berawan sedang. Sedangnya ini yang ke mana nih? Yang sedang-sedang saja. Makasih ya Kakak Roga Feni dari Manokwari, Papua. Halo Kakak Siti Hamalna. Oh ini dia penyuluh yang baru pulang tadi ya. Halo Ibu penyuluh. Sesampai rumah kok, terima kasih. RRI paling oke katanya ya, memang kita selalu di depan. Ya, Kakak Roga Feni mengatakan bahwa konflik antar pelajar itu kadang dari hal yang sepele, hanya dalam hanya karena itu pengaruh alkohol kakak. Iya, ini tidak masuk di option ya, tapi Kakak Roga sudah sampaikan bahwa kadang-kadang konflik antar pelajar itu dipengaruhi karena minuman beralkohol ya. Satu TO, dua TO, akhirnya mulai bakalai. Ada juga, iya betul sekali. Iya, Kakak Cici, mari kok datang menyanyi ulang di sini dulu. Nanti kotong undang, boleh kok kakak. Supaya datang menyanyi dulu di kotong sini. Pro 2 juga boleh. Iya, terima kasih ya Kakak Cici. Kemudian Kakak John Christian, selamat pagi, salam kenal dari Semarang. Bagaimana Kakak cuaca di Semarang? Aman-aman kok. Kakak YL, selamat pagi kakak. Oke kakak Cici, nanti inbox nomor Doloko supaya Kotong bisa undang datang kembali ke RRI untuk menyanyi-menyanyi, karena Kotong di Pro 2 itu ada khusus anak-anak muda yang bisa live untuk menyanyi di situ ya kakak Cici, jangan lupa ya. Atau bisa kak Cici ini apa namanya, kirimkan nomor di Kotong pun nomor WA ya, nomornya beta spill ya, nomornya di spill WA, nomor WA program 1 0811 3820 9440 ya, 0811 3820 9440, supaya Kotong bisa undang kakak dengan teman-teman Turangga Band dari Polres Kupang Kota kok kakak, atau dari Polda NTT untuk bisa menyanyi kembali di Pro 1 di RRI Kupang. Kakak John, cuaca mendung di Semarang. Oke kakak, terima kasih sugabung. Jangan lupa teman-teman yang lagi tonton beta di TikToknya RRI Kupang, jangan lupa follow akun TikToknya Kotong, RRI underscore Kupang, untuk dapatkan berita-berita menarik yang biasa juga Kotong postingnya di Instagram atau di TikTok. Di Instagram juga boleh, RRI Pro 1 Kupang, dan juga di Facebook RRI Pro 1 Kupang. Oke, terima kasih banyak untuk Anda. Beta masih menyapa Anda lagi yang pagi ini bergabung di program 1 RRI Kupang. Oke, ini ada yang sudah komen nih. Dengan Nona, selamat pagi kakak Fongki. Menurut beta, yang menjadi pemicu terjadinya konflik antar pelajar itu karena saling mengejek. Nah ini pembulian juga kadang-kadang bikin orang jadi panas hati kok bakalai. Ya terima kasih ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Beta coba cek-cek nih di WA. Selamat pagi kakak, izin menjawab. Boleh, jangan pakai izin kakak, boleh. Jangan pakai izin. Ya menurut kakak Aliani, yang menjadi konflik pemicu itu antar pelajar itu karena solidaritas geng. Ini sudah ada gabung ya, katanya solidaritas geng. Jadi beberapa respon yang gabung itu mengatakan karena solidaritas geng, ada juga karena dipengaruhi minuman-minuman beralkohol, ada juga karena bilangnya saling mengejek. Kalau Anda gimana? Boleh ya gabung di sini.
2: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
3: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Oke, pendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Dan kami mengucapkan selamat ya untuk Kakak Afliani Kapitan yang mewakili RRI ya untuk Korwil 6 mengikuti lomba bintang radio begitu ya. Kita berharap, kita doakan agar ya Kakak Listiani Afilia Kapitan untuk bisa mewakili ke tingkat nasional gitu ya. Amin. Juga perwakilan dari ND gitu ya, yang cowoknya yang juga sudah berhasil. Sementara untuk Kakak Verseli Julianus Konsesao dari RRI Kupang ini juga berhasil meraih terbaik dua nih, ya luar biasa. Pokoknya semoga Korwil 6 dua-duanya bisa jadi ini ya, dipanggil untuk bisa mengikuti lomba tingkat nasional ya. Amin, amin, itu yang kita doakan gitu. Oke, beta mau menyapa juga ada Kakak Titin Jene yang ada di ND. Halo Kakak Titin, apa kabar? Kemana di ND? Ada aman-aman sako. Yap, dan peringatan kota masih bahas pagi ini soal pemicu konflik antar pelajar begitu ya. Ya, jadi pendengar, untuk Anda yang tadi memilih saling mengejek atau saling menghina, ini juga salah satu faktor yang sering kali menjadi pemicu terjadinya konflik antar pelajar. Ya, jadi sebenarnya ini kalau, bukan sebenarnya sih, tapi kalau kelihatannya ini sederhana, ah itu cuma bercanda, jangan baper lah. Kan kau tuh cuma teman, tapi masalahnya sudah semua orang menerima candaan atau ejekan dengan cara yang sama. Ya, menurut satu orang itu lucu, bisa jadi bagi orang lain tapi menyakitkan begitu ya. Apalagi kalau diejek menyangkut fisik, menyangkut keluarga. Ada tuh kan anak-anak yang suka baku ejek nama orang tua begitu ya. Ini bisa jadi pemicu ya untuk terjadinya konflik ya. Di mengejek soal ekonomi, kemampuan belajar, ada juga soal suku, kondisi pribadi atau hal-hal yang sangat sensitif. Nah, ini yang kadang-kadang candaan-candaan berakibat fatal dan juga bisa memicu konflik ya. Terima kasih untuk Bapak Roja Fidelis yang ada di Kalimantan Barat. Bagaimana bagaimana Bapak di Kalimantan Barat? Cuaca aman-aman kok. Untuk Kakak Titin Jene, semangat selalu ya. Bagaimana Kakak? Ada dinas ini hari kok atau lepas dinas nih? Semangat untuk berkarya demi RRI tercinta. Ya, tadi ada juga yang bergabung di program 1 RRI Kupang. Itu katanya karena solidaritas kelompok atau geng. Nah, ini kadang-kadang Ju ya, punya teman dekat itu penting, punya kelompok pertemanan juga biasa ya. Masalah muncul itu ketika solidaritas diterjemahkan menjadi kalau teman kena bakalai, beta harus ikut ya. Padahal belum tentu masalah sebenarnya, belum tentu dia tahu dia pun masalah sebenarnya. Belum tentu juga siapa yang mulai, siapa yang baku ejek daluan, belum tentu dia tahu apa yang terjadi. Tapi karena masalah harus membela temannya dalam kelompok tersebut, akhirnya juga ikut terlibat dan baku ajak teman yang lain, sehingga buat itu jadi masalah besar ya. Ada Bung Roja katanya di Kalimantan Barat itu masih kabut asap tapi sudah agak berkurang. Ya, semoga Tuhan melindungi semua masyarakat yang ada di Kalimantan Barat ya, khususnya untuk Bung Roja dan keluarga yang sementara ini berada di Kalimantan Barat ya. Terima kasih Bung Roja sudah bergabung di TikToknya RRI Pro 1 Kupang. Beta coba lihat lagi polling di Instagram. Di Instagram Pro 1 RRI Kupang ini ada yang sudah menjawab, dua orang, itu Kakak Febriana Fa yang memilih solidaritas geng.
Sama juga dengan kakak Taba Magdalena yang memilih solidaritas geng itu yang tentunya menjadi pemicu konflik antar pelajar ya. Terima kasih untuk kakak Abraham, kakak Olekurinus, Dokter Davin Pratama, Nyong Blegur, GM1508 dan Kakak Lisa Sunbanu yang juga sudah bergabung di Instagramnya RRI Pro 1 Kupang. Kita akan lanjut lagi pendengar pagi hari ini masih bersama Beta Fongkilete dan jangan lewatkan wawancara Kupang pagi kita bahas topik ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Anda masih mendengarkan kami di program 1 RRI Kupang dan Beta menyapa lagi pagi ini yang sudah bergabung ada Kakak Teresia Bire. Selamat pagi Kakak Fongki, salam kenal. Salam untuk semua kru RRI Kupang. Yap, dan Beta juga masih bahas pendengar terkait dengan topik untuk pagi hari ini. Di mana apa sih yang menjadi pemicu menurut Anda? Apa yang menjadi pemicu terjadinya konflik antar pelajar? Nah, kalau misalnya perselisihan di media sosial ini menarik ya, karena dulu masalah mungkin selesai ketika katong pulang dari sekolah. Sekarang masalah bisa terus berjalan lewat HP. Ada komentar, ada status, ada unggahan, ada screenshot, ada chat yang diteruskan ke grup. Satu orang posting sesuatu, orang lain merasa tersindir gitu ya. Kemudian balas, ikut komentar. Akhirnya masalah yang awalnya terjadi di layar terbawa ke dunia nyata. Rame su. Ya, jadi ketika melihat masalah di media sosial akhirnya membuat orang baku marah di kehidupan nyata, itu benar-benar real terjadi ya. Bahkan itu bisa dijadikan pemicu tersulutnya emosi ya. Satu baku balas yang lain cuma masuk, akhirnya kirim itu screenshot dan bahas di grup, dan pada akhirnya terjadilah gitu ya. Iya, jadi zaman sekarang banyak orang yang pasang status di media sosial untuk menyindir orang lain begitu ya. Sampai-sampai orang juga ikutan, "Woi, ini subarat nih ya." Dikirim ke teman-teman circle, dibahaslah di situ, dan pada akhirnya ya tahu-tahu ketemu anak-anak muda dong, ini kan darah muda masih mendidih begitu ya. Jadi akhirnya jadi konflik berat antar pelajar. Ya, jadi masalah ini bakal kotong angkat ya. Kotong akan berbincang bersama dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Pak Ernest S. Luji, SSTP MSI, ya, ketika konflik antar pelajar menjadi ancaman di sekolah. Jadi silakan pendengar, Anda bisa pantau kami terus di program 1 RRI Kupang. Kami akan menghadirkan ya topik ini bersama dengan narasumber untuk ya bisa dicari tahu solusinya ya, untuk para guru, orang tua, untuk sama-sama kita menjaga anak-anak ya. Ya, tanggung jawab orang tua juga besar, tanggung jawab guru di sekolah juga besar, agar anak-anak yang ada di sekolah jangan sampai terjadi yang namanya konflik begitu ya. Karena kalau konflik sudah membawa massa ke sekolah, yang pastinya akan membuat fasilitas sekolah jadi terganggu ya. Ada yang rusak, ada yang dirusak oleh oknum-oknum tertentu begitu ya. Bahkan sampai membuat lumpuh kalau misalnya aktivitas-aktivitas di sekolah ya. Kita berharap jangan sampai seperti itu, karena imbas dari konflik itu akan terbawa gitu ya. Misalnya anak akan dibawa ke ranah hukum, anak harus berhadapan dengan hukum, anak harus dikeluarkan dari sekolah, nama anak jadi tercemar. Pokoknya dampaknya sangat besar, dampaknya sangat luar biasa kalau misalnya terjadi dalam konflik yang melibatkan massa.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran,

terus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold, 3 juta rupiah dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum, 5 juta rupiah dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama pendidikan.
1: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
2: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
1: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
2: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
1: Modus? Maksudnya?
2: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
1: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
2: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
1: Terus harus gimana dong?
2: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
1: Oh, berarti harus hati-hati ya?
2: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
1: Waspada telepon hening.
2: Lindungi diri dari penipuan digital.

0: Ya, pendengar Pro 1, tawuran antar pelajar yang beberapa waktu lalu terjadi di Kota Kupang ini jadi pengingat bahwa konflik di kalangan pelajar perlu mendapat perhatian serius. Dan perselisihan ini tidak ditangani sejak dini berpotensi berkembang menjadi kekerasan dan tentunya mengganggu keamanan lingkungan sekolah maupun masyarakat. Lantas bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menyikapi persoalan ini? Kita akan membahasnya bersama dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, ada Bapak Ernest Luji. Selamat pagi, Bapak Ernest.
1: Selamat pagi, Pak Fongki. Selamat pagi, pendengar RRI.
0: Kabar sehat kok, Bapak?
1: Kita semua sehat, Bapak.
0: Baik, Bapak. Iya, sehat, Bapak. Baik, Bapak. Untuk terkait dengan tawuran ini, ya, Bapak melihat persoalan tawuran antar pelajar saat ini. Ini menjadi perhatian serius pemerintah dan bagaimana Bapak kira-kira melihat akan kasus tawuran ataupun konflik antar pelajar ini, Pak? Silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Fongki. Selamat pagi sekali lagi untuk kita semua. Memang kami melihat isu atau perkelahian tawuran antar pelajar ini cukup menyita perhatian kita, bukan saja di Dinas Pendidikan Kota Kupang, tetapi di pihak sekolah atau juga masyarakat secara umum. Nah, isu ini memang harus kita sikapi dengan bijak. Kita tidak boleh juga terlalu terburu-buru untuk menjustifikasi bahwa ini pihak orang tua, ini pihak sekolah, atau ini karena lingkungan. Tapi memang kita harus melihat ini dari berbagai sudut pandang. Nah, saya mencoba sebenarnya untuk melihat dari bagaimana kita melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan sebenarnya. Mm-hmm. Nah, saya juga mau sampaikan bahwa beberapa saat yang lalu memang sempat terjadi atau sempat ada WA yang beredar di kalangan pelajar SMP di Kota Kupang untuk bersama-sama melakukan penyerbuan ke 1-2 sekolah.
0: Iya.
1: Nah, ketika kami mendapat informasi itu, kami segera melakukan upaya-upaya pencegahan melalui koordinasi yang baik antara kami, pihak dinas, dengan Polresta Kota Kupang, lewat Kabak Ops Polresta Kota Kupang, dan juga tentunya bersama-sama dengan para kepala sekolah yang ada di Kota Kupang.
0: Iya.
1: Nah, kami melihat rupanya Pak Fongki dan Bapak Ibu sekalian, di situ atau informasi ini berasal dari grup-grup WA yang ada di antara anak-anak kita ini.
0: Mm-hmm.
1: Jadi informasi yang kami dapat bahwa di Kota Kupang ini ada grup WA yang isinya itu anak-anak pelajar lintas sekolah.
0: Iya.
1: Nah, lintas sekolah. Nah, informasi ini didapat dari grup itu. Sehingga ada beberapa orang tua yang meneruskan informasi ini ke Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah. Dan akhirnya kami lacak. Nah, kami lacak dengan kerjasama yang baik antara yang saya sampaikan tadi, Kapolresta, ya, lewat Kabak Ops, para Kapolsek,
0: iya,
1: ya, para Babin Kamtibmas, ya, termasuk juga dengan Babinsa, akhirnya itu bisa kita cegah.
0: Mm-hmm.
1: Nah, pencegahan itu tidak berhenti di situ, Pak Fongki,
0: iya,
1: tetapi kita meneruskannya dengan upaya-upaya sidak, ya. Ya, kami mengecek anak-anak, rupanya di tas mereka juga ada yang membawa sajam, senjata tajam. Nah, anak-anak yang ditemukan seperti itu, kami langsung berkoordinasi dengan pihak keluarga. Jadi pihak keluarga kami undang ke sekolah untuk menjemput anaknya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sebelum sampai ke situ Pak Fongki, saya lupa di awal. Nah, begitu kami mendengarkan informasi itu, saya segera mengeluarkan instruksi, ya, ke semua kepala sekolah. Untuk yang pertama, wajib kita melakukan upaya pencegahan di tingkat sekolah. Kemudian berkoordinasi dengan para orang tua supaya anak-anak mereka ini diperhatikan secara baik.
0: Pencegahannya nah, sesuai kemudian, instruksinya bagaimana, Pak?
1: Pencegahannya orang tua wajib untuk memperhatikan anaknya. Apa isi tas anak-anak itu?
0: Oke. Okay.
1: Sebelum mereka berangkat ke sekolah. Kemudian orang pihak sekolah juga wajib untuk menginformasikan kepada orang tua untuk anak-anak mereka ketika pulang sekolah harus segera dijemput. Jadi tidak boleh tunggu lama-lama.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kemudian untuk pihak sekolah pun ketika jam istirahat tidak boleh ada anak-anak yang bermain di luar lingkungan sekolah atau di luar pagar sekolah. Kenapa? Karena sekolah-sekolah yang mereka tuju, ya saya sebut saja di sini, salah satunya sekolah SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2.
0: Iya.
1: Nah, kami beruntung karena dua sekolah ini punya lingkungan yang bagi saya cukup baik, ya di apa ada pagar yang memang cukup memadai untuk memang anak-anak tidak bisa melakukan kegiatan di luar jika pagar-pagar itu diamankan oleh pihak sekolah. Nah, ini upaya-upaya yang kemarin kami lakukan. Selain itu, berkoordinasi dengan para orang tua.
0: Iya.
1: Jadi beberapa anak yang ditemukan ya, oleh para guru, termasuk juga dengan Babin Kamtipmas yang melakukan sidak di sekolah, itu didapati mereka membawa senjata tajam. Mm-hmm. Nah, untuk anak-anak ini, kami minta supaya orang tuanya datang.
0: Oke, tapi Pak Ernest, itu konflik yang terjadi itu penyebabnya karena apa? Apakah solidaritas geng dari informasi yang Bapak dapatkan atau bagaimana?
1: Sebenarnya ini ya masalah anak-anak. Orang Kupang bilang biasanya Om Fongki kan
0: pernah muda.
1: Nantang-nantang. Kalau bahasa Kupangnya nantang-nantang bakalai.
0: Baku nantang, iya.
1: Nah, baku nantang. Akhirnya berpikir bahwa ayo kita coba serang.
0: Mm-hmm.
1: Malah di situ ada juga yang bilang jangan serang, kita kumpul, kita duel satu-satu. Nah, sampai-sampai segitu.
0: Yeah.
1: Nah, kami juga beruntung Pak Fongki karena memang ada anak-anak murid atau siswa yang menyampaikan ini ke orang tuanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, menyampaikan itu sehingga orang tua bisa segera untuk melakukan upaya pencegahan dengan melaporkan itu ke pihak sekolah.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kami berpikir, Pak Fungki, memang fenomena air-air ini itu juga tidak terlepas dari banyaknya atau maraknya pemberitaan di media berkaitan dengan kejadian-kejadian yang berada di luar Kota Kupang.
0: Mm-hmm.
1: Ya, entah itu perundungan antar siswa ya, atau bully-membully, akhirnya itu membentuk mindset mereka bahwa sudah kalau di tempat lain bisa kami juga pasti bisa lah.
0: Iya.
1: Dan yang berikut, mereka saat ini kan sementara mencari jati diri nih Pak Fongki.
0: Mm-hmm.
1: Bahwa mereka dikatakan gaul jika masuk ke dalam grup-grup itu.
0: Mm-hmm. Circle
1: mereka
0: ya.
1: Mereka dikatakan gaul kalau mereka ada dalam circle itu, mm-hmm. dalam circle tertentu.
0: Yeah.
1: Nah, dikatakan tidak gaul, dikatakan kalau bahasa anak sekarang tuh perga.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Tidak perga kalau mereka tuh nggak lakukan ini, tidak lakukan itu, tidak berada di komunitas ini, di circle ini. Nah, akhirnya apa? Jika circle ini memang anak-anaknya itu anak-anak yang memang punya perhatian atau diberikan perhatian yang baik oleh lingkungan, oleh orang tua, maka pasti berbeda dengan anak-anak yang tidak mendapat itu, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan di mana komunitas itu ada.
0: Iya, kami apresiasi ya Pak Ernest bahwa yang dilakukan oleh dinas ini sudah cukup baik ya, melakukan instruksi agar penanganan lebih awal. Nah, kalau misalnya ketika konflik antar pelajar ini terjadi ya, atau bahkan sudah terjadi, sejauh mana kewenangan dari dan juga tanggung jawab sekolah dalam melakukan pendampingan serta pencegahan agar persoalan ini tidak sampai meluas dan akhirnya ya melibatkan massa dan lain sebagainya nih Pak?
1: Iya, yang pertama yang saya sampaikan tadi, kami lakukan yang pertama upaya pencegahan. Nah, kami begitu dapat informasinya, kami lakukan pemetaan atau hotspot map, kami biasa bilang.
0: Yeah.
1: Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota kami mengolah data yang kami dapat, SMP mana versus SMP mana yang akan melakukan tawuran, jam berapa, nah titik kumpulnya ada di mana, begitu. Nah biasanya mereka kan ada di beberapa titik persimpangan yang bisa, yang mudah dijangkau untuk selanjutnya mereka akan menyerang sekolah yang terdekat, begitu. Kemudian yang berikut kami melakukan koordinasi dengan teman-teman kepala sekolah untuk anak-anak itu jangan dibiarkan bermain di luar yang tadi saya sampaikan. Kemudian kami coba untuk menyampaikan ke para guru bahwa organisasi yang sudah ada di sekolah, ya Pak Fungki, namanya TPPK, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah, itu harus dioptimalkan perannya. Nah kita tahu bahwa TPPK itu diisi oleh perwakilan orang tua, ya. Perwakilan orang tua ada di situ, guru, dan di situ juga diperkenankan untuk Babin Kamtibmas, Babinsa, itu ada di dalam.
0: Iya.
1: Nah, makanya dinamakan Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Sekolah. Nah, kemudian pada tataran penanganan itu kami berusaha bekerjasama dengan pihak orang tua. Ya, jadi orang tua kami minta untuk terlibat aktif dalam yang pertama, mengantar anak, memperhatikan apa yang anak bawa.
0: Iya.
1: Ya, makanya tadi saya sampaikan, ada beberapa anak kami temukan bawa pisau, bawa parang, ya kan? Malah bawa rantai motor yang sudah dipersiapkan untuk perkelahian itu. Kemudian ada yang bawa semacam sumpit itu, Pak Fongki.
0: Oh, wow.
1: Itu sudah mereka persiapkan.
0: Ini dong dapat info dari mana?
1: Nah, itu dia.
0: Ini kayaknya film-film mempengaruhi.
1: Betul. Kami tim reaksi cepat itu atau TPPK itu bekerja sama tadi dengan semua komponen. Nah, tentunya harus sanksinya itu harus kita berikan juga. Bapak Wali Kota Kupang memerintahkan kepada kami untuk tetap memberikan sanksi, tapi tetap humanis.
0: Yeah.
1: Hak anak-anak untuk bersekolah itu tidak boleh hilang. Karena itu hak anak. Itu hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan. Namun, kami berusaha untuk sebagai jembatan antara orang anak-anak dan sekolah, itu lewat orang tua juga.
0: Yeah.
1: Maka hari ini, komunitas sekolah, ya, warga sekolah itu tidak boleh tidur. Warga sekolah kalau dulu kita hanya bilang sudah itu kan ada guru dan murid saja di sekolah. Tapi hari ini tidak. Harus ada keterlibatan orang tua di situ.
0: Iya.
1: Nah dengan demikian sanksi yang akan kami berikan ini betul-betul sanksi yang diberikan dalam kesadaran bahwa orang tua juga sudah mengetahui apa yang akan dikenakan,
0: terjadi.
1: Sanksi apa yang akan dikenakan kepada anak-anak jika anak-anak ini kita biarkan dan tidak kita perhatikan anak-anak kita.
0: Baik, Pak Ernest, ada yang sudah bergabung di WA. Kebetulan ini beliau juga lagi pantau siaran kita. Ya, kami buka kesempatan untuk Anda juga untuk bisa bergabung menanyakan soal hal ini. Ini dengan Tasya yang ada di Naikolan. Ya, selamat pagi Pak Ernest. Apakah bekerja sama juga dengan Satpol PP supaya untuk merazia anak-anak kalau misalnya mereka ada yang bolos, mereka yang ada di luar pagar sekolah ketika sementara ada di jam-jam sekolah nih. Ini bagaimana nih, Pak?
1: Betul. Jadi terima kasih untuk Kakak Tasya. Yang namanya pemerintah Kota Kupang itu di dalamnya ada unsur Satpol PP. Jadi kebetulan Kak Satpol PP ini juga sering berdiskusi dengan kami, maka teman-teman Satpol PP itu ada bersiaga jika ada ancaman-ancaman seperti tadi. Nah kalau kita lihat beberapa hari yang lalu di tingkat SMK, itu teman-teman Satpol PP bergerak cukup cepat untuk ke lokasi untuk melakukan pencegahan, walaupun sudah ada pengerahan anak-anak. Begitu. Nah, jadi untuk kata saya memang ya Satpol PP berada juga bersama-sama dengan kami. Nah kami juga tadi saya lupa menyampaikan Pak Fungki bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah beberapa kali duduk bersama-sama dengan kami untuk bagaimana nanti jika ada anak-anak yang memang dibully atau anak-anak yang ketahuan atau tertangkap melakukan aksi tawuran, apa yang harus dikenakan kepada mereka? Tentunya sekali lagi tidak menghilangkan hak anak. Karena ini anak-anak, anak-anak yang harus mendapat perhatian serius, perlu kita lindungi hak-haknya tanpa menghilangkan, ya, menghilangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak tentunya.
0: Jadi ada kerjasama dengan Dinas Perempuan dan Anak dan juga dengan Satpol PP ya. Terakhir nih Pak, sebagai penutup kita di, oh ya, ini ada yang sudah bergabung ya Pak ya di line telepon.
1: Iya.
0: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Sony.
0: Dengan Fongki.
2: Dengan Pak Fongki.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Geho di Jalan Nangka.
0: Bagaimana Bapak Geho, ada yang ditanyakan kok?
2: Itulah mulai dari...
0: Oh iya, Bapak Geho minta maaf. Ini terputus ya, bisa kembali bergabung nanti dengan kita ya. Oke, kalau begitu Bapak Ernest, karena waktu kita juga terbatas. Ya, kira-kira ya. Hal apa nih yang perlu diperbaiki di lingkungan sekolah begitu ya Pak ya, supaya jangan sampai kekerasan baru terjadi begitu ya untuk anak-anak kita dan mereka harus berhadapan dengan hukum atau juga mereka harus mendapatkan penampingan-penampingan khusus nih Pak.
1: Baik, yang pertama kami melakukan upaya-upaya untuk menutup jam kosong. Karena biasanya kalau tidak ada proses belajar mengajar di kelas, itu anak-anak malah terdistraksi dengan kegiatan-kegiatan di luar. Itu yang pertama. Kemudian kita mengatur jam pulang supaya ketika pulang itu orang tua bisa segera untuk menjemput anak-anaknya. Kenapa? Karena kalau anak-anaknya dibiarkan terlalu lama tidak dijemput atau mereka masih berinteraksi dengan teman-temannya terlalu lama, itu juga bisa menyebabkan anak-anak berpikir untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan.
0: Yeah.
1: Kemudian kami berupaya untuk di tingkat sekolah ada saluran adrenalin untuk mereka bisa mencurahkan apa minat dan bakat mereka. Nah, beberapa sekolah di Kota Kupang itu sudah ada yang namanya school defense atau self defense.
0: Yeah.
1: Tetapi ini memang perlu kami lakukan upaya-upaya pendampingan supaya kegiatan ekstrakurikuler misalnya bela diri ya atau olahraga yang lain itu bisa tersalurkan atau bisa dilaksanakan dengan baik sehingga anak-anak bisa menyalurkan potensi mereka juga bakat mereka juga dengan baik dan itu semua terlembagakan secara baik. Nah, tentunya kami juga mengharapkan supaya orang tua bisa melihat dan memperhatikan dengan teliti apa yang diakses oleh anak-anak mereka ketika mereka ada di rumah. Karena yang namanya memeriksa handphone anak di bawah umur itu wajib harus dilakukan oleh para orang tua. Jadi hari ini tidak ada yang namanya rahasia antara anak dan orang tua. Apalagi mereka itu adalah anak di bawah umur, Pak Fongki. Tidak boleh, kecuali anak yang sudah dewasa 17 tahun ke atas, nah itu silakan. Nah, oleh sebab itu kami ingin supaya memutus mata rantai media sosial. Memang peraturan pemerintah tunas itu sudah dikeluarkan. Dan kami juga sudah melakukan upaya-upaya pengurangan penggunaan gadget di tingkat sekolah. Dan itu sementara berjalan, Pak Fong.
0: Iya, baik.
1: Nah, itulah hal-hal yang kami sampaikan untuk bersama-sama dengan keluarga, para orang tua. Ayo, ini anak-anak kita bersama.
0: Baik.
1: Tidak bisa para orang tua hanya menyerahkan anaknya ke sekolah dan tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab sekolah. Tidak.
0: Oke.
1: Tetapi yang namanya pendidikan anak harus dijalankan bersama oleh orang tua, oleh pihak sekolah, dan anak sebagai, tidak saja sebagai objek, tapi sebagai subjek juga.
0: Oke, baik.
1: Dan tentunya peran dari lingkungan dan peran media itu juga penting sekali.
0: Yeah.
1: Makanya saya berterima kasih sekali untuk RRI, ya, lewat Pak Fongki yang sudah berkenan untuk mengundang kami dalam acara pada pagi hari ini.
0: Baik.
1: Kami harapkan banyak pendengar RRI yang monitor dengan apa yang kami lakukan ini, dialog ini, sehingga kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mencegah dan menangani tawuran yang ada di kalangan pelajar di Kota Kupang.
0: Baik. Masa itu, terima kasih banyak Pak Ernest, luar biasa selalu bersuara untuk ya menegakkan suara untuk anak-anak pelajar di Kota Kupang. Terima kasih ya Pak Ernest, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sukses selalu Pak.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat.
1: Sukses, sehat selalu.
0: Ya, selamat pagi. Pendengar demikian pelaksana tugas dari Dinas Pendidikan Kota Kupang, ada Pak Ernest Luji yang sudah bersama kami dalam wawancara Kupang Pagi.

0: Ya, dan peringatan pagi ini Beta hadirkan dulu informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini, yang mana Beta kutip dari grup WhatsApp Info BMKG NTT, di mana pendengar, hari ini tanggal 2 Oktober 2026. Perakiraan cuaca di pagi hari cerah hingga cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan tebal, malam hari cerah berawan hingga berawan tebal, untuk dini hari sama cerah hingga cerah berawan. Potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa dan Ruteng, suhu udara di NTT berkisar 18-33 derajat Celcius, sementara untuk di wilayah Manggarai, Ngada dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar di 14-27 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur menuju selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Adapun pendengar, peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Sabu Raijua. Demikian pendengar informasi cuaca yang Beta hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan terus dengarkan kami di program Masa Terdiri Kupang After This. Kita akan dengarkan bersama Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta.
1: Teknologi katanya untuk semua orang, tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai, tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara. Tidak ada informasi yang bisa diakses, atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah, abu-abu muda di atas layar putih, terlihat estetik bagi sebagian orang. Tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam. Di era digital, desain teknologi perlu ramah terhadap mereka yang difabel. Itu keharusan.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
2: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Bareskrimpori menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irham